Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti.
2: Ini Pak, itu Pak. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin
8: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara kan. Jadi kan, tentang negara 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati

0: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
0: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
2: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo. Nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
3: Allahu Akbar.
4: Alhamdulillah.
0: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
0: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. harapannya juga biaya yang lebih terjangkau.

0: yang KW ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
1: Menurut saya, turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
2: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta rupiah per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta rupiah. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta rupiah, ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta rupiah, serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta rupiah, secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda masih bersama Pro 196,4 FM, pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Baru saja kita ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, di kebersamaan kita untuk hari ini, kami hadirkan untuk Anda pilihan acara kita selanjutnya dalam program kita Opini Publik. Dari meja tugas, saya ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Opini Publik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, hadir kembali menyapa Anda dalam program kita Opini Publik pagi ini. Di edisi hari ini Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Saya datang menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan nantinya di pukul 9 kita akan ada dialog bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung. Dan pendengar, pagi hari ini dalam sesi Opini Publik kita, di cuaca yang cukup cerah yang untuk wilayah Sungai dan sekitarnya, kita hadir menyapa Anda. Dan ada dua tema yang saya angkat untuk hari ini ya. Selain juga mungkin nanti akan ada informasi lain juga akan kita hadirkan untuk Anda. Anda bisa memberikan tanggapan pendengar. Ada dua tema yang saya angkat. Yang pertama terkait biaya haji 2027 turun ya. Tadi mungkin ada juga sudah memantau berita Pro 3 ya. Dan tentunya pelunasan biaya haji 2027 turun jadi 23 jutaan. Nah, ini ya. Sudah diputuskan pendengar, dan seperti apa tanggapan Anda, terutama mungkin para jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2027 ya. Boleh memberikan tanggapan Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan mungkin ya, kalaupun memungkinkan, nanti juga kita akan coba cari tahu informasinya bersama pihak Kementerian Agama ya. Moga nanti bisa ada yang bergabung bersama kita pagi hari ini. Nah, itu informasi atau tema kita yang pertama. Kemudian tema kita yang kedua, ini terkait kebijakan pembatasan penumpang kapal, pendengar. Jadi ada DPR yang meminta kebijakan pembatasan penumpang kapal diuji gitu ya. Dan tentunya kebijakan pembatasan penumpang kapal laut yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan di Oktober 2026 ini memang sedang dievaluasi kembali setelah mendapat kritikan dari DPR RI. Nah, kenapa munculnya kebijakan ini? Tentunya salah satunya ya pendengar ya, menyusul insiden kecelakaan maut termasuk tragedi tenggelamnya KM Virgo Rute Surabaya Banjarmasin ya, yang korbannya cukup banyak. Nah, sehingga memang aturan dari Kementerian Perhubungan itu membatasi jumlah penumpang pada kapal penumpang dan kapal ro-ro berdasarkan ketersediaan kapasitas skoci penyelamat. Tanggapan Anda seperti apa pendengar terkait hal itu? Anda bisa memberikan tanggapan Anda bersama kami pagi hari ini. Baik, kita coba sapa pendengar kita. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Halo, selamat pagi juga Mbak Reta.
0: Iya, pagi Pak Azadin, apa kabar?
2: Alhamdulillah, semoga semuanya kita sehat dan baik-baik saja.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Masih panas ya Pak Zadin ya?
2: Ya kalau ya memang masuk Indonesia ini masih panas memang.
0: Bukan hanya karena cuaca, ternyata banyak hal gitu ya.
2: Cuaca sekarang memang luar biasa.
0: Luar biasa, benar sekali. Oke, baik, boleh. Ingin menanggapi yang kita angkat pagi ini temanya?
2: Kedua-duanya lah.
0: Boleh, silakan Bapak.
2: Biaya haji yang turun itu kan, itu alhamdulillah. Artinya kan begini, banyak orang yang kepingin menunaikan kewajiban kita yang rukun kelima itu kan. Cuman karena ketidakmampuan biaya itu kan banyak yang
0: mundur ya?
2: Mundur, gak jadi berangkat. Artinya itu syukur alhamdulillah, artinya ada kemajuan kan. Nah, dengan hal itu mudah-mudahan masyarakat yang kepingin ke sana kan kalau udah mampu memang bisa berangkat kan. ini terobosan yang bagus ini kan. Dan begini lagi kan, dalam hal ini pun harus ekstra ketat pengawasannya, jangan sampai ada penyimpangan lagi kan.
0: Iya.
2: Nah, kita ini kata tentang penyidikan barista ya. Orang memasangkan itu kadang-kadang ada penyimpangan, sampai mohon maaf ini Menak dan kawan-kawannya jadi terdakwa, itu kan menyedihkan kan. Nah, ini jangan sampai istilahnya orang-orang itu memanfaatkan para calon jemaah ini sebagai salah satu ladang mereka kan, bahasanya kan begitu kan.
0: Iya.
2: Nah, jadi harus ada pengawasan secara ketat dan tindakannya tegas. Kalau ada yang coba melanggar, itu langsung dikasih sanksi yang berat lah. Itu caranya. Nah, itu aja. Kemudian masalah pembatasan
0: penumpang kapal.
2: Penumpang kapal mungkin kereta api juga bisa itu jadi kan.
0: Oh, tidak hanya kapal, maksudnya kereta api juga harus gitu.
2: Iya, semuanya pokoknya harus. Ini demi keselamatan kebaikan kita. Karena memang tuh kadang-kadang inilah tingkah laku manusia kan, mereka tidak berpikir jauh dan mati kata mungkin memang mencari keuntungan bisa jadi kan. Atau karena kayaknya kepepet, misalnya begini, penumpang kapal misalnya jaraknya jauh hanya 2-3 orang kelebihan itu ya. Daripada tanggung-tanggung mungkin mereka masukin. Karena tidak boleh kan, ada standar kan. Jumlah penumpang sekian, apa kepada barang-barang kendaraan sekian. Nah, itu memang harus itu menurut standar itu agar tidak oleng di, karena kita jangan gelombang segala macam kan begitu Mbak Reza ya.
0: Saya juga
2: mengusul gini kepada DPR RI kan, dengan hal-hal kecil seperti itu yang disoroti. Masalah ini undang-undang tenaga kerja itu perlu diperbaiki itu. Itu saran saya. Karena begini, selama ini banyak pengusaha itu kan, mohon maaf, mereka itu hanya berusaha mencari kontrak tapi tak pernah jawab dengan para buruh. Nah, mereka mau hitamkan segala seluasnya, bahkan ada yang nggak bayar pajak kan, dari PT mereka rubah jadi kelompok. Itu harus disorotan anggota dewan, dengan hanya hal-hal kecil yang disoroti. Ini untuk baik kita bersama nih Mbak Reta ya.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan anggota dewan itu ada yang mendengar lah, keluhan rakyat kecil ini kan. Nah, itu demi kebaikan kemajuan bangsa ini harus seperti itu.
0: Baik.
2: Itu aja Mbak Reta.
0: Baik, terima kasih Pak Azadin.
2: Sama.
0: Baik, terima kasih. Ada Pak Azadin, ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, terhubung melalui telepon WA kita ya. Halo, Pini Publik, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar?
3: Kabar baik, Bareta. Suaranya cerah nih ya.
0: Alhamdulillah, Bapak. Iya, boleh silakan Pak Ahmad Irwan. Bandung gimana cuacanya, Pak Ahmad Irwan?
3: Sekarang belum begitu nampak, masih dalam sedikit redup tuh kan.
0: Masih sedikit redup ya. Oke.
3: Masih sedikit tuh karena itu. Bukan hari Jumat, hari Jumat itu hari yang dingin kan, dingin hati, dingin kepala itu kan, seperti
0: benar.
3: Itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, begini, temanya tentang masalah ketenagakerjaan atau ada yang selain itu ada apa lagi, Mbak?
0: Tema kita hari ini bukan tenaga kerja, tapi lebih ke biaya haji 2027 yang turun, kemudian juga terkait kebijakan pembatasan penumpang kapal. Nah, ini kan mungkin latar belakangnya karena kejadian kemarin gitu ya. Tragedi tenggelamnya KM Virgo rute Surabaya Banjarmasin itu, sehingga memang ada aturan untuk membatasi jumlah penumpang kapal. Itu dua tema
3: kalau,
0: kita
3: angkat. Kalau itu. Untuk menyoroti masalah haji, saya memang juga tidak tertarik lah. Kan. Benar, karena penuh dengan penyelewengan kan. Baik. Itu yang boleh izin lah. Yang masalah tadi malam disahkannya kan undang-undang ketenagakerjaan itu kan oleh pihak DPR kan. Ya seperti itulah. Jadi cepat sekali kan. Tapi kalau masyarakat, rakyat, semua elemen yang nunggu pengesahan undang-undang aset negara kan, saya masih terkatung-katung di sini kan. Nah, ada apa di sana? Kan? Jadi timbul pertanyaan. Sekarang kembali kepada undang-undang ketenagakerjaan. Memang di sinilah sadar-sadar bahwa pemerintah lebih banyak berpihak kepada pihak pengusaha. Kenapa demikian? Setiap ganti menteri, aturan berubah, banyak para kerja turun ke lapangan karena merasa dirugikan hak-haknya. Terus hilanganlah sistem kontrak sekarang begini. Bagaimana sekarang begini? Sistem kontrak dan sebagainya kan ada begini Bareta ya. sekarang ini kan, mudah-mudahan para anggota dewan dan yang terkait jangan hanya cuap-cuap aja di lewat media. Coba terjun ke lapangan. Kalau toh ada misalnya yang melanggar aturan itu, coba beri sanksi yang jelas kan. Seperti begini Pak Reta, ini fakta. Keponakan saya kan karyawan satu PT di Bandung. Ketika dia dapat kecelakaan lagi kerja kan, selama 2 minggu menurut dokter tidak diurus kerja. Nah, ada surat keterangan dokter 2 minggu tidak bekerja. Ketika itu kok kenapa dipotong kan? Dibayar cuma 2 minggu karena tidak masukkan, kan itu kecelakaan dalam bekerja. Kalau kecelakaannya di luar kerja, saya bisa paham lah. Ini kan dalam lagi kerja. Nah, saya begitu di protes lewat ini, bukan protes, usul tidak tanggapan. Terus ke pihak-pihak yang tadi sama sekali tidak tanggapan. Apa gunanya peraturan itu kalau memang cuap-cuap begini begitu, kalau memang ada warga yang duitkan tidak tanggapan, percuma kata saya gitu kan. Itulah salah satu fakta Barreta, itu sangat dirugikan sekali. Kecelakaan kan harus ada undang-undang, para pekerja itu harus dilindungi secara undang-undang, dijaga keselamatan dan kan bahkan dipotong gaji tidak utuh. Itu salah satu contoh lah. Itu satu lagi nih Barreta, tentang ada pabrik baru di sini kan yang mendaftar dikenakan uang pendaftaran 50.000, yang daftar 300, yang diterima 50. Kalau dikalikan sekarang 300 pendaftar kali 15 juta. Nah, yang dibuat cuma 50 udah, yang 12 juta setengah pada pungli bukan. Nah, itu seperti di atas. Nah, perlu ditertibkan lah. Jangan hanya undang-undang segini begitu cuap-cuap lewat media tapi tidak ada realitas faktor di lapangan. Tindaklah para pengusaha seperti itu. Mungkin itulah Barreta masalah ketenagakerjaan kan sekarang baru, walaupun itu dua tema enggak apa-apalah, yang penting itu seperti di antara unak-unak saya sebagai masyarakat.
0: Baik,
3: yang merasa andil memilih pemerintahan yang sekarang, memilih anggotaan hak untuk berbicara.
0: Baik.
3: Kalau urusan masalah ini saya tidak tertarik sama sekali. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di luar tema ya. Ya, ini terkait pengesahan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang dibahas. Oke, ke penelpon kembali. Halo, opini publik, selamat pagi.
4: Halo, pagi opini publik. Baret, apa kabar Baret?
0: Kabar baik.
4: Ini hari Jumat berkah ini.
0: Amin, ya Allah, amin. Jumat berkah untuk kita semua ya.
4: Iya, Baret.
0: Baik, cerah masih di sana? Panas mungkin?
4: Sudah berapa, 5 bulan ini baru terjadi
0: hujan?
4: Karhut telah di Sorong.
0: Oh, kayak kirain hujan itu.
4: Hari lalu sampai pesawat, kayaknya gagal landing kan.
0: Oh gitu.
4: Nah, sekolah juga jadi liburkan. Mungkin ada orang.
0: Berarti parah karutannya sampai diliburkan?
4: Iya, lupa mematikan atau buang sembarangan kan?
0: Hmm. Gitu. Oke.
4: Okay. Ya, insya Allah sudah.
0: Sudah teratasi ya?
4: Tidak terjadi. Ya, semoga tidak terjadi lagi.
0: Amin, amin. Oke.
4: Okay. Jarang itu seperti itu, tapi mungkin kemungkinan itu.
0: Oke. Okay, baik, siap. Dua informasi yang saya angkat untuk hari ini, walaupun tadi sudah agak disinggung oleh Pak Ahmad Irwan, undang-undang ketenagakerjaan yang memang sudah disahkan di Selasa kemarin ya, 6 Oktober 2026. Boleh ingin menanggapi dari kita bahas untuk hari ini, sudah memantaukah ada biaya haji yang turun, kemudian terkait kebijakan pembatasan penumpang kapal?
4: Kalau jemaah haji ya bersyukur bahwa setiap tahun mudah-mudahan ada pengurangan biaya supaya terbantu kan.
0: Benar.
4: Di TV kan 3 jutaan ya.
0: Iya, benar. 3 jutaan.
4: Supaya itu bisa terlaksana terus.
0: Mm.
4: Dan tidak ada korupsi-korupsi seperti yang sudah-sudah itu.
0: Ah, kan? Itu harapan kita ya.
4: Iya, masa ngurus akhirat kok bisa korupsi, saya tidak masuk akal.
0: Benar.
4: Orang manusia macam apa ya? Ini tentang tentang apa? Agama bukan tentang urusan dunia kan?
0: Benar.
4: Ya, masih dikorupsi juga itu berarti dia pikir dia mungkin hidup 1000 tahun dulu baru bertobat kali ya.
0: Iya.
4: Gitu. Itu usia.
0: Setuju saya. Urusan akhirat juga kayak gitu ya, benar.
4: Iya. Jandanya nanti dia akan setiap siapa yang melakukan akan kembali kepadanya, setiap perbuatan baik ataupun buruk kan balik kepada orangnya kan?
0: Mm-hmm.
4: Kan kebaikan akan mencari jalannya sendiri. Begitu pula kejahatan.
0: Iya. Benar. Oke.
4: Okay. Ya, tentang ini sebenarnya secara regulasi pemerintah Indonesia sudah memiliki aturan yang sangat ketat sebenarnya. Banyak banget mengenai pembatasan penumpang dan keselamatan pelayaran. Nah, itu sudah banyak. Landasan utama kan diatur dalam undang-undang. Baik itu undang-undang nasional kita ya, KUHP maupun Permen Perhubungan ya,
0: yeah.
4: Peraturan Menteri Perhubungan itu ada semua, cuma ya itu
0: prakteknya yang beda ya.
4: Iya, namun tragedi di dalam laut akibat kelebihan muatan atau over capacity ini manipulasi administrasi masih sering terjadi karena lemahnya penegakan hukum di lapangan itu. Jadi apa untuk aturan baru yang sekarang lebih diperketat itu, dan saya baca sebagian hukum nonton itu tentang apa ya penumpang itu dan apa itu tentang pembatasan penumpang dan validasi administrasi wajib mengikuti prosedur ya, seperti apa ya jumlah penumpang tidak boleh melebihi kapasitas yang tercantum dalam surat keselamatan kapal penumpang KKP itu. Kemudian juga ada regulasi pembatasan berbasis alat keselamatan.
0: Jadi
4: misalnya seperti kain Virgo kemarin itu kan ternyata banyak kesalahan.
0: Iya.
4: Jadi aturan dengan membatasi penumpang secara ketat berdasarkan kapasitas skoci.
0: Iya, skoci penyelamat. Skoci benar.
4: Itu berapa orang yang bisa di kalau ada apa-apa apa kapasitas skoci itu dihitung harus sama dengan penumpangnya.
0: Benar.
4: Jadi lalu kemudian SOP manifest penumpang data administratif itu, setiap penumpang wajib membeli tiket di kanal resmi dengan mengisi data sesuai kartu identitas.
0: Ini masih ada berarti penumpang beli di calo kayaknya ya?
4: Iya, masih banyak. Makanya kenapa selalu saja over capacity?
0: Benar.
4: Karena jalan tikus itu loh. Jadi operator kapal harus mendata penumpang pejalan maupun penumpang di dalam kendaraan secara akurat. Kan biasa ada mobil-mobil yang diangkut itu, kapal Roro itu kan. Itu orangnya yang didata. Cuma yang ini, padahal ada banyak yang bersembunyi di dalam mobil itu. Ya ini yang terjadi. Manifest final wajib menyerahkan kepada syah bandar sebelum kapal berangkat. Jadi jika data manifest tidak akurat atau melebihi kapasitas, syah bandar dilarang keras menerbitkan surat persetujuan berlayar, ya kan? Nah itu. Jadi yang paling sering dilanggar itu adalah penumpang gelap dan manifest palsu itu, Mbak Reza.
0: Iya, benar.
4: Jadi penumpang membeli tiket tidak resmi atau naik kapal di luar gerbang utama melalui calo atau jalan-jalan tikus, jalur tikus itu. Sehingga jumlah asli orang di dalam kapal lebih besar dari yang tercatat di manifest. Kan itu sering terjadi, kan?
0: Iya. Nah, itu yang sering terjadi.
4: Terus tentang tentang apa standar kapal itu sendiri, tentang jenis kapal ya, dia harus berlayar tidak boleh melebihi sesuai kapasitas dia, sesuai untuk apa, misalnya dia tidak boleh jalan jauh tapi dia pakai kapal kecil ya kan. Jadi dia harus sesuaikan dengan jenis kapal. Jadi kapal Roro nih, sering pamper ya.
0: Ini kan kapal Roro.
4: Petugas seringkali hanya mencatat identitas pengemudi kru saja, tanpa mendata juga penumpang yang ikut di dalam perjalanan tersebut. Jadi apa ya? Jadi apa istilahnya? Betul-betul harus diperketat. Dan aturan banyak sudah ada sebetulnya. Cuma pengawasannya, penindakan pelanggaran yang tidak tegas itu. Jadi yang saya dengar juga bahwa untuk memutuskan rantai kecelakaan ini, maka tata kelola pelayaran nasional harus dirombak agar setara dengan standar keselamatan penerbangan udara atau efficient style itu loh.
0: Tapi ini masih dievaluasi juga nih, karena masih mendapat kritikan dari DPR RI katanya.
4: Ya, DPR RI itu pokoknya harus sesuai lah aturan dan bijaksana yang baik. Ini keselamatan manusia yang lebih penting daripada yang lain, ya kan? Kalau DPR tidak benar, ya masyarakat harus, terutama akademisi yang harus di, ini kan harus suatu keputusan, suatu undang-undang itu di ini duduk bersama dulu.
0: Apalagi masalah keselamatan gitu ya, nyawa.
4: Keselamatan manusia, nyawa manusia ini loh, menjadi kayak gimana dianggap apa ya, enteng saja kan? Nah ini, jadi sterilisasi pelabuhan berbasis bandara seperti itu, sama dengan bandara. Menggunakan sistem tiket ya, kemudian terpusat dengan apa ya, terintegrasi lah dengan face recognition itu, pengenalan wajah ya, wajahnya
0: itu harus wah kalau dengan itu memang udah ini nanti ya udah ketat banget gitu ya, kalau sudah ada itu ya.
4: Iya kan begitu.
0: Benar, iya.
4: Jadi gate otomatis siapapun yang namanya tidak ada di menister digital tidak akan bisa melewati boarding gate itu loh.
0: Iya. Nah, kenapa enggak misalnya enggak disamaan dengan aturannya seperti di bandara dengan kapal gitu ya? Harusnya sama
4: sekarang
0: gitu ya.
4: Sudah bandar sebetulnya. Sebetulnya punya.
0: Oh, sya bandarnya lagi gitu ya.
4: Melayarkan kapal.
0: Oke. Okay.
4: Dan cek keseluruhan secara komprehensif. Sudah benar enggak? Kalau belum benar dia yang bertanggung jawab, karena dia mengizinkan kapal itu kapan berlayar kan bandara.
0: Ya
4: kan? Kemudian juga kapal tidak bisa berlayar kapten kapal kalau belum memperoleh apa itu informasi dari BMKG tentang cuaca, ya, tinggi gelombang, angin. Itu dia harus tahu.
0: Biasanya ada koordinasi.
4: Ada di tangannya. Dia tahu kemana arah, berapa tinggi gelombang, itu dia pegang dulu. Kalau dia belum punya itu, dia nggak boleh berlayar juga.
0: Iya, benar.
4: Sama dengan kapal pesawat kan seperti itu. Dia punya data dari BMKG sangat itu, setiap saat dia update gitu loh. Jadi kalau kapten misalnya merasa, oh saya berlayar ke sini terlalu deras, arus terlalu apa, ombak besar, mungkin dia menepi dulu dari pulau kecil, atau dia minta kembali ke pelabuhan utama kan seperti itu.
0: Iya, yeah, baik. Semoga nanti memang
4: banyak
0: ada
4: pelanggaran sih.
0: Iya, yeah, kebijakan baru ini ya artinya memang poinnya untuk keselamatan itu yang menjadi pemikiran juga harusnya nanti ya.
4: Iya, jadi harus ada sensor overload yang digital ya, teknologi digital yang terintegrasi gitu loh.
0: Baik, siap.
4: Okay. Jadi kapal laut dipasang sensor, air digital yang terhubung langsung ke sistem pusat Kemenhub begitu.
0: Benar.
4: Ke kapal kelebihan muatan, sistem otomatis menolak gitu.
0: Wah.
4: Jadi SPB-nya itu secara elektronik.
0: Iya, iya, oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih masukannya ya, karena memang ini harus diuji publik katanya.
4: Kapok-kapoknya kalau enggak melanggar terus.
0: Iya, jangan sampai terjadi seperti KM Virgo kemarin gitu, bahaya ya.
4: Sekarang mau diangkat kapal saja yang bermuatan, bayangkan kapal Virgo yang bawa kendaraan 89 itu, satu kendaraan kayak Fowa atau apa itu, kendaraan besar itu, itu satu itu sudah berapa ton kali 89 itu sudah berapa? Lalu 50 ton ya, tambah berat kapal lain-lain, angkat air yang masuk ke dalam itu diangkat yang begitu ini tidak gampang itu, apa namanya saltex ya atau saltex itu biayanya besar dan resikonya sangat besar juga gitu.
0: Baik, oke,
4: ya siap. Semoga bisa diangkat ya kapal.
0: Semoga
4: banyak terjebak di dalam itu pasti itu.
0: Iya. Kalau nggak salah pencariannya udah dihentikan ya.
4: Sudah, tapi sedang diusahakan. Ada kemungkinan bisa dilanjutkan lagi. Jadi mereka masih mengurus ini dulu, yang untuk diangkat dulu kapalnya, dibalik kembali ke seperti dia. Jadi dia punya apa yang tenggelam di bawah itu dibalik gitu.
0: Iya. Yeah.
4: Mau diangkat.
0: Baik.
4: Atau dengan cara apa, mungkin ditarik kah, gimana, dan posisi begitu. Atau apa, sedang dipertimbangkan semua.
0: Oke. Okay.
4: Ketenaga ahli yang dari luar mungkin. Dari muda itu.
0: Baik, siap. Terima kasih Bang Ramadan.
4: Jadi, Indonesia juga harus membantu, karena kapal-kapal swasta sebetulnya sudah sangat membantu untuk pelayaran Indonesia yang mungkin kurang, tetapi kan dia kalau kurang biaya dari perusahaan, pemerintah juga harus bantu begitu.
0: Okay.
4: Tapi yang penting aturan-aturannya dipenuhi dulu begitu.
0: Siap, baik. Terima kasih sudah bersama kami. Okay, baik.
4: Terima kasih ya.
0: Yup. Iya, oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Pak Salasito di Pangkalan Baru ya. Halo, selamat pagi opini publik. Pak Salasito, apa kabar?
5: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya?
5: Ya, keselamatan berlayar nih ceritanya ya.
0: Iya, ada kebijakan ini untuk pembatasan penumpang kapal, karena memang mungkin melatar belakangnya kecelakaan kapal Virgo kemarin itu Pak Salasito.
5: Iya. Saya mau cerita sedikit tentang perjalanan saya ke Bandung minggu lalu ya. Jadi saya lewat darat dari Mentok ya. Dua kali penyeberangan dari Mentok ke Tanjung Api-Api dan dari Bakahuni ke Merak ya. Jadi kalau saya mati masalah jumlah penumpang ya, saya pikir dalam hari-hari ini ya mungkin tidak terlalu ramai, kecuali hari-hari besar keagamaan ya. Jadi kalau saya menilai DPR juga harus memperhatikan masalah asal usul kapal, karena yang saya naiki itu rata-rata ex Jepang itu, jadi bekas dipakai oleh bangsa Jepang, bekasnya kita yang beli.
0: Oh gitu. Nah,
5: ya coba kita perhatikan ya, Tampomas itu kan ex Jepang juga, jadi kapal yang usang kita beli, samalah dengan apa tuh kapal militer itu yang dibeli dari Prancis itu bekas juga. Kenapa bangsa ini kok senang beli yang bekas? Ya, kenapa PT PAL itu tidak dipercaya untuk bangun kapal baru? Nah itu masalahnya, karena menghemat justru rakyat yang dikorbankan keselamatannya. Memang seluruh kapal itu yang saya naiki itu ketat sekali.
0: Iya.
5: Mulai tiket sudah tuh di tempat penumpangnya elit sekali itu, ada karaoke apa segala macam, dan ada pelampung, ada sekoci. Saya pikir ala-ala keselamatan itu mereka sudah lengkap itu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, navigasi cuaca juga sudah bagus. Nah, tinggal sekarang komponen pengadaan kapalnya itu. Kapal buruk gitu.
0: Kalau secara fasilitas sudah bagus ya. Kapalnya jadi masalah, maksudnya kayak gitu.
5: Iya, standar Jepang tuh kapalnya tuh, karena dibeli ex Jepang.
0: Oke.
5: Okay. Jadi tolonglah anggota dewan, ya berdayakanlah PT PAL kita agar masalah kelautan ini, masalah pengangkutan kelautan ini, ya kita bisa terjamin lah dengan kapal-kapal baru, dan PT PAL diberdayakan karena itu aset bangsa itu ya.
0: Iya.
5: Nah, kita mampu bersaing karena kita punya laut 2/3 dengan zone JDE ya. Ya itu. Jadi dengan kondisi ini ya udah wajar sebenarnya PT PAL itu tidak terbesar di dunia, karena kita punya laut yang begitu luas dan 17.000 pulau lagi.
0: Iya.
5: Nah, demikian Mbak ya, makasih ya.
0: Baik, oke. Okay. Ini berbagi pengalaman dari Pak Salasito. Kalau secara fasilitas sudah oke, okay. Ya komponen kapalnya ya masih menjadi masalah gitu ya. Karena kapal bekas Pak ya, X gitu ya Pak ya. X kapal Jepang, seperti itu disampaikan oleh Pak Salasito. Baik, pendengar masih bersama kami di Opini Publik kita. Jadi sudah ada beberapa tanggapan ya dari pendengar kita. Terkait apa yang kita bahas untuk hari ini, terkait kebijakan pembatasan penumpang kapal, ya harus dibuat aturan yang sedemikian rupa ya, walaupun memang informasinya ini belum disetujui ya, masih sedang dievaluasi karena mendapat kritikan dari DPR RI. Oke, ke penelpon kembali. Halo, selamat pagi Opini Publik.
6: Selamat pagi kepada Tama, penyusul saya baru menanyakan tentang masalah kapal dan sini.
0: Iya, boleh, silakan Bapak.
6: Betul apa yang disampaikan oleh Pak Salasito itu memang saya sependapat, memang seperti itu. Jadi bagaimana ya, memang Indonesia masih senangnya beri-beri yang bekas kan, barang-barang yang bekas. Yang menyebabkan bekas kan itu bisa juga timbul tanda tanya kan, tidak seperti barang yang baru. Jadi gimana di sini? Sehingga banyak sering terjadi bahkan kapal-kapal yang kecelakaan, bahkan waktu ke bekas yang di Laut Jawa itu juga nakoda juga kenapa jadi tersangka kan, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa ini kapal-kapal yang tidak layak, tidak sesuai dengan penampungan, umpamanya ini kapasitasnya umpamanya 200 penumpang, kadang-kadang lebih kan, seharusnya yang kapasitasnya 200, seharusnya kalau memang merasa kapal itu bekas dikurangi 150 gitu kan, jadi untuk merungkai kecelakaannya, supaya kecelakaan di laut lah seperti itu. Jadi mungkin itu saya tanggapi, tidak akan panjang lebar tentang masalah. Memang betul apa kata pasal itu tadi, adalah banyak barang yang bekas
0: gitu, X gitu kan? Ya, oke. Okay. Second lah bahasanya ya. Oke. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya, sudah bersama kita juga pagi ini. Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di pagi hari ini. Saya masih menemani Anda masih di line telepon kita 94301 di 0811-717-9111. Oh ya pendengar, selain dua tema itu ada satu informasi yang cukup menarik juga nih ya, di mana pemerintah itu akan bakal buka rekening untuk 25 juta remaja desil 1 dan 4. Waduh, bahasannya desil lagi nih pendengar. Nah, ini juga informasi ya, bahwa pemerintah akan buka rekening bagi sekitar 25,1 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4. Halo, selamat pagi opini publik.
7: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Pagi, Mareta. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jante?
7: Alhamdulillah.
0: Bel tim aman.
7: Masih udara masih seperti kemarin lah, panas.
0: Oh, masih panas.
7: Tahu pagi itu sebelum jam 6 tuh warnanya agak dengan matahari itu agak kemerah-merahan gitu.
0: Oh iya.
7: Sekarang saya enggak lah agak bersih dikit.
0: Oke, okay, baik.
7: Kalau di lirik SP Bitung sih enggak ada di Solo gitu. Untuk di publiknya enggak ada.
0: Oh gitu.
7: Jadi, aku yang langsung telepon lah dengan Mbak Reta.
0: Baik, siap. Boleh, silakan.
7: Tadi Mbak Reta aku nggak gabung, Mbak Reta.
0: Ya, oke.
7: Okay. Itu materi pagi tadi kan kalau teman-teman udah gabung kan, aku lah udah pengalaman juga, Mbak Reta.
0: Iya, benar. Oke. Okay.
7: Bung Haji Ridan, aku dapat ilmu juga sama dia tuh.
0: Oke, okay, siap. Boleh.
7: Apa topik kita hari ini?
0: Topik kita membahas terkait ya, biaya haji turun di tahun 2027 nih, Pak Bang Pak Jante.
7: Baguslah kalau ada penurunan, memang lebih bagus sekali itu. Jadi orang yang tahun daftar ke tahun 2014 ada rencananya waduh tahun 2027 mungkin agak ada keberangkatan dia bilangnya. Mudah-mudahan. Itu sering nang gabung waktu beberapa pagi Pak Udin, untuk Udin itu.
0: Iya, baik.
7: Belah tu agak langgar sana.
0: Jadi ini turun ya.
7: Gitu. Kita segala kan. Jadi mudah-mudahan pihak terkait itu uang-uang calon jemaah haji itu jangan disimpan di saku belakang, harus di saku depan. Jadi kok saku depan harus diingat kan? Oh, ini dana orang untuk calon jemaah haji. Jadi tidak lupa. Jadi kalau di belakang pasti tidak lupa.
0: Iya, oke.
7: Mudah-mudahan setelah sudah turun saya mungkin mereka sampai ke depannya. Mudah-mudahan mereka itu mendaftarkan calon jemaah haji mereka.
0: Iya, amin, amin.
7: Aku turun doa kalau mereka.
0: Oke, amin.
7: Dan juga masalah petani kapal yang tenggelam kemarin.
0: Iya, iya.
7: Sebenarnya mereka memang gimana ya? Kalau kapal itu dia membutuhkan rupiah aja. Tidak mementingkan keselamatan penumpang enggak dia. Jadi kalau membutuhkan keselamatan penumpang kan di agak penumpang itu agak dikurangi gitu kan.
0: Iya.
7: Ini ya. Orang misal orang 100 ya kan. Nah, bawaan barangnya berapa banyaknya? Nah, berapa kilo itu? Kalau orang 600-700 berapa kan? Tidak ada keseimbang lagi mereka. Gitu kan. Nah, jadi kalau pihak sedih sekali aku dengar berita itu, Mbak Reta. Kan disebut semua keluarga kita kan, yang ditunggu-tunggukan. Keluarga dia itu lah gimana ya, menunggu enak kehadiran kan. Tapi sampai sekarang belum. Jadi pihak-pihak itu harus lah cepat itu ditunggukan kapal itu. Kalau mau diangkat, diangkatlah kapal itu kan. Kasihan Mbak Reta.
0: Iya.
7: Yeah. Itu kita berduka kan. Jadi pihak terkait depan harus itulah walaupun kapal laut dan harus dikurangi penumpang barangnya untuk jaga keselamatan dan juga di penerbangannya gitu juga kan harus dikurangi juga keselamatan dan juga seperti darat macam bis itu kan kata abis harus dikurang gitu tidak usah ngejar rupiah lah ngejar nyawa manusia untuk selamat. Itulah
0: berita. Iya, oke.
7: Okay. Itu aja berita. Terima kasih berita.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Jante. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jante yang juga sudah bergabung bersama kita pendengarnya di pagi hari ini. Pendengar di pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, kita masih bersama Anda. Baik, ada Bang Dian reading panjang katanya nih. apa nih? Oke, katanya dari Dian di Dinding Panjang, gak usah jauh-jauh ke kapal, angkot anak sekolah juga udah gak wajar, gak mikirin keselamatan. Waduh, iya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dian di Dinding Panjang. Baik mendengar, kita juga akan dengarkan laporan langsung juga ya. Ini dari Pak Boyandra selaku Kepala DLH Kabupaten Bangka. Nah, kita tahu ini masih musim kemarau dan tentunya ya ketersediaan air bersih ini juga sudah semakin berkurang. Nah, di sini ada informasi ada bantuan air ya yang diberikan di Masjid Baitul Ummah. Ada 4 ton untuk Jumat ini. Kita coba akan tersambung bersama Pak Boyandra di pagi hari ini mendengar, dan nanti Anda masih bisa gabung bersama kami di line telepon juga 94301 di 08

0: Boyandra, pagi hari ini nanti kita akan coba tersambung bersama Pak Boyandra. Katanya angkutan anak sekolah SMP yang ke Aira. Air apa nih? Air anyir ya, Aira nih ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dian, Bang Dian di Riding Panjang. Baik, kita coba tersambung akan bersama Pak Boyandra. Apakah bisa tersambung atau mungkin masih sibuk ini? Oh, udah tersambung ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Boy.
1: Pagi, waduh, Mbak Reta sehat?
0: Sehat, Pak Boy. Alhamdulillah, baik.
1: Kelihatannya suaranya cempreng hari ini, berarti bagus kelihatannya. Kami di lapangan ya.
0: Kayaknya agak parau-parau ini. Oh, di lapangan. Baik, ini pemberian air di Masjid Baitul Umar ini dari DLH atau dari pihak pemerintah Kabupaten Bangka atau seperti apa ini Pak Boy?
1: Ya, kami kebetulan memang kami punya mobil engkel tersendiri yang mengatas nama Pemkab Bangka juga, tapi dinas DLH yang mendistribusikannya.
0: Oke.
1: Okay. Kerjasama juga dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia nih. Ini gabung kali ini Mbak Reta.
0: Gitu ya.
1: Nah, tenaga ahlinya kami libatkan untuk mendistribusikannya, mengisi.
0: Baik. Ini programnya sudah berjalan sejak kapan untuk pembagian? Ini pemberian ya ke masjid-masjid begitu ya?
1: Ya, ada ke pesantren ada juga ya. Jadi kami kebetulan kadang-kadang ada ngebel, Pak, bantu Pak, boleh ada air kurang? Insya Allah. Ya, kami dengan senang hati kami bantu.
0: Tapi kalau perumah penduduk nggak bisa ya, Pak Boy, ya? Harusnya per desa.
1: Sementara itu ada Bu PMI, Bu. PMI.
0: Oh, PMI.
1: Ya, okay. Kebetulan kami di situ juga. Saya di situ juga, Bu.
0: Baik.
1: Di surat di PMI. Nah, nanti lokasi tapi tidak perumah, Bu. Ya, misalnya ada sekitar 20 kakak misalnya atau 10 kakak itu di lain nanti, Bu.
0: Oh, begitu. Jadi ya, ini pengajuan gitu ya, Pak ya.
1: Ya, kalau ke PMI ya, kalau ke Dinas Lingkungan Hidup sama sebenarnya. Masjid pertama ngebel, minta tolong kok nanti dibuat surat aja melalui WA boleh. Ah, itu intinya pemberitahuan aja. Ah, itu.
0: Oke, intinya pemberitahuan.
1: Insya Allah mudah-mudahan kami akan bantu nih Mbak Reta. Kami kebetulan memang ada mobil engkel khusus untuk pengambilan sampah di median. Nah, ini sementara kami fungsikan ke distribusi air dulu Mbak Reta.
0: Oke, baik. Jadi hari ini selain di Masjid Baitul Umar, ada lagi mungkin akan disalurkan pemberian airnya Pak Boy?
1: Nah, kebetulan memang hari ini satu Mbak Reta, 4 ton Mbak Reta, insya Allah 4 ton nih.
0: 4 ton, cukup banyak.
1: Karena ya, kebetulan bilangnya airnya kebetulan takut kurang, karena Jumatan ramai. Kalau Baitul Umar ini juga ada program Mbak Reta. Setiap hari Jumat itu kami mengadakan makan bersama Mbak Reta. Semua jemaah yang hadir Mbak Reta. Jadi porsinya 250 kami siapkan Mbak Reta. Okay. Tapi bisa lebih, tapi yang pasti 250 itu sudah kami siapkan.
0: Baik. Untuk sumber airnya ini diambil dari mana ini Pak Boy?
1: Ini alhamdulillah kami berterima kasih kepada Direktur PDAM. Kami sudah kerjasama sebelum-sebelumnya. Dan dia dengan senang hati ambil. Ini secara gratis juga Mbak Reta. Jadi kami senang juga Mbak Reta. Ketika kami butuh air, PDAM dengan terbuka dia memberikan air ke kami Pak, Mbak Reta.
0: Oke, baik. Jadi dari PDAM gitu ya.
1: Jadi saling membagi Mbak Reta ya.
0: Baik.
1: Lebih kali kalau hari Jumat kan segar Mbak Reta.
0: Iya, berbagi ya Pak ya.
1: Ya.
0: Siap, baik. Oke deh Pak, semoga bisa membantu ya masyarakat yang memang butuhkan yang saat ini ya Pak ya. Sukses selalu, sehat-sehat ya buat DLH dan juga rekan-rekan yang lain.
1: Oke, mereka ini sedang distribusi nih. Oke, makasih.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boyandra, mendengar sudah bersama kita pagi hari ini menyampaikan ada pemberian air Masjid Baitul Umar. Jadi bisa ya masyarakat tapi kolektif gitu, misalnya 20 kakak tapi tetap pengajuan ya. Buat yang membutuhkan air bersih, memang saat ini kayaknya kebutuhan air semakin berkurang gitu ya. Ya karena memang hujan yang belum turun juga sekali ya, kalau nggak salah ya, sampai saat ini masih menantikan gitu turunnya hujan. Baik, kita masih akan lanjut menemani Anda ya, dan yang pastinya setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Saya sampaikan untuk Anda, kita ada dialog bersama Bosman nantinya, ya pungli-pungli gitu, aduan, ya boleh nanti gabung bersama kami di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Halo RRI edisi dialog bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung.

0: Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No.
1: Gusti.
2: Ya, Bu.
1: Nih, gitu loh.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Anda masih bersama kami pendengar, dan kita masih dalam program kita Opini Publik ya. Pagi hari ini boleh yang ingin gabung kembali bersama saya di line telepon 94301 di 08117179. Triple satunya ingin gabung, kita buka kesempatan kembali di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Ya, mendengar terkait turunnya biaya haji, saya sudah coba ya koordinasi bersama pihak Kementerian Haji dan Umroh gitu ya, Kabupaten Bangka ya, tapi belum ada responnya seperti apa ya. Nanti kita tunggu apakah nanti bisa gabung bersama kita, karena ini informasinya penting sekali ya. Mungkin juga sudah disampaikan kepada para calon jemaah haji akan berangkat di tahun 2027. Dan ya pastinya kita coba nanti ya akan berbincang kalau enggak, karena ini informasinya penting sekali ya. Mungkin juga sudah disampaikan kepada para calon jemaah haji akan berangkat di tahun 2027. Dan ya pastinya kita coba nanti ya akan berbincang kalaupun ada waktunya dan direspon. Pagi hari ini kita akan coba bincang, dan sembari menantikan Anda juga masih bisa gabung bersama kami. Pagi hari ini kita masih membahas terkait biaya haji yang turun, kemudian juga kebijakan pembatasan penumpang kapal. Ada Pak Yota di Bangka Barat. Halo Opini Publik, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Reta.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yota ya?
1: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah. Di sana gimana? Panas, cerah, redup?
1: Kalau kemarin panas benar. Sekarang teduh mulai dari pagi.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kemarin ya panas benar.
0: Oh, kalau kemarin panas benar, hari ini teduh ya. Oke.
1: Teduh.
0: Baik, siap. Pak Yota, boleh ingin menanggapi yang kita bahas pagi ini, Pak Yota?
1: Tentang ketenaga kerjaan nih lah.
0: Oh, iya. Walaupun itu nggak masuk tema, bolehlah. Nggak apa-apa. Tadi juga sudah ada pendengar kita gabung. Ya, silakan Pak Yota.
1: Pokoknya tentang tenaga kerjaan ini beginilah sebenarnya. Kapan lah kita, bangsa kita ini benar-benar istilahnya anggaplah sebuah mimpi kan. Misalnya bahwa lapangan kerja itu benar-benar sudah lebih over kan, di mana-mana ada penawaran kerja.
0: Nggak harus cari kerja maksudnya kayak gitu ya,
1: ini harus cari kerja kan, padahal peluang kerja itu sama sekali. Sedangkan dari kalau nggak salah data itu tiap tahun pertumbuhan penduduk, usia angka kerja kan, itu cuma sekitar berapa itu, kalau sekitar sepertiga lah, sepertiga persen itu kalau lihat data kan, yang terserap itu ada dari sektor dalam sektor formal atau yang terselubung. Ya artinya bahwa rakyat itu kadang-kadang bekerja itu masih tekrial lah, istilah sektor tertutup kan. Nah, misalnya di perkebunan-perkebunan apa itu. Sama aja, saya membandingkan dengan dongeng istilahnya, bangsa kita ini masihnya. Seperti dongeng apa itu? Dongeng

0: Rondo Dada Pak.
1: Ada
0: Yang
1: ya
0: setiap
1: dong itu
0: hari
1: ya.
0: ada itu. Saya ingat itu Mbak, sudah 40 tahun yang lalu itu. Saya pernah membaca itu. Dia harus mencari makan beras itu dengan menjual kayu dan simpur tiap hari. Sama kita ini. Tidak ada sama sekali perubahan yang berarti dalam hal tenaga kerja, kan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja itu setiap orang sudah kemanapun dapat kerja, itu nggak ada lagi sebenarnya masalah. Benar itu, saya yakin itu nggak ada, nggak perlu perlu lagi kita demo-demo atau memprotes kalau kebutuhan ekonomi suatu rumah tercukupi sampai ke odol, kasur, sendal, ke paket, kuota tercukupi. Saya yakin itu. Memang benar, sesuai dengan rencana kita ini sepakat bahwa kita ini ekonomi ini harus berhubungan, harus sesuai dengan menganut hubungan apa itu namanya, industri Pancasila, hubungan industrinya kan, bukan model barat yang liberal, komunis. Artinya sebenarnya pengusaha-pengusaha itu sudah menerapkan, bagi yang terserap bekerja tadi kan, juga di situ pengusaha itu seperti biasa, kalau terjadi PHK itu perusahaan jangan sembarangan PHK, sesuai harus kriteria. Kalau nggak salah itu misalnya jangan gara-gara orang hamil, karena yang ibunya hamil nggak tahu sama sekali, termasuk saya yang nggak pernah hamil juga nggak tahu kan.
1: Iya.
0: Misalnya begini, itu pada terjadi itu, saya istilahnya di lingkungan perusahaan lah, PT Perkebunan kan, dipecat istilahnya kan. Padahal itu kan termasuk kriterianya enggak sebenarnya. Sebagai contoh, contoh PHK. Jadi kalau mau menerapkan PHK itu sesuai dengan prosedur, misalnya dengan apa itu PHK dengan sistem Kemnaker itu ada kan. Pokoknya harus yang sesuai lah PHK itu. Misalnya sudah batas batas apa itu pensiun, habis kontrak misalnya kan, atau perusahaan terjadi apa itu pilot misalnya kan, nah itu wajar kan, rugi. Jangan sembarangan istilahnya. Kadang-kadang yang tenaga kerja nggak tahu kan, cuma karena sudah istilahnya umum dikira benar kan. Dimana di situ hak pesangon juga harus mendapat apa ini jaminan misalnya, juga termasuk plus di dalamnya BPJS pesangon misalnya kan. Jadi benar-benar menerapkan bagaimana hubungan industrial Pancasila di negara kita ini yang kita harapkan. Karena semua itu kan mengarah ke keadilan lah untuk semua, ya kan? Di mana waktu terjadinya semasa bekerja sesuai dengan upah UNR apa misalnya, adanya jam sostek, BPJS pesangon tadi, bagi hasil sebenarnya lewat bonus agar tenaga kerjanya itu tidak semakin terjadi kesenjangan ekstrim. Nah, ini kan gaya-gaya ekonomi koperasi yang model gini sebenarnya, itu yang kita anut sebenarnya.
1: Iya, baik, siap.
0: Itulah tentang tenaga kerjaan kita ini. Kita kalau kita membandingkan mimpilah kita bangsa kita ini. Kadang-kadang harus bekerja ke warga negara WNI ke luar negeri. Memang itu hak pribadi masing-masing mencari pekerjaan. Menjadi tenaga kerja rumah tangga,
1: TKW,
0: contohnya ke Arab. TKW ke Arab. Padahal orang Arab itu menganggap kita itu bukan TKW, tetap budak itu dari zaman Quraisy dulu. Budak dianggapnya. Sudah istilah itu budaya mereka kan.
1: Baik.
0: Tapi kalau dinilai kursnya, visanya memang menguntungkan.
1: Benar.
0: Seperti ini kayaknya anak-anak banyak yang magang istilahnya kan, model TG, model apa ke Jepang. Kalau kita mau nilai mengejar visanya memang bagus, sampai jutaan sekian. Tapi padahal di Jepang sendiri anak-anak muda yang cuma tarik gerobak itu kan, saya pernah lihat itu di video itu kan, gajinya itu sudah 75 juta per bulan tembusnya. Mendingan orang Jepang kerja yang gitu, narik gerobak untuk turis, Mbak.
1: Baik.
0: Jadi kapan kita ini rakyat harus menyamai pendapatan seorang penarik dokar manual kan? 75 juta per bulan. Wallahu alam, Allahu akbar. Padahal kita ini tahulah SDA sumber daya alamnya sangat melimpah dibanding Jepang yang skala geografisnya, perbandingan luasnya lumayan kita pasti luas. Yeah. Jadi gitu aja Mbak Reta.
1: Baik, siap, terima
0: kasih Mbak Reta.
1: Ya, baik,
0: terima sama-sama. Kasih waktunya.
1: Baik, sama-sama.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yota. Semangat Pak Yota ya. Tim pencari kerja juga semangat ya, walaupun memang khas rebutan gitu ya. Oke, baik. Bang Dian, terima kasih banyak nih memantau kita juga pagi hari ini. Baik, boleh yang ingin gabung lagi di line telepon kita 943010811777111 untuk perakiran cuaca. Kita juga sudah koordinasi bersama pihak perakiran BMKG dan saat ini memang belum ada tanggapan gitu ya. Kita tunggu nantinya juga mungkin kalaupun tersambung kita akan update informasi cuacanya pendengar untuk Anda pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan dengan informasi-informasi yang juga sudah kita siapkan ya terkait tadi apa yang kita bahas untuk pagi hari ini pendengar ya, terkait kebijakan pembatasan penumpang kapal juga. Ini juga menjadi pembahasan kita juga ya pagi hari ini ya, dan sedikit informasi juga bahwa untuk Anda dari DPR RI memang ini meminta Kemenhub soal kebijakan batasan kapal penumpang kapal di uji publik ya, dan tentunya juga bahwa untuk Anda dari DPR RI memang ini meminta Kemenhub soal kebijakan batasan kapal penumpang kapal di uji publik ya, dan tentunya dikatakan kondisi ini perlu menjadi perhatian. Karena kenapa? Karena transportasi laut ini masih menjadi moda transportasi utama bagi masyarakat di berbagai wilayah, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak memiliki banyak pilihan. Jadi katanya ini bukan hanya soal perusahaannya, tapi yang lebih dirugikan adalah masyarakatnya. Tidak tersedianya tempat atau kapasitas angkut daripada transportasi laut. Dan tentunya kita tahu bahwa di Oktober 2026 Kementerian Perhubungan memang merilis ya kebijakan batasan jumlah penumpang berdasarkan kapasitas Koci Selamat, dan kebijakan ini menyusul tragedi tenggelamnya KM Virgo Rito Surabaya Banjarmasin. Jadi dari DPR RI meminta bahwa setiap kebijakan baru yang dampaknya itu langsung terhadap masyarakat ini terlebih dahulu harusnya melalui proses evaluasi, kemudian uji publik dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Jangan sampai katanya dampaknya satu kebijakan ini nantinya menyusahkan rakyat. Karena rakyat yang menggunakan transportasi laut ini kebanyakan adalah masyarakat bawah. Katanya seperti itu ya. Oke, baik, kita coba ke penelpon kembali. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Pagi Mereta, opini publik. Assalamualaikum
1: Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Irwan, air kantung.
2: Iya Mbak, alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Baru dengar saya, baru apa?
1: Baru memantau.
2: Jadi apa nih Mbak kira-kira?
1: Oh iya, yang menjadi tema kita ada dua, biaya haji 2027 turun dan juga terkait kebijakan pembatasan penumpang kapal. Ini menyusul karena adanya tragedi KM Virgo kemarin begitu Pak Irwan. Iya itu ya, dan juga tadi segak diselipkan juga terkait undang-undang pengesahan undang-undang ketenagakerjaan juga. Boleh silakan Bapak.
2: Oh iya, kalau saya mau sedikit cerita tentang penumpang kapal laut aja Mbak ya.
1: Iya gimana?
2: Jadi teringat zaman dulu ya, zaman generasi kita kali ya. Dulu pernah tenggelam ya Tampomas ya. Tampomas, kemudian muncul kapal-kapal baru seperti Kambuna, Rinjani, Kerinci ya. Itu kapal penumpang yang misalnya dari Tanjung Priok, Medan ya, seluruh Indonesia Mbak. Nah, kebetulan saya juga pernah naik Rinjani, juga Kambuna ya. Nah, di situ kan di kapal itu kapal besar ya, dengan dek dan ada kamar-kamar Mbak ya.
1: Iya.
2: Nah, itu tertata baik ya penumpang, artinya tiket penumpang itu sesuai kapasitas dia, dia mau di kamar atau di dek ya. Nah, kita dulu aman aja mbak, kapal sebesar itu ya enggak berjubel kayak mau lebaran gitu ya. Mm-mm. Jadi

0: Seolah-olah kalau tempatnya itu tersendiri, maka penumpang itu kelihatan sedikit secara kasat mata. Dengan penataan dari tiket dan sebagainya. Nah, kesininya kadang-kadang kita di daerah ini, Mbak, penumpang itu kan maksa juga ya, tiket udah habis maksa loh gitu.
1: Mm-mm.
0: Maksa bejubel ya, akhirnya beban dan sebagainya.
1: Iya, kan? Yeah.
0: Ya, kejadian seperti ini udah sering ya, dulu-dulu juga, apalagi kapal kayu dan sebagainya.
1: Mm-mm.
0: Terus masalah keselamatan penumpang itu kadang-kadang tidak terjamin lagi dengan cover dari pembayaran tiket.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Mm-mm.
0: Nah, dengan pembatasan ini, saya pikir pemerintah juga harus mengaturnya lebih baik lagi, terutama mm-mm. tiketnya, Mbak, sesuai kota ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, kalaupun di deck, kelasnya deck itu berapa, kemudian di kamar berapa dan sebagainya.
1: Iya. Yeah.
0: Kapal-kapal yang sedikit kayak kapal kayu sering ditumpangi penumpang ya.
1: Hmm.
0: Kadang-kadang itu yang jadi masalah, tenggelam lah, ombak besar lah dan sebagainya.
1: Hmm.
0: Ya. Kita lihat kejadian-kejadian itu sebenarnya bukan karena beban juga ya, seperti Virgo itu ya, memang cuaca, Mbak ya.
1: Iya, faktor alam berarti ya.
0: Iya, alam. Hmm. Sehingga kapal itu atau petugas atau masih dan sebagainya tidak bisa lagi mengkapar kayak sekoci dan sebagainya karena banyak penumpang.
1: Iya. Yeah.
0: Akhirnya biarlah tenggelam sama-sama gitu. Iya, Mbak ya. Artinya
1: yeah.
0: Ya pemerintah atur lagi ya dengan baik sesuai kota dari tiket, Mbak. Kalau dulu kan tiketnya pakai lembar-lembar masuk, diperiksa tiket masuk gitu.
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: Nah sekarang pakai online dan sebagainya.
1: Bener.
0: Tapi kita gak tahu lah ada penumpang yang gelap ya, yang bisa ditelepon, bisa masuk, akhirnya penuh penumpang. Dan yang paling penting itu keselamatannya, Mbak, itu aja, Mbak, menurut saya.
1: Keselamatannya ya, ya.
0: Iya, okay.
1: Jadi kalau ada kebijakan pembatasan penumpang itu untuk keselamatan penumpang seperti apa tanggapannya?
0: Iya, wajar dong. Menghindari itu tadi, Mbak, kalau ada musibah, kalaupun bisa ada skoci, itu skocinya cukup untuk menampung, menyelamatkan para penumpang gitu, Mbak. Iya.
1: Yeah.
0: Itu aja sih menurut saya.
1: Benar.
0: Untuk penumpang kapal laut.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay.
0: Kan pesawat juga tertata baik, Mbak.
1: Iya, yeah, harusnya seperti itu ya, kayak pesawat
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, sesuai seatnya.
1: Seatnya
0: 300 ya 300, jangan jangan numpang di pangku gitu.
1: Iya, tapi kan kadang-kadang kalau kapal kan bawa mobil gitu. Nah, di dalam mobilnya ini ada mungkin ada penumpang apa ya? Ada penumpang gelap, ada penumpang terang berarti ya. Gimana
0: iya,
1: tuh?
0: Yang gelapnya lebih banyak biasanya.
1: Iya, gelapnya banyak.
0: Terang.
1: Iya.
0: Walaupun jarak pendek di laut ini bahaya, Mbak, kayak feri-feri itu kan.
1: Mm-hmm.
0: Mau lebaran penumpang banyak, mobil banyak, kemungkinan cuaca buruk juga itu akan membuat suatu musibah gitu, Mbak.
1: Benar.
0: Iya. Yeah. Itu aja mungkin ya, Mbak ya.
1: Siap, terima kasih Pak Irwan.
0: Yeah. Terima kasih juga
1: waktunya. Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Irwan di Air Kantung yang juga sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Baik pendengar, kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami. Line telepon kita 943-0108-11-7179-1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1. Kita masih lanjut ya. Ada yang ingin gabung bersama kita lagi? Halo, selamat pagi, opini publik.
3: Selamat pagi, opini publik. Republik.
1: Ya, apa kabar Lampung?
3: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Cuacanya masih panas ya, Pak di Lampung?
3: Ya, alhamdulillah. Sampai saat ini ada hujan, ada panas. Tapi pagi ini kelihatannya panas.
1: Pagi ini kelihatan panas lah. Ya. Oke.
3: Tadi mau hujan tidak jadi tadi.
1: Oke deh, kalau gitu. Baik, Pak Leman, iya. Tanggapannya dari yang kita bahas untuk pagi hari ini. Ini ada biaya haji yang turun, kemudian juga pembatasan, kebijakan pembatasan penumpang kapal, Pak Leman. Boleh, silakan, iya. Bapak.
3: Saya kebijakan biaya haji, Pak Leman.
1: Oh iya, baik, boleh, silakan.
3: Saya setuju, kalau memang itu keputusannya tahun 2027 ya.
1: Iya, tahun depan. Iya.
3: Turun katanya kan, tetapi ya di balik semua itu pastinya ada kuotanya itu kan ditambah gitu merata gitu, kuota jangan dibatasi sekian penjamaah gitu, ditambah supaya kita jemaah-jemaah haji Indonesia itu ya apa namanya bisa menunaikan ibadah haji semua gitu, jangan menunggu lama gitu sekian tahun sekian puluh tahun gitu kan, jadi kalau bisa dipercepat gitu kan waktunya gitu, jangan lama-lama, jangan nanti takutnya lama-lama ya nggak kecapaian gitu gitu kan. Kalau masalah biaya haji itu saya setuju, ya nggak tahu turunnya berapa itu kan, 10% mungkin ya, jadi jemaah-jemaah haji itu supaya bisa menunaikan ibadah haji dengan baik gitu kan, bisa melakukan apa namanya jadi di tanah suci, jadi kuotanya ditambah jangan dibatasi tadinya kuotanya sekian ribu ditambah gitu. Jadi supaya semuanya bisa menunaikan ibadah haji dengan sama tenang gitu Mbak Eta gitu. Dan juga begitu nanti pulangnya setelah haji juga dalam keadaan sehat, selamat gitu, sampai dalam keadaan sehat walafiat gitu Mbak Eta.
1: Iya gitu. Benar. Oke, siap.
3: Oh ya, gini Mbak Eta, masalah kapal tadi ya.
1: Kapal, iya gimana nih menurut Pak Leman?
3: Kenapa kapal ini?
1: Ya ini kan kebijakan pembatasan penumpang kapal, Pak. Karena kan kemarin belajar dari kecelakaan atau tragedi KM Virgo gitu ya. Sehingga muncullah kebijakan itu.
3: Saya juga begini, Mbak Eta, ya. Dalam akal saya ini, yang kapal begitu besi kok nggak bisa tenggelam gitu katanya. Kok begitu muatannya banyak, tapi ya dalam keadaan apa gitu. Sampai tujuan, selamat sampai tujuan lah. Kok bisa sampai terjadi yang namanya kapal tenggelam gitu, apa ada sebab akibat atau ada masalah gitu kan, jadi sebelum apa namanya kapal itu di berjalan ataupun beroperasi kan supaya diperiksa dulu apa gitu kan, supaya jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan gitu. Jadi mesti ABK-ABK-nya itu mesti bekerja dengan apa namanya seksama gitu mereka, jangan sampai penumpang-penumpang itu jadi menjadi was-was ataupun takut gitu.
1: Iya, gitu ya. Oke. Siap, terima kasih Bapak. Sehat selalu ya, Pak ya.
3: Terima kasih juga sama-sama.
1: Baik, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ada Pak Leman di Tanggamus Lampung yang juga sudah gabung bersama kita pendengar pagi hari ini ya dalam program kita Opini Publik. Ada waktu masih? Ya, masih sekitar ya 9 menit ke depan lah gitu ya. Kita masih menemani Anda dan saya sampaikan kita sesaat lagi di pukul 9 kita ada dialog bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung. Ya pendengar, kita nantinya bersama untuk hari ini akan membahas terkait kisah keberhasilan penanganan laporan masyarakat di Ombudsman Babel tahun 2026. Jadi ketika Anda ngelapor di Ombudsman itu pasti akan ditanggapi ya. Nah nantinya akan bersama narasumber kita ada Mbak Zenia Yulanda STRP pendengar. Anda bisa gabung nantinya, kita juga live di kanal YouTube kita di RRI Sungai Liat. Baik, itu sedikit informasi juga untuk Anda. Jadi Halo RRI edisi bersama Ombudsman untuk pagi hari ini. Dan kita juga masih menemani Anda. Kita coba ya, terkait tadi juga agak disinggung nih oleh Pak Leman terkait daftar tunggu ya. Kalau informasi yang saya baca di sini pendengar, bahwa untuk masa tunggu haji di Indonesia itu secara faktual kini berada pada rata-rata 14 hingga 15 tahun setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan validasi dan pembersihan data dari sekitar 400 ribu data tidak valid. Jadi kalau faktual secara nasional, secara daftar tunggunya 14 tahun, kalau sebelumnya kan memang tercatat yaitu sampai puluhan tahun secara administratif karena data ganda atau tidak aktif. Dan tentunya lama waktu tunggu tetap bervariasi ya di tiap provinsi, kabupaten atau kota, dan itu berbeda, dan ini tergantung pada jumlah pendaftar dan kota wilayah masing-masing. Oke, kita coba penelpon kembali. Halo, opini publik, selamat pagi.
4: Selamat pagi juga Mbak Reta, opini publik.
1: Iya, pagi, apa kabar Pak Zulfaizar?
4: Baik-baik, sehat, panas Mbak Reta. Ini baru pulang, apa tuh, selamatan orang mau berangkat umroh Mbak Reta.
1: Amin, semoga kita ya juga ikut nanti ya Pak ya.
4: Iya, mudah-mudahan.
1: Amin.
4: Iya Mbak Reta, inilah Mbak Reta ya. Kalau kita lihat yang lalu-lalu itu kan, sampai 30 tahun, 20
1: ya,
4: tahun yang
1: benar datang,
4: ya kita sudah tidak punya harapan lagi Mbak Reta kalau umurnya muda ini kan. Nah, jadi dipersingkat begini ya, terima kasihlah kita kepada pemerintah yang bisa ini apa tuh meneliti dan sebagainya, kemudian ditetapkan 14 tahun ya kira-kira gitu ya. Nah, ini masih ada harapan orang-orang yang sudah ini umur juga udah masih ada harapan. Kita bersyukurlah kepada ini pemerintah kita udah memperlakukan kayak gini.
1: Iya.
4: Ini juga Mbak Reta ya, kalau kapal tenggelam ini mungkin ini ya, kita kan gak tahu ya, kaptennya juga mungkin gak tahu apa yang terjadi setelah berlayar ya.
1: Iya.
4: Jadi pembatasan ini, pembatasan penumpang ini kan ya perlu diperhatikan ya, ABK-nya juga jangan main-main ini. Inilah misalnya penumpang gelap, penumpang gelap dimasukkan demi kantong dan sebagainya. Ini mudah-mudahan yang berikutnya gak ada lagi lah kecelakaan seperti ini.
1: Iya. Ya, kita harus betul itu ya, benar.
4: Iya. Hanya aja Mbak Reta ya.
1: Baik, terima kasih Pak Zulfaizar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfaizar yang sudah gabung bersama kita. Di belakang Pak Zulfaizar, halo, selamat pagi. Oke, terima kasih. Baik, pendengar. Oke, baik, kita terakhir ya akan hadirkan untuk Anda laporan langsung. Maksud kami update cuaca bersama pihak BMKG ada Mbak Anissa Nindi pagi hari ini ya. Dan ini mungkin sebagai informasi terakhir di program kita opini publik. Halo, selamat pagi Mbak Anissa, apa kabar?
5: Selamat pagi Mbak, kabar baik.
1: Kabar baik, tetap sehat, tetap semangat ya Mbak ya.
5: Iya.
1: Oke, baik Mbak Anissa, boleh diinformasikan update cuaca untuk Bangka Belitung hari ini hingga dini hari nanti, silakan.
5: Baik, selamat pagi para pendengar RRI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Nindi selaku perakiran BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi berawan disertai dengan udara kabur. Pada siang hingga sore hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Tengah, di Kecamatan Sungai Selan, Koba, kemudian Bangka Selatan di Kecamatan Payung, Simpang Rimba, dan Air Gegas. Di Kabupaten Bangka, di Kecamatan Bakam, seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, di Kecamatan Kelapa Kampit, Simpang Renggiang, Dendang. Dan untuk potensi hujan sedang disertai petir di Bangka Barat, di Kecamatan Kelapa, Simpang Tritip, dan Jebus. Dan kemudian di Kabupaten Bangka, di Kecamatan Mendo Barat, dan Pudi Besar. Pada malam hari didominasi berawan dan pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan disertai udara kabur. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 52 hingga 94%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 5 sampai 24 km per jam. Beralih ke perakiran gelombang, untuk potensi tinggi gelombang hari ini di seluruh wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung, tinggi gelombangnya berkisar 0,1 hingga 1,25 meter. Perlu diwaspadai potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah, dan perlu diwaspadai juga potensi bertambahnya tinggi gelombang yang disebabkan oleh angin kencang di perairan. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store atau App Store. Terima kasih.
1: Mbak Nisa, boleh tanya sedikit Mbak Nisa, ini terkait potensi turunnya hujan untuk di wilayah Bangka Belitung ini seperti apa Mbak Nisa di Oktober ini sendiri?
5: Di Oktober ini masih ini ya Mbak ya, umumnya di Kepulauan Bangka Belitung masih musim kemarau. Namun memang terdapat potensi hujan yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas gelombang atmosfer maupun juga pola-pola angin signifikan seperti konvergensi seperti itu Mbak. Untuk 3 hari ini pun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, namun memang tidak merata. Contohnya pada hari ini potensi hujan ringan hingga sedangnya itu di wilayah Kabupaten Bangka Barat, Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Bangka Selatan, kemudian di Kabupaten Belitung. Kemudian untuk esok hari tanggal 10 itu di Kabupaten Bangka Barat, Bangka, dan Bangka Tengah saja. Kemudian untuk tanggal 11-nya di wilayah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka, begitu Mbak.
1: Oke, baik, siap. Mbak Nisa, terima kasih banyak informasinya. Semangat terus, sehat selalu Mbak Nisa. Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Baik, mendengar itu informasi dari perakirawan BMKG Bangka Belitung ada Mbak Nisa Nindi, sekaligus sebagai informasi terakhir ya di program kita Opini Publik untuk hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua pendengar yang sudah gabung bersama kami dalam program kita Opini Publik hari ini. Terima kasih buat pendengar semua yang sudah memantau juga. Sebagai informasi yang kita hadirkan bermanfaat untuk Anda ya. Dan yang pastinya besok kita akan kembali menyapa Anda di sesi Opini Publiknya. Dan jangan lewatkan sesaat lagi ya, kita ada dialog bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung. Buat Anda yang ingin gabung nantinya, ingin tanya-tanya, boleh ya di line telepon, SMS, WA, juga bisa di kanal YouTube kita, karena kita live di kanal YouTube kita di RRI Sungai Liat. Saya Reta pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Opini Publik.
1: Baik, pendengar Pro 1, kita akan update terlebih dahulu informasi informasi bersama pihak reporter kami ya pagi hari ini, pendengar. Sebelum nanti kita akan berlanjut ke acara kita berikutnya, kita bersama reporter kami Bustomi Ahmad ya, di mana Dinas Pertanian Pangan Bangka melakukan gerakan penanaman cabai di halaman kantor. Bustomi, laporan Anda.
6: Baik, pendengar. Saat ini dari halaman kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka sedang melakukan penanaman cabai yang mana dilakukan oleh seluruh pegawai dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Kegiatan ini dilakukan setelah tadi sebelumnya dilaksanakan kegiatan Jumat Bersih di sekitar halaman kantor dan juga langsung dilanjutkan dengan penanaman cabai yang dilakukan oleh para pegawai di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka, di mana penanaman yang dilakukan ada sebanyak sekitar ataupun penanaman atau dilakukan untuk di awal ini yaitu penyemaian bibit cabai yang dilakukan ada sekitar 5.000-an bibit, yang mana dari bibit ini dilakukan dari produk-produk unggulan cabai yang memang sengaja dimiliki oleh ataupun yang menjadi unggulan dari Dinas Pangan dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka, di mana disampaikan tadi oleh PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka yaitu Subhan, bahwa kegiatan ini dalam rangka mengatasi harga ataupun membantu mengatasi harga atau inflasi yang terjadi saat ini, di mana diketahui untuk saat ini harga dari cabai yang ada di pasaran berkisar antara 100.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Dan diakui oleh Subhan bahwa memang untuk kondisi harga yang saat ini terjadi ataupun mengalami naikkan. Memang diketahui untuk saat ini dari para petani mengalami kendala ataupun kesulitan air di musim kemarau yang terjadi sudah hampir 3 bulan ini. Dan oleh karena itu dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka terus melakukan program penanaman cabai yang mana nanti dari penyemaian sebanyak 5.000 ini akan nantinya dibagikan kepada masyarakat. Dan memang untuk yang penyemaian ini sebanyak 5.000 dilakukan di kantor Dinas Pangan dan Pertanian, dan nantinya kalau memang sudah tumbuh dan cukup besar nanti dari masyarakat ataupun warga yang di sekitar Kabupaten Bangka khususnya bisa mengambil ataupun bisa menanam pohon cabai yang memang saat ini diprioritaskan kepada masyarakat. Dari hasil ini nanti akan disebar juga ke kecamatan, ke kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka, sehingga dari masyarakat yang diharapkan oleh Dinas Pangan dan Pertanian bahwa masyarakat tidak hanya selalu membeli cabai di pasaran, tetapi bisa memproduksi sendiri ada sekitar 5 sampai 10 batang di rumah, sehingga bisa membantu dari harga yang ada di pasaran, yaitu yang saat ini mengalami lonjakan. Dan pendengar, saat ini memang dari para pegawai juga masih melakukan penyemaian ataupun penanaman dari bibit-bibit yang sudah disiapkan dan nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah lorong ataupun sebuah pondok yang saat ini
1: baik
6: telah disiapkan oleh kantor. Dan dengar untuk sementara demikian laporan kami dari halaman kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka terkait penanaman cabai yang dilakukan oleh para pegawai sebanyak 5.000 bibit. Dan dari itu Bus Tommy Ahmad terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saat lagi kita akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Halo RRI bersama Ombudsman. Tetap bersama kami 96.4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Beringar Pro 1 hadir menyapa Anda kembali di program kita Halo RRI edisi Bincang Bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung untuk edisi hari ini Jumat di 9 Oktober 2026. Dan Beringar di pagi hari ini seperti biasanya kita menemani Anda hingga pukul 10 nanti, dan kita juga ditemani oleh narasumber kita dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung. Dan Anda juga nantinya bisa gabung bersama kami. Line telepon kita 94301, SMS WA di 0811-717931. Juga bisa melalui live chat di kanal YouTube kita, karena saat ini kita live di kanal YouTube kita. Baik, narasumber kita sudah hadir di studio untuk hari ini. Ada Asisten Ombudsman Bangka Belitung, ada Mbak Zenia Yulanda, STRP. Baik, Assalamualaikum, selamat siang Mbak Zenia.
1: Iya, selamat pagi ya Mbak Reta ya.
0: Pagi jelang siang berarti ya. Oke, baik. Iya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke. Hari ini topik kita cukup menarik ya, Mbak Zenia ya. Ini kisah keberhasilan penanganan laporan masyarakat di Ombudsman Bangka Belitung di tahun 2026.
1: Iya, betul.
0: Berarti dari aduan masyarakat ditampung, ditindaklanjuti dan akhirnya berhasil.
1: Iya, betul.
0: Iya, diselesaikan.
1: Betul.
0: Ini diselesaikan sesuai dengan keinginan masyarakat begitu ya.
1: Orientasinya begitu,
0: seperti itu. Oke, baik. Nah, sebelum nanti kita berbicara terkait keberhasilan Ombudsman begitu untuk menangani laporan disampaikan oleh masyarakat. Kalau boleh tahu gitu, di tahun 2026 ini hampir menuju akhir ya Mbak Zenia ya. Ini sudah berapa banyak aduan yang masuk di Ombudsman Bangka Belitung Mbak Zenia?
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Reta. Jadi sejauh ini per 30 September di 2026 itu sudah sebanyak 739 aduan yang sampai ke kantor 300. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tapi yang sampai kepada tahap pemeriksaan itu sebanyak 207 laporan dengan berbagai substansi, dan per hari ini yang ditutup di tahap pemeriksaan itu ada 150 laporan begitu.
0: Oke. Jadi cukup banyak masyarakat yang sudah memberikan laporan, menyampaikan aduan gitu. Artinya masyarakat sudah kritis gitu ya.
1: Iya. Sepanjang tahun dari 2024, 2025, 2026 jumlah aduan masyarakat itu terus meningkat sampai pada angka 1000 ke atas begitu. Jadi di sini sudah menggambarkan masyarakat itu mulai sadar akan haknya tentang pelayanan publik, apa itu maladministrasi dan lain sebagainya begitu. Jadi partisipasi masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu setiap tahun selalu meningkat.
0: Selalu meningkat.
1: Iya,
0: oke, baik. Apakah ini juga karena adanya kerjasama dengan RRI juga masyarakat
1: bisa.
0: Sudah tahu gitu. Oh, ternyata ada Ombudsman gitu ya tempat kita untuk melapor. Oke, Mbak Zenia, ini kan mungkin enggak semua aduan gitu ya masuklah gitu yang bisa dilaporkan ke Ombudsman. Tentunya juga mungkin ada kriteria gitu, permasalahan yang bisa dilaporkan. Nah, ini kan sebagai informasi juga ke masyarakat kita. Ini mungkin bisa disampaikan juga nih kriteria.

0: bagian penerimaan dan verifikasi laporan. Dan tentunya di situ ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Yang pertama syarat formil dan juga syarat material. Nah, untuk syarat formilnya ini tentunya KTP, identitas, dan lain sebagainya, termasuk juga kronologis laporan, dan juga terlapornya siapa, begitu. Dan tentunya permasalahan ini jangan sampai lewat dari 2 tahun, begitu syaratnya di kita. Setelah itu, ketika syarat formilnya sudah terpenuhi, kita akan lanjut kepada syarat material. Apakah itu memang kewenangan ombudsman, apakah sudah dalam proses penyelesaian oleh terlapornya, dan lain sebagainya. Ketika syarat formil dan materialnya sudah terpenuhi, maka akan kita rapat, namanya gelar perwakilan di ombudsman, apakah akan kita terima untuk dilimpahkan kepada keasisten dan pemeriksaan, atau kita tolak sesuai dengan kewenangan kita, begitu.
1: Oke, baik. Jadi seperti itu, mekanisme tetap ada, SOP-nya tetap ada.
0: Standar operasional.
1: Nah, tadi kan Mbak Jenny mengatakan laporan cukup banyak, bertambah terus setiap tahunnya. Jadi masyarakat semakin proaktif gitu ya. Nah, dengan banyaknya laporan ini juga membuktikan bahwa banyak juga masyarakat yang kurang puas gitu dengan pelayanan publik gitu ya. Oke. Nah, ini dari yang dilaporkan ini terkait pelayanan publik yang paling banyak. Kalau kita berbicara persentase ya Mbak Zenia, ini dari sektor mananya, dari bidang mananya nih paling banyak dilaporkan oleh masyarakat?
0: Oke Mbak Reta, nih khusus untuk tahun 2026 ya,
1: iya, baik.
0: Yang paling banyak substansi yang sampai ke tahap pemeriksaan itu ada di kesejahteraan sosial. Disusul peringkat keduanya dari pendidikan, dan yang ketiga yaitu hak sipil politik, begitu. Ini menarik ini tentang kesejahteraan sosial. Sampai di ombudsman itu hampir 72 ditambah 18 itu berapa tuh angkanya tuh? hampir 100 begitu ya,
1: 100, ya
0: tentang kesejahteraan sosial yang sampai kepada perwakilan ombudsman Bangka Belitung.
1: Kesejahteraan sosial, apakah mungkin karena bantuan-bantuan sosial yang tidak didapatkan, apalagi sekarang muncul masalah terkait desil gitu ya?
0: Itu paling banyak ya, terkait dengan pemuktakhiran DTSN, dan juga tentang penerima bantuan sosial, termasuk juga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Itu banyak sekali dilaporkan di perwakilan ombudsman Bangka Belitung, dan ya alhamdulillah itu salah satu bentuk keberhasilan kita juga terhadap penanganan laporan tersebut.
1: Baik. Jadi itu diselesaikan koordinasi dengan dinas terkait gitu ya?
0: Ya betul, dengan PSM, dengan desa, kelurahan, dan juga dinas sosial tentunya di sini. Gitu,
1: baik. Nah, kita ke tema inti kita ini. Tapi sebelum kita ke tema inti kita, kita juga mengajak pendengar kita Mbak Zenia ya. Pendengar bisa ada gabung sama kami 94301 08 11 77 9 triple 1 di pagi jelang siang hari ini, juga di live chat kita ya. Yang ingin gabung silakan, kita masih bersama Mbak Zenia. Ini menarik kalau berbicara kisah keberhasilan gitu ya. Ini menunjukkan kinerja ombudsman juga ternyata cukup baik untuk di Bangka Belitung, begitu ya Mbak Zenia ya. Nah, Anda bisa gabung bersama kami. Baik, kita ke keberhasilannya ini ya. Keberhasilannya di tahun 2026 dengan banyaknya laporan yang masuk gitu. Iya, ada telepon?
0: Oke.
1: Halo.
2: Halo, dari Bu Surya nih.
1: Baik, mendengar kita ya. Ada Bu Surya. Bu Surya di mana Bu Surya?
2: Sinar Baru.
1: Sinar Baru, baik. Boleh.
2: Ya, ada ombudsman ke sini ya tanggal 14 ya. 15 dan 29 tuh masalah spiteng itu juga masalah.
1: Kemana? Ke rumah Ibu Surya. Oh ya, baik, boleh.
2: Tapi
1: silakan.
2: Tapi tidak menyelesaikan apa-apa.
1: Oh, tidak
2: menyelesaikan apa-apa. Malah surat kuning yang diberikan dokter Charles itu mereka ambil secara sembunyi-sembunyi dari saya. Nah, surat itu saya letakkan di ruang tengah saya, di rumah tamu saya. Waktu itu saya menjelaskannya oleh keadaan spiteng Riko dan Irawan itu, menjelaskannya itu diambil. Dan mereka oleh Ibu Reni dan Mimi Sophia Tantri dan juga Chris Peter itu. Tidak mengenai apa-apa. Masalah hukum dia bilang kan ini kan masalah kan bukan hanya apa-apa. Bicara masalah malpraktek aja. Kan mal.
1: Tapi sebentar Ibu Surya, tapi ini sudah disampaikan apa yang menjadi permasalahan gitu ya.
2: Tapi dia tidak mendengarkan masalah itu kan sebentar sudah pulang.
1: Tidak
2: mendengarkan penyusahan saya.
1: Baik, pulang. Siap.
2: Ini Bu, saya ingin bertanya apa? Bantuan sumur saya itu. Bantuan sumur saya itu sudah datang ke ada kelurahan di pihak kelurahan di rumah saya. Bukannya malah menekan-nekan saya kelurahan itu.
1: Baik.
2: Saya minta belum selesai Bu. Saya minta supaya sumur hari saya diganti. Tapi yang ganti sumur saya itu saudara saya. Saya waktu itu saya minta bantuan PKH.

0: Baik.
1: Nah, itu malahan bantuan PKH itu kan dialihkan, ya Allah, kan bantuan yang sudah dapat BNP,
0: baik,
1: BNP itu dialihkan ke PKH. PKH itu apa? Apa aturnya itu pemerintah? Kan nomor itu disuruh tanda tangani surat.
0: Oke, okay, baik. Okay.
1: Bagaimana penyelesaiannya itu, Bu?
0: Baik.
1: Tolong saya, Bu.
0: Baik, terima kasih Bu Surya ya. Oke, terima kasih Bu Surya sudah bersama kita, dan ini juga mungkin tidak hanya sekali disampaikan,
2: iya,
0: di dialog kita ya, mm-hmm, Ombudsman, dan tadi sudah disampaikan juga sudah ada perwakilan dari Ombudsman gitu ya,
2: yeah,
0: yang datang, dan mungkin ketika sudah ada perwakilan Ombudsman datang artinya sudah tahu duduk permasalahannya seperti, yeah, apa,
2: betul,
0: apa yang harus dilakukan, gak mungkin datang langsung selesai, yeah, begitu ya permasalahannya. Mbak Zenia ingin menanggapi.
2: Okay. Baik, terima kasih Bu Surya atas mungkin keluhan dan keberatannya,
0: iya,
2: yang disampaikan kepada perwakilan Ombudsman Bangka Belitung.
0: Mm-mm.
2: Kami memahami bagaimana kondisi Ibu Surya, begitu ya, hal-hal yang memang menjadi hak Ibu Surya, begitu.
0: Mm-mm.
2: Dan tentunya di Ombudsman kita bekerja dengan asas-asas kita, begitu ya, profesional, tidak memihak, non-diskriminasi, dan juga tidak memungut biaya tentunya dalam penanganan laporan Ibu. Tapi kami terima dulu ini bukan masukan ya, tapi keberatan dan juga keluhannya akan kami tindak lanjuti di keasistenan kami sesuai dengan kewenangan Ombudsman, begitu. Dan tentunya orientasi kami tetap kepada penyelesaian sebagaimana harapan Ibu yang sesuai dengan kewenangan kami. Terima kasih Ibu Surya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Surya sudah bersama kita ya. Karena memang dari Ombudsman sudah datang, kalaupun hanya lewat telepon nggak akan selesai gitu ya. Mungkin duduk bersama gitu,
2: betul,
0: mencari penyelesaian bersama seperti apa gitu ya, biar clear ya Mbak,
2: betul,
0: ya. Oke, baik. Di belakang pendengar kita, Bu Surya, untuk Anda ingin gabung, boleh ya. Kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami, 943-01-08-11-71-79-111. Oke.
1: Ini Bu, keberatan.
0: Baik, oke.
1: Keberatan ini Bu, kenapa saya harus menandatangani apa untuk pembuatan sumur itu? Sampai saat ini kan saya punya sumur, Bu. Sumur itu saudara saya membuatnya, Bu.
0: Oh iya, baik.
1: Bukan dari apa, kenapa harus menandatangani surat itu dan bantuan apa, dengan PKH itu harus ditandatangani.
0: Baik.
1: Kenapa harus datang itu? Saya tahu dah ya, orang dapat PKH itu, dapat
0: kompensasi.
1: Tidak pernah datang surat apapun, Bu. Itu keberatan saya. Kenapa surat apa? Sumur saya nggak diganti sampai sekarang ini, Bu.
0: Oke, baik.
1: Air, Bu. Tolong
0: siap,
1: saya, Bu.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Oke,
2: okay,
0: ingin menanggapi ya.
2: Iya. Baik, terima kasih Ibu Surya. Tentunya kita di bagian keasistenan pemeriksaan, juga keasistenan lainnya memiliki mekanisme tertentu.
0: Ada mekanismenya ya,
2: untuk menyelesaikan permasalahan Ibu Surya, begitu.
0: Okay.
2: Tentunya ya, berproses itu baku mutu waktunya tidak bisa kita tentukan ya, karena dinamika di lapangan itu sangat tinggi, begitu. Bisa saja kita dengan mekanisme permintaan keterangan dan lain sebagainya, kunjungan lapangan itu salah satu metode kita, begitu. Mungkin tanggapan dari saya akan kami tindak lanjuti, Ibu Surya, ya. Terima kasih.
0: Baik, Pak Yota, mohon maaf ya, teleponnya kalau telepon WA kayaknya nggak bisa ya. Tapi bisa kirim WA saja Pak Yota. Ini Pak Yota mendengar kita dari Bangka Barat, telepon dan WA, tapi mungkin bisa gabung nantinya di pesan WA saja, karena kita hanya teleponnya 94301 saja untuk dialog kita untuk hari ini. Baik, terima kasih buat Anda yang ingin gabung, masih bisa
1: Bukannya
0: ya.
1: Lagi nih Bu, apa maksud saya itu kan? Saya ingin kejelasan hukumnya Bu.
0: Oke, okay, baik.
1: Kalau ada itu, tolong saya Bu.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Surya.
1: Saya ingin ada, Bu. Saya ingin...
0: Baik, terima kasih Bu Surya kembali. Yeah. Oke, okay, kita ke tema kita ya. Kalau untuk masalah Bu Surya nanti mungkin ya, dari Ombudsman langsung ya bisa menyelesaikan ya.
2: Lanjuti,
0: oke,
2: okay,
0: baik. Kita ke tema kita ini terkait keberhasilan dari penanganan laporan di tahun 2026. Ini kan tadi ada tiga gitu ya, yang utama masalah bantuan sosial, kemudian pendidikan gitu ya tadi ya,
2: juga
0: hak sipil politik. Nah, dari yang berhasil ditangani dengan beragam aduan permasalahan disampaikan oleh masyarakat ini, poin yang paling banyak yang mana nih yang berhasil? Mungkin bisa disipil satu persatu juga nih Mbak Zenia nih. Kira-kira ada berapa banyak dulu nih yang berhasil ditangani di tahun 2026 ini penyelesaiannya?
2: Iya, kalau dari kita yang berhasil kita tutup begitu ya, ada 150 laporan.
0: Wow, ya, berarti setengahnya tutup, gitu ya?
2: Dari 207 yang sampai masuk ke tahap pemeriksaan.
0: Oke, lebih dari setengahnya. Ya. Ya, okay.
2: Tentunya salah satu dampak daripada pengaduan ataupun laporan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman adalah perubahan yang cepat dan sistemik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik termasuk juga terlapor begitu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi begitu ya. Karena kan kita mengeluarkan produk akhir yang namanya itu laporan hasil pemeriksaan, di mana laporan hasil pemeriksaan itu memuat poin-poin korektif yang harus dilaksanakan ataupun dipatuhi oleh terlapor.
0: Baik, gitu. Terputus teleponnya kayaknya ya. Coba lagi ya 94301-nya ya, karena Mbak Zini masih menjelaskan gitu ya. Oke, boleh 94301. Ada telepon lagi ingin gabung, tadi sempat terputus.
2: Iya.
0: Baik, sudahkah tersambung bersama kita atau kita masih menantikan untuk Anda ingin gabung mendengar? Oke, baik, kita lanjut lagi. Silakan Mbak Zenia.
2: Jadi kan ada poin-poin korektif yang wajib ya harus dilaksanakan oleh terlapor, karena kalau terlapornya tidak melaksanakan akan ada sanksi administratif nih begitu ya, ini bahasa undang-undang gitu. Nah, kalau berbicara tentang keberhasilan laporan ini ada beberapa yang sudah saya rangkum dari untuk tahun 2026.
0: Baik. Ada telepon ya, nih kayaknya.
2: Boleh, boleh, silakan.
0: Halo, selamat pagi.
1: Surya lagi nih, Bu. Tolonglah, Bu. Saya ingin tuh.
0: Iya, baik. Terima kasih, Bu Surya ya. Mungkin kita bagi-bagi yang lain ya, Bu Surya ya. Untuk jawabannya, dan ini mungkin nanti dari ombudsman berproses karena sudah ada ombudsman yang langsung datang. Ya. Oke, baik. Lanjutkan lagi Mbak Zenia terkait dengan keberhasilannya
2: jadi,
0: sendiri.
2: Ada beberapa laporan yang sudah saya rangkum. Yang pertama itu kita menerima 18 laporan itu terkait dengan penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, baik itu yang bersumber dari APBN ataupun APBD. Ini dugaannya terkait dengan pengabaian kewajiban hukum yang terjadi di salah satu kelurahan desa di kabupaten yang ada di Pulau Bangka. Jadi ketika masyarakatnya ingin mengakses layanan kesehatan, tiba-tiba disampaikan oleh FKTP-nya ataupun puskesmasnya, ini nonaktif Pak gitu, ini nonaktif Ibu, tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan dan lain sebagainya begitu. Nih masyarakat menimbulkan kebingungan ini, kenapa tiba-tiba PBIJK saya jadi tidak aktif begitu, sedangkan memang kategorinya kurang mampu. Sampailah kepada ombudsman, dari 18 laporan tersebut kita lakukan tindak lanjut dengan melakukan permintaan keterangan, kunjungan lapangan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita kunjungan lapangan itu ada masyarakat yang memang kategorinya itu disabilitas itu Mbak ya, disabilitas tunawicara, dan juga memang bahkan ketika kami kunjungan lapangan ke rumahnya begitu, akses toilet dan kelistrikan itu tidak ada, tapi tidak menerima bantuan PBIJK ataupun bantuan sosial lainnya. Jadi ini menimbulkan seperti, ya kenapa masyarakat ini memiliki hak begitu terhadap hal tersebut. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata desilnya di angka 6-10 begitu. Akhirnya kami doronglah pihak-pihak terkait dalam hal ini, Dinas Sosial, PSM, kelurahan desanya, untuk melakukan pemutakhiran, disesuaikan dengan memang kondisi lapangannya seperti apa begitu. Dan setelah kami dorong, desilnya berubah kepada desil yang seharusnya di angka 1 dan 2 begitu. Jadi dari 18 laporan itu dimutakhirkan semua DTSN-nya dan diajukan kembali untuk menerima bantuan PBIJK yang berasal dari anggaran APBN ataupun APBD. Itu salah satu hal yang menurut kami di Ombudsman Bangka Belitung, mungkin bagi sebagian orang ini hal yang bukan yang besar begitu ya Mbak ya, tapi bagi masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan,
0: benar,
2: ini hal yang luar biasa. Terlihat sederhana tapi sangat luar biasa karena perekonomian sekarang ya Mbak ya, sangat ya memperhatinkan lah untuk kita semua.
0: Dan mungkin gak hanya yang dilaporkan, banyak juga permasalahan ini masih ada di Bangka Belitung, apalagi kalau berbicara desil gitu ya.
2: Se-Indonesia bahkan banyak yang belum dimuktahirkan. Tapi selain menerima laporan masyarakat, juga kita aktif untuk membuka gerai pelayanan publik, konsultasi dan lain sebagainya. Kami harapkan DTSN ini dapat dimuktahirkan secara masif begitu, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan.
0: Iya, tapi ada nggak Mbak dari ombudsman ini, kan banyak laporan masalah itu ya gitu. Ada nggak misalnya koordinasi bersama Dinas Sosial Pusat atau mungkin dari Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung ketika muncul masalah sosial ini sendiri yang menjadi permasalahan yang paling banyak diadukan gitu?
2: Iya, tentunya beranjak dari jumlah pengaduan yang lumayan banyak terkait dengan kesejahteraan sosial, terutamanya pemutakhiran DTSN ini, kami melakukan koordinasi dengan kabupaten kota sejauh ini ya, kabupaten kota terkait dengan permasalahan ini, dan berkoordinasi secara bersama-sama bagaimana untuk menangani laporan seperti ini begitu. Yang harapannya ke depan kita memiliki pola yang sama nih terkait dengan pemutakhiran DTSN begitu. Itu sudah kami lakukan, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi seperti itu ya.
2: Yeah.
0: Oke, baik. Kita juga masih mengajak pendengar kita untuk gabung bersama kita ya di hari ini. Ini ya ada ya, ini kalau di live chat kita ini menyemangati semua ini maksudnya. Katanya keren, Kak. Oke, mantap, bagus penjelasannya, mudah dipahami. Yeah. Oke, semangat, Kakak.
2: Iya. Terima kasih gitu ya.
0: Terutama untuk kakak-kakak yang ada di Ombudsman gitu ya. Oke, baik. Nah, masih berbicara terkait keberhasilan tadi gitu ya. Artinya prosesnya terus berlangsung dan ini kan keberhasilannya per Oktober. Artinya masih akan berlanjut hingga Desember gitu. Masih ada yang digodok gitu untuk aduan-aduannya
2: dan
0: gitu.
2: Dan tidak menutup kemungkinan akan ada laporan baru yang masuk gitu ya.
0: Apalagi setelah dialog ini gitu ya. Oke. Nah, dari tadi ya sudah penyelesaian laporan. Tentunya kan ada komunikasi tadi yang dilakukan bersama pihak terkait gitu. Nah, bagaimana Ombudsman membangun komunikasi gitu dengan pihak terkait ya, dari masalah-masalah yang masuk tadi terkait tiga yang teratas tadi itu.
2: Oke, baik. Di Ombudsman Bangka Belitung tentunya kita beranjak dari tugas kita begitu ya. Tugas kita itu adalah melakukan pemeriksaan substansi terhadap laporan dan menindaklanjuti laporan yang merupakan bagian dari kewenangan Ombudsman dan juga melaksanakan IAPS namanya, itu investigasi atas prakarsa sendiri. Di mana dalam metode penanganan laporannya itu kita bisa melibatkan pihak terkait, baik itu permintaan keterangan dan lain sebagainya untuk menyelesaikan laporan, karena itu memang sudah tugas kita begitu. Jadi terhadap hal tersebut kita biasanya bersurat, melakukan koordinasi pertemuan secara langsung begitu. Kalau di Ombudsman kan orientasi kita itu kepada penyelesaian solusi ya, kalau Ombudsman itu boleh saya kutip dari ketua Ombudsman itu, Ombudsman itu sifatnya bukan menghukum tapi mengobati gitu ya. Jadi dampaknya itu akan jangka panjang.
0: Mbak Zenia sebelum dilanjutkan ada telepon ingin gabung. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Mbak Reka.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan Pak Azadin ya. Iya, ini pendengar setia kita. Silakan. Iya.
3: Halo.
0: Ya, halo, silakan Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu siapa itu narasumber?
0: Ibu Zenia.
3: Oh, dari Ombudsman ya?
0: Dari Ombudsman, iya, benar.
3: Begini, Bu. Saya ini mempertanyakan khususnya kepada pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, ya. Ah, pada pemerintah Bangka, khususnya Badan Pengelolaan Pajak dan Distribusi Daerah.
0: Okay.
3: Jadi begini, Bu. Kita ini kan ada kewajiban bayar pajak PBB, kan? Ini udah tertunda setahun, dua, tiga, empat tahun. Tertunda 4 tahun bukan kesalahan kita, mereka yang tidak datang ke rumah atau mengeluarkan surat gitu kan. Jadi kita satu hari lalu datang dari orang desa antar ini kan, tentang kewajiban kita ini memang masih 4 tahun belum dapat. Cuman begini, Bu, dia tuh ada 13 poin di sini ya yang harus kita telah. Jadi yang saya berkeberatan ini yang nomor 6, Bu. Begini bunyinya, Bu ya. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi sebagai berikut: A. Denda administrasi 1% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan B. Ditagih dengan STPD PBB, dan dalam hal STPD PBB tidak dilunasi dilanjutkan dengan paksa, surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan wajib pajak. Ini sebenarnya, Bu, ya ini orang Kabupaten Bangka, ini salah alamat. Yang berbunyi keras, lebih keras ini, bukan untuk kami karena kecil yang belum bayar pajak. Tapi untuk pertama, para pengusaha mafia yang tidak bayar pajak, yang berani macam-macam, yang melakukan penipuan, segala. Kedua itu, kepada para koruptor. Ini kan nggak wajar, ini masa kami harus nggak bayar pajak nanti kalau diikuti dengan penyitaan dan pelelangan aset. Apa kekayaan wajib ya. Ini kan nggak wajar. Ini hukum ini tajam ke bawah timpul ke atas. Ini semacam pemaksaan. Saya menolak. Saya berani menantang pemerintah ini, Bu. Jadi tolong, Bu, ya kalau bisa kepada pihak kabupaten khususnya tadi Badan Pajak dan diskusi deh. Tolong dihubungi Bu. Soal kita nggak punya nomor, nggak bisa hubung mereka kan.
0: Baik, baik.
3: Nah, itu aja Bu. Atas ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azadin. Ya, ini masalah pajak tertunda 4 tahun. Ya. Tapi ada satu poin keberatan ya disampaikan oleh Pak Azadin gitu ya. Katanya denda 100%, saya nggak hafal juga tuh. Yeah. Tapi intinya ada penyitaan itu kenapa harus ke masyarakat yang seperti itu. Yeah. Nah, ini aduan ya ini ya. Yeah. Sudah masuk aduan. Lagi aduan gitu
2: Mbak. Aduan lewat RRI begitu.
0: Oke, boleh silakan Mbak.
2: Oke, baik. Terima kasih Bapak Azadin atas apa yang telah disampaikan. Menarik ya, Mbak, ya terkait dengan apa yang disampaikan berurusan dengan perpajakan dan juga ini pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Begitu ya. Tentunya ketika kami mendapatkan hal seperti ini, kita akan melihat kronologinya secara utuh begitu ya. Dan juga memeriksa dokumen. Ini kita kan belum dapat gambaran secara utuh nih ketika lewat telepon seperti ini. Jadi saya sarankan kepada Bapak Azadin bisa menghubungi nomor telepon Ombudsman begitu. Tidak perlu datang ke kantor secara langsung
0: boleh.
2: Juga
0: nomornya,
2: boleh di 0811-9733-737. Nanti di situ tim kita akan merespon ataupun memberikan tanggapan terhadap apa yang menjadi keluhan daripada Bapak.
0: Bisa diulang nomornya?
2: Azadin. Kayak saya ulangi ya, Pak, ya. Oke, di 0811-9733-737.
0: Oke, baik. Itu Pak Azadinnya langsung kalaupun enggak datang ke Ombudsman bisa lewat telepon di 0811-9733-737. Oke, nomornya cantik ini, banyak unsur 3 dan 7. Baik, terima kasih Pak Azadin sudah bersama kita di kebersamaan kita untuk hari ini. Ini ada WA dan juga nantinya di live chat juga ada pertanyaan, tapi kita break dulu ya Mbak Zine ya. Baik, pendengar, kita akan lanjutkan kembali bincang kita dan Anda juga masih bisa gabung sama kami setelah yang satu ini, tetap bersama Pro 1.
4: Dengan teman Pro 2, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang. Tapi belum diperjuangkan ya.
2: Apa gimana?
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Oke, gimana?
6: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program kita Halo RI, berbincang bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung. Masih bersama Asisten Ombudsman Bangka Belitung ada Mbak Zenia. Baik, Mbak Zenia, ini kayaknya respon masyarakat atau pendengar kita cukup banyak pagi ini ya. Kita akan sampai kalau masalah aduan langsung gitu ya, apalagi ada penyelesaian tadi. Betul. Gitu ya. Oke, dan ini juga ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita dari WA dulu ya, saya sampaikan Mbak Zenia. Ini dari pendengar kita di Pulai Pangkal Beras daerah Bangka Barat. Ya, ini cukup jauh gitu. Ada Pak Yota di Pangkal Beras, katanya mau melaporkan keberadaan wifi yang ada, yang diadakan oleh desa. Model kerja wifi-nya, kita membeli voucher dari wifi tersebut, tapi sudah sebulan lebih kekuatan sinyalnya buruk terus. Masalahnya bila kita beli setengah bulan kuota, karena kadang buruk sedang wifi itu, keduluan konsumen habis masa limit katanya. Tentu pemakai dirugikan. Mohon Ibu realisasi operator tersebut. Saya dipulai Pangkal Beras, Kelapa Bangka Barat. Bukan HP lemot dan lain-lain. Saya sudah menghapus riwayat tontonan, file berkas dan lain-lain, tapi sinyalnya tetap buruk katanya. Oke, ini aduan juga ya.
2: Ini gimana? Difasilitasi desa ya?
1: Iya, difasilitasi okay. Desa. Itu seperti apa?
2: Baik, terima kasih Bapak Yota ya.
1: Pak Yota
2: di Bangka Barat begitu. Tapi sebelumnya Pak, kalau saya boleh tanya begitu ya, pasti Pak Yota sedang menyimak begitu. Apakah sudah menyampaikan keberatan kepada pihak desa atau atas keluhannya begitu ya? Baik bersurat ataupun menyampaikan secara langsung, karena di ombudsman itu salah satu bentuk upaya yang harus dilakukan oleh pada pelapor kepada terlapor terkait dugaan. Ini kan masih dugaan begitu ya. Kalau sudah menyampaikan keberatan dan tidak diberikan tanggapan ataupun tindak lanjut sebagaimana waktu yang patut, begitu bisa menyampaikan ke ombudsman laporannya, baik datang secara langsung ataupun melalui call center kami. Begitu Pak Yota ya.
1: Oke, jadi harus ke pihak desa dulu.
2: Iya,
1: dari pihak desa mungkin baru ke providernya gitu.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Biasanya kayak gitu. Kalau nggak ada lanjut baru ke ombudsman.
2: Iya, ke ombudsman kita tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan kita.
1: Oke, baik Pak Yota. Itu ya jawaban dari Mbak Zenia. Oke, kita ke live chat ya Mbak Zenia. Ini ada beberapa pendengar kita juga yang gabung bersama kita untuk hari ini. Teleponnya masih bisa 94301 ya. Kita masih ada waktu cukup banyak waktunya hingga pukul 10 nanti. Ini dari @ akun Alvin Tambunan. Katanya izin bertanya Kak, ketika ada instansi atau kepala daerah yang secara terang-terangan mengabaikan rekomendasi dari ombudsman lewat dari batas 60 hari kerja, maka apa yang akan ombudsman lakukan?
2: Oke, boleh
1: silakan.
2: Baik. Nah, tentunya akan ada yang namanya korektif begitu ya Mbak ya, dari kita poin-poin di laporan hasil pemeriksaan kita yang kita sampaikan kepada terlapor ataupun atasan terlapor. Yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Alvin ya, sudah 60 hari rekomendasinya tidak dilaksanakan. Tentunya akan ada konsekuensi yang dihadap diberikan kepada terlapor ataupun atasan terlapor, yaitu sanksi administratif ataupun publikasi terhadap apa yang terjadi begitu ya. Dan ini diatur lebih lanjut di ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu Bapak. Terima kasih.
1: Baik, itu ya Pak ya. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Ya, dari akun @nblarhamdi7378. Katanya izin bertanya juga nih Kak. Ya. Kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menyelesaikan laporan masyarakat dan cara mengatasinya gimana tuh? Kepo nih kayaknya, pengen tahu. Baik, boleh silakan.
2: Baik, tantangan di bagian pemeriksaan mungkin ya, di penanganan laporan masyarakat. Tentunya kan orientasi kita itu kepada harapan pelapor sesuai dengan kewenangan kita. Namun terkadang ada beberapa pelapor yang menyampaikan harapannya di luar kewenangan kita. Misalkan pemberian sanksi, ataupun pemecatan, dan lain sebagainya begitu. Nah ini jadi tantangan kita nih, bagaimana mengolah harapan pelapor begitu. Dan juga ketika misalkan dari pihak terkait ataupun terlapornya ini kurang kooperatif begitu. Ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi tentunya Ombudsman memiliki cara-cara ataupun mekanisme lain terhadap hal tersebut, yaitu dengan melakukan pendekatan baik secara persuasif dan lain sebagainya, ataupun meminta pihak terkait tersebut secara tertulis klarifikasinya dan lain sebagainya. Metode-metode itu akan kita lakukan untuk menyelesaikan laporan masyarakat begitu.
1: Oke, baik. Itu ya sudah jawab di live chatnya. Terima kasih. Pak Yoto tadi katanya sudah datang. Okay. Sudah ada yang datang, tapi gitulah katanya. Okay. Kayaknya udah pasrah ya.
2: Baik, berarti akhirnya, belum terselesaikan
1: ya. Makanya ke Ombudsman begitu.
2: Oke, silakan Pak datang ke kantor Ombudsman di Jalan Ican Saleh ataupun menghubungi call center kami. Kami siap melayani begitu ya, Pak ya.
1: Oke, baik. Call centernya tadi sudah disebutkan gitu ya. Baik, kita berlanjut lagi terhadap keberhasilan tadi. Nah, tentunya ketika berhasil laporan itu ditanggapi oleh Ombudsman atau diselesaikan oleh Ombudsman, ini kan ada indikatornya gitu ya, dari Ombudsman untuk menilai bahwa suatu laporan itu memang memberikan hasil atau dampak positif. Ini apa indikatornya Mbak Zenia? Oh ini udah dampak positif, oh udah selesai begitu bagi masyarakat. Ini apa indikatornya?
2: Oke, baik. Jadi pada tahap pemeriksaan tentunya kita akan melakukan pemeriksaan begitu ya, terhadap kalau di Ombudsman itu ada 4 begitu ya, berbasis dokumen, keterangan baik itu dari terlapor, pihak terkait ataupun ahli dan lain sebagainya, barang dan juga data dan informasi. Ketika hal-hal tersebut, dari 4 hal tersebut kami rasa cukup untuk mengidentifikasi ada atau tidak dugaan maladministrasi, itu kita akan bawa ke gelar perwakilan begitu. Nah, di gelar perwakilan ini akan memutuskan apakah memang ditemukan maladministrasi, tidak ditemukan, atau telah memperoleh penyelesaian. Nah yang unik ini telah memperoleh penyelesaian begitu. Telah memperoleh penyelesaian ini dari kita versi Ombudsman ya. Menurut Ombudsman ini apakah sudah terselesaikan oleh pihak terlapor yang kita sesuaikan kembali dengan harapan pelapor begitu. Nanti kami sampaikan kepada pelapor bahwa pihak terlapor ini sudah melakukan A, B, C begitu, tindak lanjutnya. Apakah dengan demikian Bapak merasa seperti apa? Apakah hak yang sudah terpulihkan dan lain sebagainya? Jika daripada pelapor sudah menyampaikan iya dan pandangan kami juga begitu, ini bisa dalam rangka kesimpulannya adalah telah memperoleh penyelesaian. Tapi biasanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini pihak-pihak terkait sangat kooperatif begitu ya, termasuk juga terlapor terkait dengan dugaan-dugaan maladministrasi yang disampaikan, karena memang orientasi kita itu kepada solusi proaktif dan progresif daripada pemerintah daerah ataupun penyelenggara pelayanan publik.
1: Baik, ada telepon kembali Mbak Zenia. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kan? Beda pulau, beda provinsi.
1: Oh, enggak apa-apa. Boleh. Silakan, Pak. Ya. Pak Ahmad Irwan ini. Ya, boleh. Betul. Silakan, Pak Ahmad Irwan.
3: Mbak, ini dari Ombudsman ya?
1: Iya, dari Ombudsman. Ada Mbak Zenia.
3: Ya, selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Zenia. Depan.
2: Iya, Pak.
3: Ternyata cantik, narasumber juga cantik.
1: Terima kasih.
3: Di channel YouTube, bukan channel YouTube, di digital. Kan?
1: Baik.
3: Nah, begini tentang masalah Ombudsman. Saya mengapresiasi selamatnya bagi Ombudsman yang betul-betul adalah bisa membongkar, terutama yang masih sangat di lapas Cibinong itu kan sampai saya salut juga, sampai dorong mendorong itu kan antara petugas lapas dengan Ombudsman. Di sinilah saya kira perlu diperhatikan, karena memang satu lembaga negara yang independen di sini ya. Nah hal seperti itu, nah sekarang menipu, dulu misalkan saya sebagai masyarakat biasa ya, kalau toh seandainya memerlukan bandar yang cuman seperti rakyat yang di bawah, seperti apa? Saya pernah begini Bu, waktu dulu ketika saya keponakan saya dapat musibah waktu itu, sangat ribet sekali urusan di kepolisiannya itu kan, waktu keponakan saya kecelakaan lalu sampai meninggal, dengan keluarga sudah selesai, sudah tidak ada apa-apa, cuma di pihak kepolisian waktu itu saya minta bantuan kepada siapa, mengambil pengacara nggak punya duit, menghubungi untuk mendarah tidak bisa dihubungi, akhirnya saya minta tolong kepada pihak media. Media yang menyelesaikan, namun sedikit menyelesaikan, terutama sejauh mana perhatian kalau seandainya ada masyarakat kecil yang minta bantuan terhadap cuman yang sangat terbatas masalah ekonomi, yang sangat dirugikan oleh, karena sekarang begini Bu ya, karena tetap masih, aku tidak oke bahwa hukum itu tetap masih tajam di bawah, tumpul di atas. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Mama Irwan sudah bersama kita, ingin menanggapi.
2: Oke.
1: Baik, silakan Mbak Zenia.
2: Terima kasih Bapak Irwan ya, Pak ya. Iya. Di daerah mana nih Bapak Irwan?
1: Bandung
2: ini?
1: Timur.
2: Di Bandung Timur. Ya, okay. Baik. Bapak, tentunya semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk melaporkan ke ombudsman begitu, baik di ombudsman pusat ataupun yang ada di perwakilan di provinsi masing-masing. Ini sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Jadi artinya ketika Bapak memiliki permasalahan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di mana penyelenggaranya tersebut merupakan penyelenggara pelayanan publik yang didanai oleh APBN ataupun APBD, baik sebagian ataupun seluruhnya. Misalkan untuk permasalahan Bapak ini terkait dengan kepolisian misalkan, begitu ya, ribet dan lain sebagainya, mungkin ada penyimpangan terhadap prosedur atau hal yang berlarut-larut, silakan sampaikan kepada ombudsman baik yang ada di pusat ataupun yang ada di Provinsi Jawa Barat begitu ya, sesuai dengan domisili Bapak Irwan begitu. Jadi itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Irwan.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ada WA juga yang saya terima, masih ada pertanyaan di live chat ya. Mumpung masih ada waktu ya Mbak Zini ya.
2: Oke.
1: Baik, ini dari pendengar kita dari Bang Dian di Riding Panjang. Katanya, upaya apa terhadap maladministrasi kepelayanan publik yang sudah jadi rahasia publik tanpa ada laporan korban? Contoh, surat, buat surat tanah yang bayar katanya, pungli di sekolah, ya, dan lain-lain. Nah, gimana ini? Silakan.
2: Oke, lebih kepada upaya-upaya untuk maladministrasi yang demikian.
1: Iya, karena masih ada itu. Itu kayaknya apa ya, sudah jadi kebiasaan ya, biar jalannya mulus kadang-kadang ya, untuk surat tanah biar cepat gitu ya. Oke, ini baik. Gimana ini?
2: Kita di tahun 2026 begitu juga menerima laporan terkait dengan substansi pertanahan begitu ya.
1: Okay.
2: Ya, hal-hal ini masih praktik-praktik seperti ini pasti terjadi begitu. Upaya-upaya di kita tentunya adalah yang pertama melalui keasisten pencegahan begitu ya, menyebarluaskan informasi dan lain sebagainya ketika masyarakat mengalami hal-hal demikian terkait dengan substansi pertanahan ataupun hal lain gitu, pungli dan lain sebagainya. Biasanya kita sosialisasikan secara masif melalui akun media sosial kita. Juga kita lakukan misalkan melalui ombudsman on the spot. Jadi kita ada yang ombudsman on the spot di sekolah begitu, ataupun di layanan-layanan publik tertentu. Dan juga kita membuka gerai pelayanan publik. Nah, di situ kita sosialisasikan begitu. Masyarakat juga banyak menyampaikan, "Ibu, apakah ini termasuk kategori pungutan? Apakah ini termasuk gratifikasi dan lain sebagainya?" Namun hal-hal seperti ini masih kita terima juga di ombudsman terkait hal tersebut, tapi sejauh ini memang masyarakat sudah mulai nih paham, ternyata untuk bikin surat tanah itu tidak ada pembiayaan, begitu ya. Jadi selama ini praktik yang kita lakukan ini salah dong, gitu, dari masyarakat menyampaikan hal demikian. Tapi upaya-upaya untuk meminimalisasi hal-hal tersebut terus dilakukan daripada ombudsman, karena kita bukan hanya berfungsi menerima laporan masyarakat, menyelesaikan juga, tapi kita juga mengupayakan untuk mencegah adanya maladministrasi, begitu.
1: Oke, baik. Demikian ya Bang Dian dari Ring Panjang. Lanjut ke pertanyaan di live chatnya Mbak Zenia. Dari akun @movierev, katanya terima kasih untuk ombudsman yang berhasil mengungkapkan kasus besar di MIPAS. Satu pertanyaan, agar laporan tidak hanya sekedar laporan di Bangka Belitung, langkah real apa yang dilakukan ombudsman ke depannya? Oke, baik. Ini kadang-kadang gitu, masyarakat ini kan kadang-kadang kalau udah ngelapor, gak ada penyelesaian, gak ada tanggapan, udah bosan gitu, pasrah gitu kadang-kadang. Ya gitulah tadi kayak Pak Yota gitu. Nah ini seperti apa?
2: Betul, terima kasih ya Pak ya atas apresiasinya begitu ya terhadap Ombudsman. Tentunya langkah-langkah yang kita lakukan adalah tentang kinerja kita begitu. Bagaimana kita menyelesaikan laporan masyarakat ini secara nyata gitu ya. Bukan cepat atau lambatnya, tapi lebih kepada kualitasnya. Kualitas itu yang kami kedepankan begitu. Dan tentunya juga berorientasi kepada harapan pelapor dan juga bagaimana terlapor bisa menyelesaikannya begitu ya. Karena orientasi kita tadi kepada solusi. Kalau bisa diselesaikan secara proaktif daripada terlapor, itu akan lebih baik daripada kita menghukum begitu ya. Jadi karena jangka panjang yang kita harapkan gitu Mbak.
1: Tapi biasanya untuk penyelesaian laporan itu berapa lama nih Mbak Zenia?
2: Tergantung dengan permasalahannya Mbak ya. Ada permasalahan yang memang melibatkan banyak instansi terkait, bisa 2-5 ataupun ada permasalahan yang satu kali tindak lanjut saja, misalkan kita melakukan permintaan klarifikasi kepada terlapor, terlapor ini dengan kesadaran penuh langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan ini jadi hal yang positif. Pendekatan Ombudsman itu adalah pendekatan pengaruh ya Mbak ya.
1: Oke, baik, pendekatan pengaruh kayaknya keren ya gitu ya. Baik, nah pertanyaan terakhir ya mungkin ya, selain menyelesaikan persoalan pelapor ya Mbak Zenia ya, apakah ada nih contoh misalnya penanganan laporan yang kemudian itu mendorong perubahan prosedur atau mungkin perbaikan sistem pelayanan administrasi di atau di instansi terkait gitu?
2: Oke, pasti ada ya Mbak ada ya, terkait dengan prosedur, apalagi misalkan dugaannya terkait penyimpangan prosedur dan ternyata ketika kita lakukan pemeriksaan ada prosedur yang memang sudah tidak relevan ataupun bertolak belakang dengan aturan yang di atasnya, tentu langkah korektif yang kita berikan adalah peninjauan ulang terhadap prosedur yang sudah ditetapkan. Dan biasanya dari pihak terlapor itu membuat prosedur yang baru, tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Itu sering di kita begitu.
1: Oke, contohnya apa nih kalau boleh tahu?
2: Misalkan SOP terkait dengan penanganan pengaduan, karena biasanya beberapa instansi itu belum memiliki nih pengelolaan pengaduan, prosedurnya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, apakah dalam 14 hari kerja harus diberikan tanggapan. Ada terkadang instansi itu yang ketika menerima pengaduan ya sudah tidak ada tindak lanjut karena merasa
1: menerima aja gitu,
2: tidak
1: ya?
2: Ada kewenangan kami nih, walaupun ada atau tidak kewenangan kita terhadap pengaduan karena sudah disampaikan kepada instansi kita, kita wajib untuk menjawabnya begitu.
1: Oke, baik. Nah itu yang kadang-kadang perlu menjadi perhatian juga gitu ya. Tapi nggak semua instansi kayak gitu ya Mbak Zeni.
2: Banyak juga.
1: Kalau untuk di Bangka Belitung ini masih bagus ya kategorinya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Nah terakhir nih Mbak Zeni ya, harapan dari Ombudsman Bangka Belitung terhadap kualitas pelayanan publik di Bangka Belitung ini kedepannya seperti apa, dan mungkin bagaimana harapan kedepannya agar masyarakat ini juga ikut berperan dalam mewujudkannya, ini seperti apa?
2: Oke, pertama saya mungkin akan bahas tentang harapan kepada masyarakat.
1: Oke, baik.
2: Untuk masyarakat seluruh yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jangan takut untuk melapor.
1: Jangan takut
2: untuk melapor, untuk membuat pengaduan begitu, karena sekarang sudah mudah, bisa melalui media elektronik ataupun datang langsung ke kantor Ombudsman, tidak ada dipungut biaya sama sekali, juga bisa konsultasi, tidak berarti langsung jadi laporan begitu ya. Ketika Bapak Ibu bingung ini tindak lanjutnya seperti apa, tinggal konsultasi saja ke Ombudsman. Kita selama jam layanan kerja kita akan memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. Jadi jangan takut untuk melapor hal sekecil apapun, termasuk pungutan yang ada di sekolah misalkan, yang ada di layanan pertanahan dan lain sebagainya. Silakan laporkan ke Ombudsman, identitasnya bisa kami rahasiakan jika itu memang mengancam jiwa begitu ya, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya mungkin harapan untuk pemerintah daerah dan penyelenggara pelayanan publik terus berbenah, karena kita ini kan dinamis ya, penyelenggaraan pelayanan publik ini dinamis begitu, kebutuhan masyarakat juga semakin hari semakin meningkat dan beragam, bervariasi, tentunya kita harus menyesuaikan begitu dengan kebutuhan masyarakat. Dan juga jangan resisten terhadap pengaduan begitu. Pengaduan itu kan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik begitu. Jadi harapannya seperti itu, semoga pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap harinya selalu meningkat dan juga sadar akan kewajiban, tugas, fungsinya, dan orientasi kepada pelayanan masyarakat yang baik untuk mewujudkan negara yang demokratis, berkeadilan, baik, dan lain sebagainya gitu. Okay. Mbak Reta.
1: Jadi silakan ya, kalaupun nggak langsung ke Ombudsman, di telepon 0811-973-3737.
2: Yeah.
1: Ada tagline khusus dari Ombudsman?
2: Udah itu aja.
1: Oke, baik, siap.
2: Berani melapor aja gitu ya.
1: Berani melapor, yeah, gitu ya. Oke, baik. Mbak Zenia, terima kasih banyak sudah hadir di studio untuk hari ini. Mungkin next nanti kita jumpa lagi ya, dengan bahasan yang lebih menarik lagi, gitu ya.
2: Betul.
1: Dan tentunya Ombudsman masih menunggu aduan dari masyarakat. Jangan takut melapor gitu.
2: Jangan
1: ya. Apalagi
2: melapor
1: untuk apa ya, kemajuan gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, betul. Untuk perbaikan ke depannya, Mbak.
1: Baik. Mbak Zenia, terima kasih.
2: Ya, sama-sama.
1: Berikan terima kasih buat Anda sudah bergabung sama kami untuk hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: 1.
1: Selamat siang pendengar program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Senang sekali siang hari ini saya hadir kembali menyapa Anda di dialog ataupun juga di Bangka Belitung Siang. Dan Bangka Belitung Siang hari ini saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda hingga tentunya berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan hadirkan Dialog Interaktif Indonesia Sehat.
2: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam Dialog Interaktif.
1: Baik pendengar, senang sekali hari ini kami hadir kembali menyapa Anda di Dialog Interaktif Beranda Astacita Indonesia Sehat. Dan di siang hari ini tentu bahasan kita sangat menarik, karena kita akan membahas terkait dengan IPAL tentunya ya. SPPG ada, limbah jangan jadi bencana. Peran IPAL jaga lingkungan Bangka. Kali ini sudah hadir di studio program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dua narasumber kita. Yang pertama ada Pak Boyandra SKM MPH selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Boy.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat.
1: Baik, salam sehat untuk kita semua. Luar biasa Pak Boy bisa hadir langsung ya. Biasanya via telepon Pak Boy ya.
3: Iya.
1: Baik, berikutnya ada Ibu Susilawati SKM MKes, Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya, Subkoordinator Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Dodi.
1: Baik, sehat
4: salam
1: Ibu ya?
4: Salam sehat
1: ya. Salam sehat untuk kita semua Bu ya.
4: Iya.
1: Baik, pendengar nanti kami undang juga Anda untuk bergabung bersama kami di Dialog Interaktif hari ini. Tapi tentu Anda dapat bergabung melalui telepon nanti di 0717943301, lalu juga di WA di 0811717911. Baik, menarik sekali. Tema kita adalah terkait dengan IPAL begitu. Di Bangka Belitung tentu kita tahu SPPG ini sudah cukup lumayan banyak sekali ya. Tapi tentu persoalan lingkungan juga harus diperhatikan begitu ya Pak Boy dan Ibu ya.
3: Siap.
1: Tapi kita ke Pak Boy dulu nih, terkait dengan mungkin SPPG terlebih dahulu. Kenapa SPPG itu harus memperhatikan betul begitu Pak Boy aspek lingkungan ini?
3: Ya, jadi gini, pemahaman dulu ya. SPPG itu masyarakat harus paham, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Yang udah ada di Kabupaten Bangka itu 19 yang sudah beroperasi ya, dari 31 yang akan dibangun di Kabupaten Bangka. Nah, jadi SPPG ini memang kaitannya ada dengan IPAL, pembuangan instalasi pembuangan air limbahnya. Ya, kalau pembuangan air limbahnya nanti tidak bagus, tidak sesuai dengan standar, maka ini bisa nanti merusak lingkungan, ya, lingkungan sekitar, kemudian bisa menimbulkan bau dan segala macamnya. Maka kami dari Dinas Lingkungan Hidup wajib, ya walaupun perintah dari atas tidak ada, Bung Dudi. Mungkin alhamdulillah kalau saya lihat di informasi dan di berita, satu-satunya Dinas Lingkungan Hidup yang mengadakan pelatihan SPPG untuk masalah IPAL itu hanya Bangka. Ya, dan saya mengundang langsung dari kementerian ya narasumbernya. Dan alhamdulillah semuanya hadir waktu itu. Kepala SPPG-nya. Tujuannya apa? Kami akan memberitahu ya, seketika dia mengolah makanan ya, yang masuk ke IPAL itu apa saja ya. Nah, kadang-kadang orang tidak paham kan, sisa makanan, sisa sayur dimasukkannya, maka ini akan menyebabkan IPAL-nya akan mudah ya tersumbat dan segala macamnya. Nah, itu mungkin awal ceritanya Bung Dudi.
1: Baik, baik. Tapi kalau secara keseluruhan, sebelum kita ke Ibu Susilawati, secara keseluruhan mungkin Pak Boy, dari pantauan di lapangan, IPAL di Bangka Belitung terutama SPPG-nya seperti apa nih Pak Boy?
3: Nah, yang sudah ada itu memang ketentuan dari pembangunan SPPG itu harus ada IPAL.
1: Ya.
3: Tetapi dari 5 yang kami periksa, 3 yang memenuhi standar, 2 perlu perbaikan. Dia ada, tapi memang perlu. Kenapa saya bilang perlu? Ketika kami datang, ada di bilik, harusnya bilik 1, bilik 2, bilik 3 ya. SPPL itu kan ada 3 bilik dia, grass trap itu 3 bilik. Nah, harusnya di bilik terakhir itu tidak ada lagi kumpulan-kumpulan atau model-model minyak keluar ke buangan akhir. Nah, ini kami beri masukan, memang berarti proses awalnya salah. Ya, antara minyak dengan buangan biasa disamakan. Okay. Ya, harus ada perbedaan. Dan kedua, bekas omprengan ya dicucinya. Ya, harusnya udah kita buang itu.
4: Sisa makanan.
3: Sisa makan itu harus ada tempat tersendiri dia. Nah, ini kadang-kadang ada yang termasuk. Sehingga kami lihat waktu di bak 2 masih ada ya model beras yang sudah apa itu? Nasi-nasi. Harusnya tidak ada lagi Bung Dudi. Maka kami sarankan sesuai dengan aturan ininya SPPL-nya dan yayasannya menerima dengan baik.
1: Baik. Ya, artinya itu. Respon dari SPPG juga baik begitu ya Pak?
3: Betul, Pak, ya? Alhamdulillah. Jadi saya sudah turun 5 ini semuanya responnya positif semua. Kadang-kadang kita lihat di luar ya susah sekali dinas atau Pemda masuk ya. Dan kalau di Bangka alhamdulillah aman, Bangka Belitung lah ya. Ya insya Allah mudah-mudahan aman.
1: Baik, kerjasama yang baik berarti Pak Boy.
3: Betul.
1: Ya. Baik. Sebelum ke Bu Susilawati kita terima telepon dulu sebentar ya Pak Boy dan Ibu Susilawati ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Bung Dudi.
1: Ya, selamat pagi. Dengan siapa ini Pak?
0: Pak Sofian dari Melijuk nih.
1: Oh, Pak Sofian ya. Di Balun Ijuk ya. Baik, terima kasih Pak Sofian. Silakan pertanyaannya Pak Sofian.
0: Kemarin saya dengar kabar burung ini ya. Kabar burung kemarin di SPPG Jadakarin ada masalah. Tapi masalah limbah, masalah lingkungan tadi ya. Ini maksud kita soal dapat kabarnya saya kemarin dari anak kita. Anak kita kerja di SPPG di Jadabari. Jadi masalah limbah ini sangat penting. Kadang-kadang masyarakat yang tidak paham masalah kecil dibesar-besarkan. Sebenarnya masalah itu sepele, sebenarnya sepele itu. Tapi kemarin saya mau ke sana, tidak sempat berhubung banyak pekerjaan. Jadi, ini sangat penting. Pertama kali jangan sampai berkembang di masyarakat kecil jadi besar.
1: Baik.
0: Masalah itu saya tahu sudah.
1: Baik,
0: kecil
1: baik.
0: Sebenarnya masalah itu. Tapi gaya-gayanya maklumlah media ini kadang-kadang mulut ke mulut kan masyarakat.
1: Baik.
0: Nah, jadi kami harapkan masalah lingkungan hidup diperhatikanlah demi kita kebersamaan masalah SPPG ini untuk masalah gizi ini program yang sangat strategi sangat penting sekali ini.
1: Baik.
0: Kalau orang yang tidak ngerti ya saya ngerti masalah ini.
1: Baik.
0: Jadi memang perlu jangan sampai meluas. Itu
1: baik.
0: Harapan kita bersama.
1: Terima kasih Pak Sofian.
0: Pertama kali di Balun Ijuk ini juga imbas daripada tenaga kerjanya juga.
1: Baik.
0: Tenaga kerja itu Bung Dodi ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak ya, Sofian di Balun Ijuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanggapi Pak Boy, kita ke Ibu Susilawati dulu ya Pak Boy ya. Mungkin ini terkait dengan standar kebersihan mungkin Bu dari SPPG sendiri. Seperti apa nih mungkin standar kebersihan yang harus dipenuhi oleh SPPG itu sendiri Bu? Setiap SPPG mungkin Bu. Silakan Bu.
4: Baik, terima kasih Bang Dodi. SPPG adalah program makan bergizi gratis ya. Jadi selama ini pengetahuan masyarakat secara umum hanya tentang gizi. Ternyata ada profesi yang tidak kalah penting di MBG itu tenaga sanitasi lingkungan. Jadi untuk seluruh SPPG di dalam hal ini saya cerita di Kapten Bangka ya. Kita tenaga sanitasi lingkungan sudah melakukan pendampingan dari awal dibangunnya SPPG ya. Jadi mereka harus mendapatkan sertifikat like hygiene sanitasi. Untuk baru mereka boleh beroperasional gitu ya. Jadi untuk memperoleh sertifikat layak higien sanitasi itu pure utamanya adalah lebih ke keamanan pangan ya, keamanan bangunan, kemudian tenaga penjama pangannya itu wajib dilatih. Jadi itu kita udah ngeh duluan ya, mungkin Bang Nudi juga udah sering dengar terkait keracunan makanan.
1: Yeah.
4: Otomatis kalau kesehatan kan nggak jauh penyakit ya, keracunan makanan dan penyakit-penyakit berbasis pangan gitu ya. Cuma kita udah ngeh duluan, SPPG Kabupaten Bangka yang muncul pertama sekali itu di pertengahan tahun, di awal tahun 2025 ya. SPPG itu kalau di kesehatan itu masuk golongan jasa boga. Jadi jasa boga itu ada tiga, jasa boga golongan A, B, dan C. Jadi jasa boga golongan A itu kalau memproduksi kurang dari 750 porsi per hari, golongan B itu 750 sampai 3000-an porsi, di atas 750 porsi, dan golongan C itu untuk angkatan untuk sarana transportasi. Jadi kita udah kalau udah memproduksi 3000 porsi itu resikonya sangat besar ya.
1: Okay.
4: Resiko keracunan makanan. Jadi walaupun saat itu belum muncul surat edaran dari Kemenkes, kami dari Dinkes Kabupaten Bangka, SPPG pertama sekali waktu itu Pemali, tanpa seperti yang dibilang Pak Boy tadi ya, mungkin OPD Bangka ya Pak Boy ya, alhamdulillah ya,

0: penting sektor sanitasi lainnya adalah ketersediaan air. Alhamdulillah seluruh SPPG di Kabupaten Bangka seperti yang dibilang Pak Boy, arahan kita itu semua diikutin. Jadi semua SPPG di Kabupaten Bangka itu punya filter air itu sama kayak depot air minum.
1: Oke.
0: Ya, jadi benar-benar kita jaga. Kemudian sampel pangannya wajib memenuhi standar, tidak menggunakan bahan tambahan pangan, kemudian tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya, maksudnya yang tidak diizinkan. Kemudian termasuk pemilihan bahan baku. Bahan baku juga wajib dari misal yang bermerek itu wajib yang punya label terstandar dan juga punya izin edar dan punya terhitung masa kadaluarsanya. IPAL merupakan salah satu bagian ya, salah satu bagian yang kita sorotin, cuman memang kalau mendetilnya ke teman di Dinas Lingkungan Hidup itu diatur oleh Permen LHK nomor 68 tahun 2016. Jadi ada dua limbah ya yang dihasilkan, limbah cair dan limbah padat. Jadi dua-duanya itu juga dulu pernah kita turun juga, waktu itu masih Pak Ismir ya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kita turun. Jadi memang kita arahkan untuk limbah padatnya, untuk mereka ini kan banyaknya limbah organik ya, karena sisa-sisa makanan itu kita arahkan ke TPS 3R kemudian, atau juga ke di komposting ya, ada juga yang kerjasama dengan peternakan seperti itu. Nah untuk IPALnya sendiri ya juga memang masuk sorotan kita, cuman kita waktu itu memang seperti dibilang Pak Boy ya, kalau sarana pembuangan air limbah, jadi kalau poin penilaian kesehatan itu sarana pembuangan air limbah IPAL gitu ya, selagi dia tertutup masih bisa gitu ya. Cuma memang yang harus menjadi perhatian penting dari SPPG adalah dengan 3.000 porsi otomatis mereka itu akan menghasilkan hampir 3.000 sampai 5.000 liter limbah cair per hari ya, dengan konsekuensinya ukurannya Pak Boy ya,
2: yeah.
0: Ukuran IPAL itu yang kayaknya masih menjadi isu sehingga kadang-kadang meluber ya. Cuman beberapa SPPG kita melakukan evaluasi, jadi begitu mereka merasa IPAL-nya sudah tidak tertampung lagi, mereka melakukan pembenahan gitu ya. Jadi ada yang itu. Sejauh ini alhamdulillah SPPG Kabupaten Bangka aman ya. Mungkin boleh dibilang tidak terjadi kasus keracunan makanan, cuman ada sempat hampir ya. Cuman segera bisa kita mitigasi. Karena memang keamanan pangannya itu kita tidak hanya di SPPG-nya, sampai ke penerima manfaat. Jadi guru-guru, anak-anak murid kita ajarin tentang uji organoleptik. Jadi uji organoleptik itu adalah uji yang bisa dilihat dengan indera manusia, indera perasa, aroma dan segala macam yang menguji adanya pertumbuhan bakteri. Jadi seandainya ada perubahan warna, perubahan rasa, perubahan aroma, perubahan bentuk, itu adalah bukti adanya pertumbuhan bakteri dan stop, jangan dimakan. Nah itu juga kita kerjasama yang baik ya. Mungkin di luar sana banyak SPPG kadang-kadang terkesan menutupi. Ini enggak, kemarin begitu ada informasi tersebut, SPPG-nya malah yang cepat menghubungi kami, dalam waktu segera kami turun, kita tarik, dan alhamdulillah bisa berhasil dicegah. Begitu Pak Dodi.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Susilawati. Pak Boy, mungkin ditanggapi pertanyaan dari Pak Sopian tadi di Balun Ijuk ya, atau mungkin juga informasi terkait dengan SPPG Jada Bahrin begitu Pak Boy, silakan.
2: Ya, terima kasih Bu Ludi, terima kasih Pak Supian nih, sobat saya juga nih sebenarnya nih. Jadi alhamdulillah itu sudah kami tidak lanjuti, kami cepat turun Pak. Seketika ada info ya, walaupun belum lama baru itu infonya, dan kami disurati oleh BGN provinsi juga ya. Nah, alhamdulillah kami lusanya kami turun dan kami cek ya. Nah, sebelum kami turun, alhamdulillah sudah diperbaiki kiranya Bung Budi.
1: Ya.
2: Dan kami lihat dari foto awal kok foto yang kami lihat berbeda, ternyata ya sudah dilaksanakan dengan baik kiranya. Oh. Dia sudah berkoordinasi dengan kabit kita kan, dan hasilnya bagus. Nah itu yang saya bilang tadi, kepatuhan dari SPPG kita ini sangat baik sekali. Nah itu yang kita apresiasi yang yang harus kita lakukan kepada SPPG. Nanti kita juga nanti dari DLH Bu Susi akan memberikan nanti piagam penghargaan lah, yang terbaik yang mana Yang terbaik dulu lah. Mungkin kalau yang kurang nanti kami ada catatan-catatan, maka untuk kelanjutannya mungkin akan dirubah lebih baik lagi yang pasti.
0: Oh ya, kemarin saya tambahin sedikit. 2 bulan yang lalu kita mendapat penghargaan dari BLKM Palembang, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang. Jadi mereka

0: lakukan survei ke seluruh SPPG se-Sumbaksel. Jadi Kabupaten Bangka adalah SPPG dan pengawasan terbaik.
1: Alhamdulillah, itu Bung Dudi. Ya. Buktinya kita bukan bicara, tapi memang kerja nyata, kan itu ya. Baik. Nah, saya sebagai kepala daerah, tanggung jawab saya besar. Jadi saya masuk ke sana, saya bilang kita wajib harus turun. Walaupun tidak ada perintah dari atas, namun harus kita lakukan. Sebelum terjadi, maka kita harus kerjakan dulu, wanti-wanti dulu. Itu mungkin.
2: Baik, baik. Mitigasinya begitu.
1: Ya, ya.
2: Lanjut kita ke telepon lagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Saya tambah Pak Sofian ini tadi, Bung Lodi.
2: Oh, Pak Sofian, silakan.
3: Jadi Pak Sofian ini juga ikut juga untuk mengamannya sekitar makan bergizi MPG ini. Jadi saya kadang-kadang mantau terus ini, Bung Lodi, maaf ini bukan dipecak-macak, bukan. Saya ini orangnya sosialnya kepada itu luar biasa.
2: Baik.
3: Orang tahu. Nama yang panggil namanya saya ini, nama yang terkenalnya nama Sofian Usman.
2: Baik,
3: tapi nama di desa ini, Jadabarin, Baik Bungijuk ini, Tambang Bujung.
2: Baik,
3: atau
2: baik, baik.
3: Tambang Bujung, orang sudah tahu.
2: Baik, baik, luar biasa.
3: Jadi sosial saya luar biasa untuk masalah makan bergizi ini.
2: Baik, terima kasih banyak, Pak Sofian.
3: Kampus UBB itu, Bung Dudi,
2: baik.
3: Saya ini pasang badan.
2: Baik.
3: Desa Belinjong, benar-benar ngeletak batu pertamanya juga sama almarhum Pak Iku Maulana itu.
2: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Sofian ya. Kita lanjut lagi nanti di lain kesempatan, Pak Sofian.
3: Akan peduli juga masalah ini.
2: Baik,
3: saya
2: baik.
3: Akan mengawas juga.
2: Terima kasih Pak Sofian ya. Kita lanjut lagi ke di lain kesempatan, Pak Sofian ya. Terima kasih, apresiasi tentunya kepada Pak Sofian yang terus menjadi pemerhati begitu ya, Pak Boy ya dan Bu Susi ya. Kita lanjut, silakan pendengar lain mungkin yang ingin bergabung bersama kami, kami undang juga. Mungkin kita lanjut lagi terkait dengan tema kita ini. Ke Pak Boy lagi nih, Pak Boy. Ini mungkin yang jadi perhatian juga antara minyak dan lemak begitu, Pak Boy. Karena seringkali memang dalam proses masak tentu minyak dan lemak ini juga menjadi perhatian khusus. Bahkan di media sosial juga seringkali yang sering disoroti juga terkait dengan minyak dan lemak begitu, Pak Boy. Nah, mungkin bisa digambarkan kenapa minyak dan lemak ini menjadi perhatian khusus begitu, Pak Boy?
1: Ya, jadi kalau tidak kita perhatikan minyak dan lemak itu dengan baik, Bung Dudi, nanti yang pasti ipalnya paling mudah itu akan tersumbat dia.
2: Oke,
1: Bung Dudi. Ya, kalau ipal mudah kita mencirikannya, Bung Dudi, ipalnya itu berbau, ada bau keluar, ya, yang tidak sedap. Maka itu sudah dipastikan ipalnya tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Nah, minyak dengan apa itu banyak ya ngumpal kemudian membeku. Maka dia untuk air keluar susah dan makanan akan menumpuk. Itu yang akan menyebabkan nanti dia mengeluarkan bau busuk. Nah, dari awal kami sampaikan kepada dapur yang waktu kami sidak itu kami juga menyampaikan lah pemisahan pembuangan bahan ya yang berhubungan dengan lemak dengan minyak maka itu ada tempatnya khusus Bung Dudi ya tidak semuanya harus dimasukkan dibuang ke dalam grass trap itu Bung Dudi nah kemudian pencucian juga ada pencucian yang omprengan yang tidak ada bahan makanan lagi paling-paling kotoran kuah aja mungkin Bung Dudi ya yang kesalahan kita kemarin itu yang saya lihat di 5 tempat ada 2 tempat sisa makanan pun masuk ke ipalnya. Nah itu salah satu yang menyebabkan pertama cepatnya dia penuhnya, kemudian kemungkinan-kemungkinan kalau dia lemaknya itu tidak terurai maka itulah menyebabkan bau busuk. Nah ada 2 tempat kemarin itu SPBG laporan dari masyarakat kami turun ternyata ipalnya memang tidak berjalan. Nah ini sudah kami berikan rekomendasi. Pas kami turun seminggu sesudah itu, alhamdulillah sudah bagus, Bung Dudi. Nah itu tujuannya. Jadi masyarakat pun boleh melapor, Bung Dudi. Tidak ada masalah, ya, tidak usah takut. Karena ini untuk kebersamaan aja, untuk masyarakat. Karena program ini sangat baik sekali, terutama untuk anak-anak kita, anak sekolah, Bung Dudi ya. Nah itu yang pastinya.
0: Mungkin boleh menambahkan.
2: Boleh, silakan.
0: Karena sama-sama hakli gitu kan nih.
1: Ya.
0: Jadi gini. minyak dan lemak itu diizinkan masuk ke lingkungan itu dengan standar baku mutu kurang dari 5 mg per liter atau 5 ppm. Jadi kalau dia melebihi dari itu, jadi di proses pengelolaan limbah itu ada istilah BODCOD gitu ya, biological oxygen demand dan chemical oxygen demand. Jadi kalau banyak cemaran terlalu tinggi itu akan mengganggu proses-proses pengurai secara biologi. Nah, jadi itu dikhawatirkan sehingga akan terjadi pencemaran lingkungan gitu ya. Jadi itu mungkin tambahan sedikit.
2: Baik. Artinya memang memang harus diperhatikan betul ya, minyak dan lemak ini begitu ya, Bu ya.
0: Yeah.
2: Baik. Kita lanjut ke Ibu Susi lagi. Ibu Susi, ini terkait mungkin dengan kualitas dari bahan-bahan pilihan bahan-bahannya begitu ya, Bu ya. Siap. Dari SPPG tentu ada nggak, Bu, semacam dorongan begitu bagaimana cara mereka memilih kualitas bahan-bahan pilihan makanannya? Karena ini tentu dengan porsi yang banyak, kadang-kadang mereka bingung juga begitu ya, mencari bahan mana ini yang kira-kira pas begitu agar sesuai dengan standarnya begitu, Bu. Silakan, Ibu.
0: Baik. Jadi bukan hanya dorongan, Pak Dudi. Abang ya, Kang Dedi ya. Malah ini merupakan salah satu materi dalam kurikulum pelatihan keamanan pangan. Ya, jadi pada saat mereka memilih pemasok, jadi ada dua item ya, ada bahan kering dan ada bahan basah. Kalau bahan basah kita ajarin ikan segar itu kayak apa, bentuknya seperti apa, daging segar itu seperti apa, itu kalau terkait yang bahan basah. Nah, kalau yang bahan kering itu kita ajarin terkait label. Jadi label itu kan banyak sekali ya. Ada label yang produksi industri rumah tangga, PIRT, ada label yang BPOM, MDML, ada label yang sertifikat layak sanitasi, itu juga merupakan bagian dari label. Jadi setiap bahan kering yang bermerek, yang mereka bekerja sama dengan SPPG itu wajib punya label yang jelas, punya surat edar, izin edar yang jelas. Jadi kalau tidak punya izin edar yang jelas, yang kita khawatirkan, karena gini, setiap pemasok ke SPPG, misalnya roti atau apa, kalau dia udah punya label, artinya kami itu udah melakukan pengawasan sama kayak ke SPPG tersebut. Jadi mereka pun udah dilatih seperti itu kan. Jadi kalau memang yang tanpa memiliki surat izin edar, itulah kadang-kadang kita tidak menjamin standarnya. Kemudian juga peran untuk keamanan SPPG ini tidak hanya Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian, semuanya berperan. Jadi di Indonesia salah satu faktor penyebab keracunan itu nitrit ya. Nitrit itu adalah turunan dari nitrat. Nitrat itu adanya di mana? Itu adanya di pupuk. Nah, di sini perannya Dinas Pertanian bagaimana mendampingi para petani kita adalah agar bijak menggunakan pupuk, bijak menggunakan pestisida gitu ya. Walaupun nanti di SPPG nya tetap kita ajarin bagaimana mengolah ya, bagaimana membersihkan dengan yang benar, kemudian bagaimana membuang sisa-sisanya, cuman tetap ada risiko jika di lapangan ada penggunaan pupuk secara tidak bijak. Jadi itu ya, mungkin kurang lebih mungkin secara sederhana kalau kita nggak cerita SPPG, karena SPPG itu sebenarnya tempat pengolahan pangan ya bagi kami di kesehatan. Udah lama kami pengawasan itu, termasuk rumah makan segala macam. Misalnya kita beli nasi goreng aja yang sederhana, Bang Dudi, yang untuk pemahaman masyarakat semua ya. Hati-hati kalau kita beli nasi goreng, kubis kolnya masih bulat, utuh, diiris-iris, langsung ditaruh di nasi goreng. Itu hampir di tiap lembarnya itu insektisida. Jadi harus dicuci dulu bersih, direndam air garam atau apa kegiatan-kegiatan desinfeksi baru dimasukkan. Nah, hal-hal sedetil itu semua udah kita ajarkan kepada para penjamah pangan di SPPG.
2: Baik.
0: Seperti itu.
2: Baik. Luar biasa ya, Bu.
1: Bu Dudi, nambah dikit. Silakan, tadi kan jenis makanan yang masuk ke SPPG itu, Bu Dudi ya. Minimal dia ada PIRT-nya, Bu Susi ya. Nah, kalau itu insya Allah itu udah ada pengawasan dari kesehatan
0: kalau pastinya. Kalau untuk industri rumah tangga.
1: Industri rumah tangga. Itu, Bu Dudi ya.
2: Baik. Pak Boy, ini juga yang pasti menjadi pertanyaan dari masyarakat nih terkait dengan peran DLH ya, karena tentu yang ada di daerah tentu ada DLH Dinkes ya. Ini mungkin peran DLH, bagaimana DLH melakukan pengawasan terutama pengelolaan limbah di SPPG ini seperti apa nih, Pak, perannya mungkin, kemudian juga apakah perannya itu sudah dibekukan dalam buku atau memang inisiatif sendiri begitu Pak Boy atau seperti apa nih?
1: Nah, memang sebenarnya aturan sudah ada, namun kita walaupun perintah dari atas yang tidak ada, namun itu kewajiban kita Bung Dudi. Mm-hmm. Jadi DLH memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan. Itu sudah ada di aturan Bung Dudi ya, mm-hmm, tentang pengelolaan lingkungan. Ini sesuai dengan kewenangan. Jadi kami dari DLH mendorong agar pengelola SPPG memahami kewajiban lingkungan Bung Dudi. Yeah. Apa aturan-aturan dijalani dengan baik, dilengkap dengan baik, kemudian menyediakan sistem pengolahan yang sesuai. Kalau di SPPG kita yang ada di Bangka ini cukup kita dengan SPPL saja, karena kita rata-rata di bawah 3.000 porsinya.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Okay. Jadi itu sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian kita sebagai DLH melakukan pemeliharaan dan pemantauan secara berkelanjutan. Jadi kami sudah sampaikan ke kepala bidang, jadi tidak usah 3 bulan, sebulan sekali saya bilang. Nah alhamdulillah, kenapa? Ya kita memperkecil kemungkinan-kemungkinan penyebab, bisa saja keracunan itu dari lingkungan, bisa saja kan. Okay. Nah mudah-mudahan, kalau di kesehatan sudah pasti ada pemeriksaan, labor dan segala macam. Kalau kita labor juga ada, tapi masalah airnya, air limbah kan gitu. Nah itu mungkin Bung Dudi.
2: Baik, kita ke telepon lagi. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Halo.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ahmad Irwan ya nih.
4: Iya betul.
2: Ya, dari Bandung Timur ya Pak Boy sudah hafal. Silakan Pak Ahmad Irwan.
4: Ya, selamat siang. Assalamualaikum Bapak narasumber yang saya hormati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Bu ya, saya menangkap secara objektif sajalah. Beginilah tentang masalah keberadaan MB yang sekarang kan.
2: SPPG ya. Lebih keras ya. Pak Ahmad Irwan kurang ya, begitu kurang kedengaran ya, suaranya.
4: Saya sedikit bolehkan sedikit karena saya sebagai masyarakat punya hak untuk sedikit mengkritisi tentang kebadan.
2: Baik, silakan. Ya.
4: Beginilah, memang ada plus minusnya kan di sini. Plusnya katanya bisa menyerap tenaga kerja. Tapi di sisi lain, Bu, para pagar kecil yang ada di sekolah mengeluh sekarang, bahkan banyak gulung tikar. Apakah pemerintah berpikir ke sana? Apakah juga dikasih kompensasi tidak pada agak kecil? Lalu masa harga-harga itu kita kembali. Sekarang begini, dekat saya ada dapur MBG Bu, di sini kan ada. Coba cek apa tidak pernah tersentuh di kontrol dari pihak pusat, kan tidak mungkin. Justru kalau misalnya mengontrolnya sekarang di kota terbesar paling ke pelosok ke pusat enggak. Cuman begini, dan berapa saya sering lihat Pak Bu di sini ya, Mas Mab nih. Coba lihat apa isinya. Tempe, tahu, cuman kacang kedelai satu pohon. Ini nilainya berapa? Itu kan seperti itu. Makanya di sini perlu semacam kaji ulang, Bu. Kalau misalkan ditidak yang mana, daerah tersentuh tidak. Makanya di sini saya kira sama jujur aja, Bu. Pikir objektif, tidak mendukung sampai saat itu juga masalah MBG. Karena banyak keracunan, penyelewengan, kemudian banyak yang gulung tikar. Tadi saya katakan para kecil-kecil yang ada di sekolah kan sekarang kan banyak gulung tikar. Pikirkan enggak pemerintah ke sana. Kalau toh memang seperti itu, tolong kasih itu ada kompensasi bagi mereka yang dirugikan. Jangan mengingat bahwa membuat perekonomian atau misalkan mendapatkan kerja, tapi di sisi lain banyak dirugikan. Kalau bilang saya lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan. Ya, pertanyaan mungkin tidak sesuai dengan tema kita ya, Pak Boy. Yeah. Ini boleh. Sebenarnya boleh disampaikan dengan BGN langsung BGN mungkin. Ya. Tapi tentu mungkin bisa ditanggapi sedikit terkait dengan apa tadi ya? Terkait dengan kualitas makanan mungkin Bu, ya. Kita mungkin bahasnya tentang kualitas makanan saja Ibu ya. Karena pertanyaannya mungkin arahnya ke BGN bukan ke Pak Boy dan juga Bu Susi. Mungkin Bu Susi menanggapi.
0: Maaf, karena tadi suara di saya kecil sekali. Kualitas makanan yang ditanya tentang apa tadi?
2: Dia menyoroti banyaknya keracunan di daerah-daerah lain begitu Bu Susi. Ya, silakan.
0: Oke, mungkin kalau yang tadi ya itu ke BGN ya. Kalau yang Kabupaten Bangka sejauh ini alhamdulillah tidak ada yang gulung tikar ya. Semuanya masih beroperasi. Kemudian kalau untuk tenaga kerja, kalau kita sih memang kita dampingi ya Pak Boy ya.
1: Iya,
0: betul. Diupayakan ambil masyarakat sekitar dan alhamdulillah SPPG di sini masyarakat sekitar walaupun mungkin tidak 100%. Mungkin ada 10% dari mereka, kemudian memang sebagian besar dari masyarakat sekitar. Kemudian mungkin kalau yang masalah untuk tenaga kerjanya ada kompensasi segala macam itu ranah WGN ya, bukan ranah saya ya. Untuk kualitas makanan tadi kalau keracunan saya cerita saya enggak nggak ada embel-embel apa pun ya Pak ya. Saya ceritanya dari segi keahlian, dari segi ilmu ya. Jadi memang di resiko pangan, pengolahan pangan kalau tidak diolah dengan benar itu banyak sekali resiko-resiko keracunan. Keracunan itu kalau secara definisi operasional, jika dua orang mengeluhkan keluhan mengarah ke keracunan, itu sebenarnya keracunan pangan. Sebenarnya walaupun kadang-kadang orang bilang hanya di SPPG ada keracunan, kita makanan sehari-hari lebih dari 4 jam tidak keracunan, itu sebenarnya keracunan juga, cuman kadang-kadang kita menyederhanakan bahasanya. Jadi misalnya dari makan, dari rumah makan A, pulangnya sakit perut berak-berak, enggak bilang keracunan, hanya bilang oh kayaknya saya salah makan gitu ya. Jadi padahal sebenarnya kalau kita kesehatan itu juga keracunan makanan. Jadi penyebab-penyebabnya di air ada E. coli gitu ya, kemudian di pangan yang tidak memenuhi standar itu ada bakteri salmonella, kemudian tadi di pupuk ada nitrit, kemudian ada juga memang pangan itu mengandung zat-zat alergi seperti skombrotoksin gitu ya. Kemudian secara alami kodrat Allah ya, kadang-kadang di tubuh kita, di tangan kita itu ada bakteri, namanya banyak sekali bakteri itu Bang Dodi,
2: yeah.
0: Staphylococcus aureus gitu ya, itu kalau tidak menggunakan APD ya, dari percikan ludahnya ke makanan dia langsung berkembang biak, itu mengakibat keracunan ya. Kemudian di dalam pangan-pangan botol itu ada resiko bakteri namanya Clostridium perfringens, kemudian ada Shigella segala macam, dan juga salah satunya adalah penjama pangannya pun wajib kita periksa kesehatan, harus bebas dari penyakit hepatitis. Nah bayangin aja gimana misal seorang penjama pangan sakit hepatitis, mengolah pangan 3000 porsi per hari, waduh itu nyebar kemana-mana. Jadi kalau secara keilmuan keracunan pangan itu memang ada, seperti itu Bang Dudi.
2: Baik, Pak Boy mungkin ada yang ingin
1: ditanyakan. Oh iya betul, saya tambah nih Bang Dudi. Jadi alhamdulillah saya berjalan ke beberapa kabupaten kemarin, kebetulan ya pendidikan lah ya. Ada 5 kabupaten saya kunjungi Bung Dudi. Saya lihat itu SPPG-nya Bung Dudi, kalau dibandingkan, mohon maaf ya, dibanding dengan Bangka jauh sekali. Mungkin penilaian siapapun tetap Bangka bagus. Kenapa? Dicat bagus-bagus, dibangun bagus-bagus sesuai dengan standar, Bung Dudi. Pintu masuk lain, pintu barang lain ya, dan memakai alat itu ya, APD-nya sangat higienis. Nah itu salah satunya Bung Dudi, kenapa Bangka kemungkinan ya kecil ya untuk keracunannya pertama. Yang kedua, memang dulunya awal-awal SPPG ini, MBG ini Bung Dudi, ya orang kan masing-masing Bung Dudi, ngebel saya aja banyak, Pak hanya tempe dengan telur, Pak hanya ini. Sekarang dengan aturan yang sudah dibuat oleh BGN pusat, itu dia tidak bisa lagi dia sembarangan untuk membuat menu Bung Dudi. Menunya ada ahli gizi, sudah dilatih. Ada chef-nya, tanpa ada chef sekarang tidak bisa lagi Bung Dudi. Itu. Jadi mudah-mudahan kalau di Bangka, mudah-mudahan kalau bilang tadi gulung tikar tidak ada ya. Dia malah makin semangat Bung Dudi. Kenapa? Karena dia pertama program Pak Prabowo berjalan ya, anak-anak terbantu, yang mungkin memberi lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitarnya Bung Dudi. Nah, yang kedua, di sini memang ketat Bung Dudi pemeriksaan kesehatan untuk jadi karyawan itu. Itu betul-betul. Kalau memang ada batuk, ada sakit, sementara tidak diterima dulu Bung Dudi. Yang benar-benar itu dianggap surat layak. Surat keterangan kesehatannya betul dikeluarkan oleh orang yang berkompeten Bung Dudi. Kalau kita kadang-kadang kan minta surat kesehatan nih, ada keluar kadang-kadang tidak bisa Bung Dudi. Kalau ini wajib diperiksa Bung Dudi. Nah mudah-mudahan itulah Bung Dudi ya. Bangka kita harap tidak ada yang hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama keracunan tidak ada mungkin. Itu mungkin Bung Dudi.
0: Bahkan ada SPPG kita memang percontohannya udah memang bagus
1: ya.
0: Itu mereka melakukan sekarang upaya promotif di sekolah-sekolah. Mereka melakukan penyuluhan-penyuluhan gizi gitu. Jadi tidak hanya sekedar membagikan makanan gitu ya.
1: Nah tambah lagi Bung Dudi, lucunya gini, awal-awal itu Bung Dudi, anak-anak ini kan susah makan tahu Bung Dudi. Hampir 70% mungkin dari orang tua mungkin Bu Dudi ya, dari kecil tidak diajar. Nah saya datang ke lokasi, kemudian saya kunjungi SPPG-nya. Mungkin saya bilang, Pak bisa enggak kita buat berbagai macam model, tetapi dia tahu tapi modelnya beda, atau goreng atau dibuat apalah macam-macam Bu Dudi. Dan alhamdulillah sekarang tidak ada keluhan dari orang tua dan anak, semua tahu dalam bentuk apapun dikonsumsi dengan baik. Nah, itu salah satu Bu Dudi.
2: Baik, apalagi Bu Desi dari Dinas Kesehatan pernah bilang bahwa tahu itu sebenarnya gizinya sangat tinggi.
1: Iya, betul. Nah, awalnya anak-anak kan enggak mau bunuh diri. Nah, itu.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan tadi ya. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan tadi yang bisa disampaikan langsung dengan BGN, karena BGN ini sudah mengeluarkan call center langsung begitu ya untuk pengaduan-pengaduan masyarakat. Baik, kita lanjut lagi, tapi rehat dulu ya sejenak sebelum lanjut lagi di dialog kita di pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan saja di telepon, kemudian juga di WA kami. Kami masih ajak Anda untuk bergabung hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di dialog interaktif Beranda Stacita Indonesia Sehat, dan tentu kami masih undang Anda sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami di telepon 0717943001 atau juga di WA di 0811717911. Baik, kita ke Ibu Susi lagi nih, Bu. Mungkin kita membahas terkait dengan potensi keracunan mungkin, Bu. Ini yang apabila SPPG tidak mematuhi standar-standar yang sudah didorong tadi, Bu. Seperti apa nih mungkin, Bu? Mulai dari mungkin saat ini mungkin yang paling disoroti adalah bagaimana juga proses pengiriman makanan juga ini menjadi sorotan juga nih mungkin, Bu, nih. Seperti apa nih mungkin, Bu? Dorongannya mungkin, atau seperti apa standar-standar yang bisa dilakukan agar dalam proses pengiriman juga sebenarnya standarnya seperti ini begitu. Ya, ya silakan.
3: Ya, baik. Jadi lagi-lagi saya kembali ke kurikulum ya, kurikulum pelatihan keamanan pangan. Jadi potensi sebenarnya hampir di tiap lini itu semua ada potensi untuk keracunan.
2: Oke. Okay.
3: Jadi mulai dari awal itu kalau di SPPG itu ada namanya tim bagian penerimaan barang. Tim bagian penerimaan barang itu mereka memeriksa labelnya masih kadaluarsanya, termasuk penyimpanan. Karena ada yang harus disimpan di suhu beku, ada yang harus disimpan di suhu kamar gitu ya. Berbagai macam itu semua mereka udah diajarin. Danger zone, suhu-suhu yang disukai bakteri pun mereka udah sangat paham gitu ya. Nah, itu baru di bagian penerimaan barang ya. Kemudian setelah dari bagian penerimaan itu bagian pengolahan, artinya nyiang-nyiangin loh pasti kita gitu ya. Nah, bagian nyiang-nyiangin ini pun mereka tetap harus menggunakan APD. Jadi pada saat kita pelatihan keamanan pangan itu benar-benar kita menjelaskan tentang APD itu artinya kita memberi pemahaman APD itu hanya bukan hanya sekedar aksesoris. Jadi ya masker karena memang ada bakteri yang di hidung, secara alami memang ada di hidung.
2: Yeah.
3: Kemudian ada bakteri yang secara alami ada di kerongkongan. Termasuk yang laki-laki kalau berjenggot itu ada bakteri yang memang secara alami ada di jenggot gitu ya. Dia kalau di situ dia masih aman gitu ya, tapi begitu dia memercik makanan dia berisiko. Kemudian rambut, kulit, kuku segala macam ya itu udah diajarin semua, sampai-sampai kita bilang kayak gini, siap nggak jadi penjama pangan? Kalau siap jadi penjama pangan harus siap menggunakan APD. Jangan sampai nanti pas kita pengawasan APD-nya adanya di kening gitu ya. APD-nya ada di leher. Yeah. Bukan di tempat yang seharusnya. Jadi itu benar-benar kita ketat gitu ya. Jadi kalau memang siap ya silakan menjadi penyama pangan gitu ya. Nah, kemudian di tahap pemasakan. Nah, ini pun tidak kalah penting ya. Di tahap pemasakan itu jangan sampai overcook segala macam, itu semuanya ada resiko. Termasuk pada saat mengolah, memasak, suhu segala macam itu pun mereka udah kita latih. Kemudian setelah pemasakan juga masuk ke pengemasan ya, masuk ke ompreng-ompreng. Nah, itu pun nggak boleh misalnya lagi berasap panas langsung masuk ompreng, itu resiko untuk basi. Jadi pada di ruang untuk pemorsian itu ruangannya benar-benar harus steril, tidak diizinkan menggunakan kipas angin sebenarnya ya, lebih utamanya AC di situ. Karena kita menghindari memang ada kontaminasi kalau dibawa oleh kipas angin. Nah, di ruangan itu jadi untuk membantu sedikit mendinginkan, mengurangi suhu makanan tersebut ya, karena juga itu berisiko kalau makanan panas-panas langsung ditutup itu berisiko basi gitu ya. Nah, kemudian setelah packing, nah para driver, supir pun itu udah diajarin, ada materi sendiri untuk para driver. Mereka harus bersihin mobilnya, harus diajarin cara melakukan desinfeksi, dan para driver pun ada APD-nya gitu ya. Walaupun dia nggak harus pakai celemek gitu ya, tapi harus tetap pakai masker, penutup kepala dan sarung tangan gitu ya. Jadi para driver pun diajarin pada saat nganter makanan, makanan itu nggak boleh langsung taruh di atas lantai. Jadi jarak dengan dinding berapa senti, mereka udah hafal luar kepala. Jarak dengan lantai berapa senti, jarak dengan langit berapa senti. Sampai sebegitunya, Bang Dudi. Jadi mereka paham pada saat mengantarkan ke sekolah. Nah, begitu di sekolah pun, di situ para guru pun udah kita edukasi para siswa untuk melakukan tes uji organoleptik. Jadi seandainya ada perubahan rasa, perubahan warna, perubahan aroma, itu udah menunjukkan pertumbuhan bakteri. Jadi misalnya kayak nasi, kadang-kadang ya enggak usah SPPG lah, ibu-ibu di rumah tangga, nasi udah berair sedikit, udah dijemur aja, nanti bikin kemplang. Jangan, kalau udah ada air berarti di situ udah ada pertumbuhan bakteri. Atau kadang-kadang orang nanya nih, Bu Susi, kan dimasak Bu, bakterinya mati gitu. Betul, bakterinya mati gitu ya. Tetapi pertumbuhan bakteri itu mereka mengeluarkan racun. Nah, racunnya itu yang gak mati. Walaupun mungkin konsentrasi 0, sekian, gak langsung mereka keracunan, tapi itu terakumulasi di tubuh gitu ya. Jadi bisa terjadi penumpukan-penumpukan yang nantinya bisa berdampak, ya bisa keracunan atau bisa juga menimbulkan penyakit-penyakit karsinogenik ya, menimbulkan kanker, tumor dan lain-lain. Jadi sebegitunya Bang Dudi. Jadi ya, dari awal sampel pangan masuk sampai didistribusikan, dan cara distribusinya nganter yang deket dulu, itu pun diajarin, sampai ngambil ompreng. Nah, ngambil ompreng pun diambil, kemudian sisa makanannya bersihin. Nah, itu walaupun mungkin masih ada juga yang 1-2 mungkin yang masih seperti bilang Pak Boy tadi, tidak patuh gitu ya, itu sisa makanannya diambil, baru di pencuciannya pun ada 1-2 JP materi hanya untuk sanitasi peralatan. Jadi sanitasi alat-alat di dapur, sanitasi omprengnya. Jadi tiap SPPG itu mereka mendesinfeksi, kalau di Bangkanya rata-rata menggunakan air panas. Jadi setelah dicuci dengan air bersih, kemudian di itu air panas, kemudian masuk ke dalam open pengering gitu ya. Jadi udah sebegitunya lah intinya upaya. Tapi jangan lupa, kita jangan terlalu santai ya. Resiko keracunan tetap ada. Jadi artinya memang SOP dari awal bahan baku sampai dikonsumsi itu tetap harus sesuai SOP. Siswa pun tetap ada SOP untuk mengkonsumsi, cuci tangan pakai sabun. Itu tetap harus dilaksanakan. Itu perilaku sederhana yang ditemukan oleh pakar kesehatan udah dari zaman dahulu kala, yang mampu menurunkan angka penyakit, terutama penyakit menular itu hampir semuanya, termasuk zaman dulu itu zaman COVID ya. Itu pun diatasi dengan tata cara cuci tangan pakai sabun yang benar. Mungkin seperti itu, Bang Dudi.
2: Baik, terima kasih Bu Susi. Pak Boy, ini juga yang pasti menjadi pertanyaan. Selain limbah cair, pasti di SPPG ini ada juga limbah-limbah atau sampah-sampah lainnya seperti kemasan, kemudian sisa makanan dan lain sebagainya. Dari DLH sendiri seperti apa nih Pak, dorongannya atau mungkin juga pengawasannya terkait dengan sampah lain yang tentu setiap hari pasti ada sampahnya itu Pak? Silakan.
0: Ya, kami juga sudah menyarankan kepada semua SPPG, ke yayasan, itu ada tempat sampah tersendiri, ada terpilah. Ya, maka sudah dipilahkan khusus nanti kami dari DLH atau dari kelurahan atau dia mandiri, terserah. Yang penting itu terakomodir dengan baik, tidak sembarangan dia membuat atau buat lubang ya. Timun, tak, itu tidak, itu tidak sanitasi dia. Dia kita suruh siapkan tempat. Ya, mungkin harus setiap hari diambil.
3: Betul.
0: Ya, nah, jangan ada besok, ada besok, jangan. Ya. Karena tumpukan-tumpukan itu menyebabkan lalat. Timbulnya lalat dan penyakit. Lalat nanti ke orang yang menginggap makanan, lah sakit perut kita. Kayak itu. Nah, kemudian Bung Dudi, saya nambah sedikit tadi.
2: Baik, silakan.
0: Memang kalau prosesnya di MBG itu dari mulai masuknya bahan ya, proses pengolahan dan segala macam, mobilnya memang higienis, tetapi kadang-kadang di sekolah, saya sering ke sekolah, ada kadang-kadang kelalaian sedikit. Seketika SPPG itu ngantar di lantai, saya tidak setuju yang seperti itu.
2: Ya,
0: saya bilang ke gurunya, siapkan suatu meja atau apalah, yang penting tidak ada hubungannya langsung berhubungan dengan lantai. Karena kalau langsung berhubungan lantai itu akan berbahaya juga. Di tempat pengolahan bagus, ternyata di sekolahnya kayak gitu. Nah, itu mungkin perlu perhatian kepada sekolah yang sudah mendapatkan MBG, tolong bantu kami ya, terutama SPPG kita, tempatkanlah alat yang mau anak, dimakan anak itu di tempat meja atau apa tempat khusus yang pasti berdiri ya, yang pasti ada, tidak ada hubungan langsung dengan lantai itu aja.
3: Sedikit saya tambahin biar sekolah-sekolah kita dengar ya Pak. Yeah. Jadi secara standar makanan yang udah datang itu harus ada alas palet kalau dia itu bisa palet bisa meja dengan standarnya jarak minimal 5 cm dari dinding, 15 cm dari lantai, 60 cm dari langit-langit. Itu udah standar. Standar dari Permenkes.
0: Kenapa itu harus jaraknya di bawah itu apa? Bisa aja tikus besar rumah itu salah satunya. Pokoknya itulah standar. Mohon bantuan diikuti dengan baik. Itu aja sampaikan kami.
2: Baik. Ya mudah-mudahan ini menjadi apa? Informasi dan edukasi baru tentu Bu ya. Terutama juga untuk sekolah-sekolah mungkin yang belum mengikuti standar tadi, mudah-mudahan ke depan akan begitu mengikuti standar yang sudah disampaikan tadi. Baik, di akhir kebersamaan kita mungkin Pak Boy dan juga Ibu Susi, apa nih pesan Pak Boy kepada masyarakat juga kepada SPPG yang ada di Bangka Belitung juga ya, di Bangka khususnya Kabupaten Bangka itu terkait dengan pengolahan limbah dan lain sebagainya. Silakan Pak Boy.
0: Ya, yang pasti pesan kami sebagai Dinas Lingkungan Hidup, yang pertama, program makanan bergizi gratis merupakan upaya yang penting di dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, keberhasilan program ini juga perlu didukung oleh pengelolaan lingkungan yang baik. Nah, jangan sampai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan justru menimbulkan persoalan pencemaran. Karena itu, SPPG yang baik bukan hanya menghasilkan makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga memastikan limbah yang dikelola dengan bertanggung jawab. Nah, itu yang pastinya. Oke?
2: Baik.
0: Salam sehat.
2: Baik, terima kasih Pak Boy. Silakan Ibu Susi.
3: Ya, kalau untuk SPPG, pertama patuhi standar ya. Patuhi standar yang ada, patuhi SOP. Jadi jangan sampai bulan pertama SOP patuh 100%, bulan kedua 95% dan seterusnya makin menurun. Jadi pengawasan dari koordinator yang ada di SPPG pun wajib. Nah, kepada masyarakat tetap lakukan uji organoleptik sebelum mengkonsumsi. Kemudian penerimaan makanannya pun tadi sesuai standar, 15 cm dari lantai, 5 cm dari dinding, dan 60 cm dari langit-langit. Mungkin seperti itu Bang Dudi, semoga dengan makan bergizi gratis benar-benar dapat meningkatkan gizi anak-anak kita dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2: Baik, terima kasih Ibu Susi dan juga Pak Boy, luar biasa. Terima kasih juga untuk masyarakat atau pendengar yang sudah bergabung tadi ya, memberikan aspirasinya, memberikan atensinya juga di Dialog Indonesia Sehat hari ini. Tentu kita akan berjumpa lagi di Dialog Indonesia Sehat edisi-edisi berikutnya. Kami akhiri kebersamaan. Assalamualaikum dan selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Dialog Interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di Asian Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat, Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor. Tor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok, Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi di

0: di puncak. Dan untuk hasil lima besar, sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,4 26 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk menguji setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat, di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19, terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Michael Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Salwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
2: Baik, saat ini saya berada

0: di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama, yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok, memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, pendengar. Penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton, khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Tia.
1: Nanti itu kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai kendaraan gelang hijau, kita tidak akan melakukan penyekatan dua hari tidak, karena dari sisi informasinya semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang tadi jelas. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
0: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
3: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
4: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
3: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
5: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
3: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Seprati bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Seprati bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

0: Baik pendengar, berikutnya kita simak informasi yang akan dihadirkan oleh rekan saya Ahmad Dwi Cahyo terkait dengan Perum Bulog Cabang Bangka, pastikan stok beras aman. Cahyo?
1: Ya mendengar, Bangka memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman, yang mana memang Perum Bulog juga memastikan stok beras untuk di Pulau Bangka sendiri pastikan aman hingga tahun 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Bangka Dimas Wage Tantri mengatakan pihaknya tidak khawatir terkait yang stok beras, mengingat mereka masih di bawah koordinasi kantor wilayah Panwil Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka, yang mana memang mereka saat ini sedang memenuhi kebutuhan stok beras, yang mana Perum Bulog Cabang Bangka telah mengajukan permintaan pasokan beras kepada Kanwil Sumsel Babel dengan jumlah sekitar 7.000 hingga 800 ton, yang mana memang banyak sudah dilakukan sebagai bagian dari persiapan untuk mendukung pelaksanaan program bantuan pangan sekaligus menjaga ketersediaan beras di wilayah Bangka, yang mana memang untuk menjaga stok beras juga pihak Perum Bulog juga melakukan penyerapan panen atau GKP dari petani di Kabupaten Bangka Selatan, yang mana memang dari hasil penyerapan tersebut Bulog telah menyerap sekitar 4.500 ton gabah kering dari petani di Kabupaten Bangka Selatan. Namun memang untuk beberapa bulan terakhir Perum Bulog mengatakan penyerapan dari Kabupaten Bangka Selatan sedikit mengalami penurunan, yang mana memang dah bulan September 2006 lalu pihak Bulog hanya menyerap sekitar 1.100 ton. Dibandingkan pada awal tahun 2026, Perum Bulog bisa menyerap sekitar 3.300 ton. Yang mana memang Dimas mengatakan hal itu mengingat musim kemarau hingga fenomena El Nino yang menyebabkan hasil panen di Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan terkait penyerapan gabah kering tersebut. Namun pihaknya memastikan akan terus melakukan penyerapan gabah kering dari petani untuk menambah stok beras di Pulau Bangka. Namun pihak petani juga untuk saat ini Perum Bulog belum melakukan penyerapan, tidak menjual hasil panen mereka untuk karena mereka menyimpan untuk kebutuhan mereka sendiri, mengingat hasil panen dari Kabupaten Bangka Selatan sedikit mengalami penurunan. Meskipun itu, Dimas memastikan Perum Bulog Cabang Bangka tetap untuk menyerap hasil panen petani Kabupaten Bangka Selatan akhir tahun. Dan pihak Bulog juga memastikan untuk stok beras akan tercukupi hingga awal tahun 2027 mendatang. Demikian mendengar dari Kota Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus berlara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, berikutnya kita akan segera menuju ke Masjid Agung Sungai Liat bersama dengan rekan kita Taufan Libero dalam siaran langsung ibadah sholat Jumat di hari ini. Taufan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan kami informasikan untuk khotib yang bertugas saat hari ini adalah Ustaz Darul Arkum. Dan pendengar, kami informasikan juga saat ini sudah berkumandang azan sholat Jumat siang hari ini. Dan dari Masjid Agung Sungai Liat kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba', fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat pada Jumat setelah berjemaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia dan paling agung di atas permukaan bumi ini, yang telah menghantarkan umat manusia mencapai puncak keperadaban yang amat tinggi dan mulia. Kondisi keimanan dan ketakwaan manusia terkadang naik, terkadang surut. Al-imanu yazidu wa yanqus. Inilah sebagian argumentasi dan dalil setiap khutbah Jumat. Khatib senantiasa mengingatkan kepada kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Redundansi atau pengulangan kata takwa ini mencerminkan upaya kita untuk terus menjaga konsistensi, pembiayaan dan penguatan untuk tetap meningkatkan derajat dan marwah manusia di hadapan manusia dan Allah yang Maha Kuasa. Ibarat orang tua yang selalu mengingatkan anaknya berkali-kali tanpa henti untuk berhati-hati di jalan raya karena nyawa anaknya begitu sangat berharga. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala terus mengulangi perintah takwa karena kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat seorang hamba sangat tergantung pada derajat dan ketakwaannya. Mari kita mencermati sebuah pertanyaan mendasar, mengapa Islam diturunkan di atas permukaan bumi ini? Bukankah sudah ada agama-agama ilahi sebelumnya yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya? Apakah misi besar Islam tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam perspektif filsafat moral Islam, misi utama diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan akhlak yang dalam dimensi yang sangat luas. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada seluruh alam semesta. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Hadirin yang berbahagia, kata utamun yang berarti menyempurnakan menunjukkan bahwa benih moral sejatinya sudah ada dalam fitrah manusia. Manusia sejak awal diciptakan memiliki potensi untuk mengenal yang baik dan mengenal yang buruk. Namun potensi itu belum sempurna, sering kabur, mudah terdistorsi oleh hawa nafsu, tradisi yang keliru, irasionalitas, dan sering pula terjebak dalam kepentingan dan pandangan yang amat sempit. Islam datang bukan untuk menghapus moralitas dan kemanusiaan, meruntuhkan peradaban, melainkan untuk menyempurnakannya menjadi sesuatu yang mulia dan sangat agung. Meluruskan yang bengkok, mengangkat yang rendah, menyeimbangkan ketidakadilan dan menerangi kegelapan dengan
dan menerangi kegelapan dengan wahyu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an berbicara tentang puncak ketakwaan, Al-Qur'an tidak hanya menyebut salat ataupun puasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 107, Allah berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wassaili wa firqa wa fil kitabi wan nabiyyin wa atal mali ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufu nabi ahdihim idza ahadu wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra war-riqabi wal-ba's ulaikal ladzina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat, tetapi kebajikan sejati adalah kebajikan yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, para musafir dan para peminta-minta. Dan untuk memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya ketika berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Akhlak mulia bukanlah sekedar pelengkap agama, tetapi inti dari agama itu sendiri. Iman tanpa akhlak bagaikan pohon tanpa buah. Ia ada namun tidak memberikan manfaat. Ia tumbuh tapi tidak memberikan manfaat dan dampak nyata. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, dunia sedang mengalami krisis moral, akhlak, integritas dan etika. Bukan krisis kecerdasan ataupun bukan karena krisis intelektualitas. Teknologi maju sangat pesat, tetapi kasih sayang melemah, harmonisasi merenggang, dan keakraban di antara kita mulai runtuh, bahkan menjauh. Inilah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Manusia berpotensi kehilangan keseimbangan antara cita-cita meraih kebahagiaan di atas langit dan kebahagiaan di muka bumi. Di sinilah relevansi misi Islam begitu sangat jelas. Islam datang untuk mengembalikan manusia ke arah moralitas yang membumi tetapi tetap transenden. Artinya, berbasis pada iman kepada Allah tetapi diwujudkan dalam kejujuran, amanah, menepati janji, memaafkan kesalahan, dan menolong yang lemah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang berjalan. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak baginda Rasulullah, lalu ia menjawab, kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya adalah akhlak kitab suci Al-Qur'an. Artinya, beliau menghidupkan setiap sisi nilai Al-Qur'an dalam keseharian, bukan hanya dalam retorika dan sabda. Bayangkan, ketika beliau berdakwah dan dilempari batu oleh penduduk Taif, malaikat menawarkan untuk menjatuhkan gunung kepada mereka. Namun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dengan keras. Bahkan beliau berdoa untuk mereka karena beliau meyakini dan memahami bahwa Islam datang bukan agama balas dendam, tetapi agama rahmat bagi manusia dan alam semesta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam datang untuk mengokohkan dampak ibadah ritual dan dampak sosial. Salat yang membentuk disiplin dan kerendahan hati, puasa mengasah empati dan pengendalian diri, zakat mematikan akar ketamakan, dan haji meruntuhkan sekat-sekat identitas sosial. Dengan begitu, maka kita menemukan hakikat Islam, karena Islam hadir bukan untuk mengubah bentuk lahiriah manusia semata, tetapi untuk mengubah batin, karakter dan perilaku, sehingga manusia dan muslim dan umat Islam menjadi umat yang kafah, menjadi rahmat bagi alam semesta.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

dan rahmat serta keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami kru yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPP RRI Sungai Liat, Ruli Prasetya Hadi, pengarah teknik Saparudin Amri, petugas teknik di lapangan Beni Saputra, Dian Ismu, Ferdi S, Hendra Gunawan, Hermanto Mulia, Ahmad Firdaus, Fajar Basuseno, Aji Kusuma, Agus Salim, Darus Witan Reza, dan petugas teknik di Masjid Agung Sungai Liat, Haji Dedi, pengarah acara Topan Libero, serta saya Irun Aulia Rahman selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio rekan Ustadz Dudi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi inilah artinya masyarakat kita yang kita sudah memberikan fasilitasi, mereka tidak connect dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk mengurai penumpukan masyarakat untuk penggunaan BBM ini di tingkat bawah.
2: Untuk masalah ketahanan stok kami tidak khawatir, utamanya karena kami sedang juga persiapan bantuan pangan untuk alokasi Oktober, November, Desember. Kami sekarang sedang melaksanakan pemupukan stok.
3: Radio Republik Indonesia Songgalia dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Beltim, masih menemukan satu persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi, yakni belum seluruh pemegang kartu kendali menggelar atau menjual kembali BBM yang telah mereka terima kepada masyarakat. Perum Bulog Cabang Bangka pastikan stok beras aman. Dengar inilah Radio Republik Indonesia Songgalia dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Mengawali warta berita daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur masih menemukan satu persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi. Ini belum seluruh pemegang kartu kendali menggelar atau menjual kembali BBM yang telah mereka terima kepada masyarakat. Septrianing CRRI SP Belitung.
1: Yang ada di kartu kendali ini gelarnya tidak full. Karena saya secara pribadi sudah sisir ke...
2: Di tengah antrian BBM yang mulai terurai, pemerintah Kabupaten Belitung Timur masih menemukan satu persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi, yakni belum seluruh pemegang kartu kendali menggelar atau menjual kembali BBM yang telah mereka terima kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian dari Satgas Gabungan Pengawasan Distribusi BBM saat meninjau SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan secara mekanisme tidak terdapat persoalan antara kartu kendali dengan SPBU. Namun, BBM yang telah disalurkan kepada pemegang kartu kendali belum seluruhnya sampai ke masyarakat. Berdasarkan penyisiran yang dilakukan di wilayah Manggar, jumlah toko pengecer yang menjual BBM bersubsidi tersebut masih terbatas.
1: Nah, jadi inilah, artinya masyarakat kita yang kita sudah berikan fasilitasi, mereka tidak connect dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk mengurai penumpukan masyarakat untuk yang menggunakan BBM ini di tingkat bawah. Oleh sebab itu ini atensi juga dari aparat keamanan, mereka tetap akan awas ini dan mereka juga akan terapkan aturan migas. Apabila kedapatan, mereka akan sesuaikan dengan aturan migas. Jadi penerapan hukum itu akan tetap berlaku nanti.
2: Untuk menghindari penumpukan distribusi pada wilayah tersebut, Satgas Gabungan Pengawasan Distribusi BBM memastikan kartu kendali akan tetap dilanjutkan. Namun pola penyalurannya nanti akan diatur lebih merata di masing-masing desa, sehingga pengecer dari beberapa wilayah dapat memperoleh giliran dalam satu hari. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianing CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Perum Bulog Cabang Bangka pastikan stok beras aman. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Kami mengajukan kemarin sampai dengan bulan Desember itu kami mengajukan kurang lebih 7.000 sampai 8.000 ton.
4: Perum Bulog Cabang Bangka memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman. Kepala Perum Bulog Cabang Bangka Dimas Wage Tantri mengatakan pihaknya tidak khawatir terkait ketersediaan stok beras karena masih berada di bawah koordinasi kantor wilayah Kanwil Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung atau Sumsel Babel. Ia menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perum Bulog Cabang Bangka telah mengajukan permintaan pasokan beras kepada Kanwil Sumsel Babel dengan jumlah sekitar 7.000 hingga 8.000 ton. Pengajuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan untuk mendukung pelaksanaan program bantuan pangan sekaligus menjaga ketersediaan beras di wilayah Bangka.
3: Untuk masalah ketahanan stok kami tidak khawatir, utamanya karena kami sedang juga persiapan bantuan pangan untuk alokasi Oktober, November, Desember. Kami sekarang sedang melaksanakan pemupukan stok penerima stok dari Kanwil Sumsel. Kami mengajukan kemarin sampai dengan bulan Desember itu kami mengajukan kurang lebih 7.000 sampai 8.000 ton permintaan kami ke Palembang. Sekarang masih terus berjalan seiring waktu. Jadi harapan kami di Desember nanti setelah selesai kami kegiatan kami di 2006, kami masih memiliki stok minimal di 2.500 ton.
4: Menurutnya, ketersediaan stok yang memadai menjadi salah satu hal penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi, terutama dalam mendukung penyaluran bantuan pangan hingga akhir tahun. Dengan persiapan pasokan yang dilakukan Bulog, diharapkan ketersediaan beras di wilayah Bangka tetap terjaga hingga akhir tahun 2026, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 3.511 unit rumah program BSPS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Debbie Nirwandi melaporkan.
5: Ada 3.511, itu merata di 7 kabupaten kota, ya, 6 kabupaten, 1.
6: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP melalui Satuan Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalokasikan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebanyak 3.511 unit rumah pada tahun ini. Program bantuan ini disalurkan merata di 7 kabupaten kota se-Bangka Belitung. Kepala Satker Kementerian PKP Bangka Belitung Ahmad Fahmi menjelaskan program BSPS berbeda dengan program bedah rumah total. BSPS bersifat stimulan atau pancingan untuk mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat dalam memperbaiki rumahnya secara mandiri agar lebih layak huni. Pahmi menekankan, dengan besaran nominal Rp20 juta, target akhir yang dicapai adalah dorongan menuju rumah layak huni, bukan menciptakan rumah yang langsung jadi sepenuhnya tidak disertai swadaya masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan akan didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat atau TPM. Petugas TPM ini bertugas membimbing dan mengarahkan masyarakat penerima bantuan untuk menekankan prioritas bahan bangunan yang harus dibeli sesuai kebutuhan perbaikan rumah. Sementara itu, terkait pengusulan penerima bantuan, proses ini kini makin mudah dan transparan melalui sistem daring. Usulan dapat diawali dari tingkat desa dan kelurahan setempat berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim daerah setempat. Kemudian setelah data, usulan, dan dokumen persyaratan sesuai peraturan menteri dimasukkan ke dalam sistem tim verifikasi dari Kementerian PKP melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau BP3KP Sumatera 5 akan melakukan pemeriksaan kelayakan.
5: Kita ada 3.511, itu merata di 7 kabupaten kota, ya, 6 kabupaten, 1 kota. Ya. 20 juta bantuan dari pemerintah. Kita setiap penerima bantuan itu, 20 juta itu terdiri dari 17,5 material, 2,5 untuk upah kerja. Seperti tadi saya sampaikan bahwa BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya. Nah, di sini dana yang 20 itu tuh bukan seperti bedah rumah seperti yang di TV-TV ya.
6: Menanggapi kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan anggaran, kata Pahmi, dana sebesar Rp20 juta per keluarga tersebut tidak bersifat transit melalui pihak balai atau satker maupun pejabat pembuat komitmen, melainkan akan langsung dikirimkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara Kementerian Keuangan ke rekening khusus masing-masing penerima manfaat tersebut. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka melakukan gerakan penanaman bibit cabai merah kecil guna menekan lonjakan harga di pasaran yang mencapai Rp100 hingga Rp120.000 per kilogram. Mustami Ahmad melaporkan.
7: Salah satu komoditi yang saat ini inflasi yang tertinggi.
8: Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka melakukan gerakan penanaman bibit cabai merah kecil guna menekan lonjakan harga di pasaran yang mencapai Rp100 hingga Rp120.000 per kilogramnya. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan mengatakan, gerakan penanaman cabai merah dilakukan langsung oleh seluruh pegawai yang diawali dengan penyemaian sebanyak 5.000 bibit cabai di median yang telah disiapkan.
7: Kegiatan hari ini selain bersih-bersih kantor, ruangan kantor, kita adalah gerakan menanam cabai. Cabai kecil yang kita tanam hari ini adalah salah satu komoditi yang saat ini inflasi yang tertinggi adalah di cabai kecil. Harga hari ini di pasar 100 sampai 120.000 per kilogram. Dari petani kita 80.000 sampai 100.000 per kilogram di tingkat petani. Ha. Pada hari ini kita buat gerakan menanam, diawali dengan menyemai cabai dulu pada hari ini. Dan harapan kita inflasi berikutnya akan turun dari komoditi cabai kecil ini. Itu.
8: Ia menjelaskan bibit cabai yang disemai merupakan salah satu produk unggulan nasional dan berlabel dengan harapan produksi nanti bisa meningkat signifikan. Menurutnya, setelah 25 hari penyemaian, bibit ini akan dibagikan kepada seluruh masyarakat dan siap tanam. Bagi masyarakat yang ingin menanam di halaman rumah, bisa mengambil di kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Diakuinya, harga cabai kecil di pasaran mengalami kenaikan signifikan karena petani mengalami kendala kekurangan air, serta pasokan dari luar daerah pun berkurang. Ia menyebut stok cabai lokal saat ini mengalami penurunan signifikan, di mana produksi per hari hanya sekitar 200 kg, sedangkan kebutuhan bisa mencapai 1 ton per harinya. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Mendengar terkait kegiatan penanaman cabai ini, kita ikuti wawancara singkat reporter Bustomi Ahmad bersama PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subuhan berikut ini.
8: Baik, pendengar, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka melakukan gerakan penanaman bibit cabai merah kecil di halaman kantor. Dan untuk lebih jelas terkait kegiatan penanaman ini, saat ini saya sudah bersama PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, yaitu Bapak Subhan. Pak Subhan, mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini terkait kegiatan penanaman yang dilaksanakan ini, Pak.
7: Ya, kita kegiatan hari ini selain bersih-bersih kantor, ruangan kantor, kita adalah gerakan menanam cabai. Cabai kecil yang kita tanam hari ini adalah salah satu komoditi yang saat ini inflasi yang tertinggi adalah di cabai kecil. Harga hari ini di pasar 100 sampai 120.000 per kilogram. Dari petani kita 80.000 sampai 100.000 per kilogram di tingkat petani. Ha. Pada hari ini kita buat gerakan menanam, diawali dengan menyemai cabai dulu pada hari ini. Dan harapan kita inflasi berikutnya akan turun dari komoditi cabai kecil ini. Gitu.
8: Setelah disemai ini nantinya dikemanakan, Pak?
7: Ya, kita bagilah nanti. Masyarakat yang mau nanam cabai, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga, bisa kita kasih nanti.
9: Siapa yang mau?
7: Ya, siapa yang mau. Ya, kurang lebih nanti 25 hari atau 1 bulan sudah jadi nih. Sudah siap tanam.
8: Berapa banyak yang disemai?
7: Kita semai ini di atas 5.000 butir, 5.000 benih. Nah, di atas 5.000.
9: Itu yang lokal?
7: Yang bukan, ini cabai unggul lah, unggul nasional.
9: Unggul nasional.
7: Ya, kita beli benih berlabel lah. Kita beli benih berlabel untuk kita tanam ini. Harapan kita produksinya juga meningkat, kemudian tahan hama penyakit kan gitu.
8: Pak, kita ketahui saat ini harga ya, cabai di pasaran cukup tinggi, yang mana mencapai 100 sampai 120.000 per kilogramnya. Kalau berdasarkan itu, apakah stok kita memang berkurang ini, Pak?
7: Ya, sekarang karena keterbatasan air nih, cabai ini kan regional ya. Kalau di kita berkurang, mungkin di tempat penghasil sebelumnya di Jawa Barat, kemudian di wilayah lainnya itu mungkin produksi juga berkurang, maka berpengaruh juga ke daerah kita. Biasanya kalau daerah-daerah luar itu dari Jawa Barat ataupun dari daerah lain itu tinggi produksinya, cabai itu akan datang ke kita. Nah, sampai saat ini pun para distributor-distributor juga mendatangkan cabai dari luar. Ya, kalau dari kita nggak cukup, kita data di kita cuma panen cabai saat ini nggak banyak, mungkin produksi perharinya nggak lebih dari 200 kilo.
9: 200 kilo.
7: Iya, perhari yang cabai yang dari lokal kita ini.
9: Dan untuk kebutuhan kita ini
7: Per hari kita kemarin dari pedagang-pedagang itu kurang lebih dia bisa menjual 1 tonan cabai per hari, cabai besar dan cabai kecil itu.
9: Habis.
7: Iya, habis gitu.
8: Apa harapan kita terkait kegiatan ini, Pak?
7: Ya, kami menghimbau pada masyarakat Kabupaten Bangka, khususnya ya di rumah tangga-rumah tangga, ya komoditi cabai ini kan kita konsumsi setiap hari ini. Dan mudah ditanam, maksudnya mudah ditanam, mudah dirawat. Ini kita cukup menanam satu, tiap rumah itu ada 5 batang saja, itu bisa memenuhi kebutuhan sehari di rumah tangga. Nah, pupuknya nggak perlu repot, cukup pupuk dari sisa-sisa dari dapur, misalnya cucian air beras, ya kan, air ikan, nah, ini sudah cukup.

0: Sampai jumpa.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Pendengar, Basnas Kabupaten Bangka akan menggenjot penerimaan zakat guna mengoptimalkan pengumpulan dana umat. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
2: Kemarin kami sudah rapat pimpinan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bangka akan terus menggenjot penerimaan zakat guna mengoptimalkan pengumpulan dana umat yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau mustahik. Upaya peningkatan penerimaan pajak dilakukan dengan mendorong kesadaran masyarakat, khususnya umat Islam yang telah memenuhi kewajiban zakat, agar penyaluran zakat melalui Basnas sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Ketua Basnas Kabupaten Bangka, Asmawi Ali, mengatakan saat ini penerimaan zakat didominasi dari pegawai Pemkab Bangka, sekitar 2,2 miliar rupiah. Penerimaan zakat sebanyak 70% berasal dari pegawai. Untuk itu, Basnas Kabupaten Bangka akan membidik berbagai potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Misalnya, kemarin kami sudah rapat pimpinan bahwa profesi dokter, salah satu profesi dokter itu seharusnya memang mereka harus segera menyadari bahwa zakat itu penting. Jadi, dari praktek dokter itu ada contoh di beberapa daerah bahwa mereka melaksanakan zakat itu harian. Jadi setelah mereka rekap hari itu pendapatan berapa, kemudian dikurangi operasional dan hal-hal lainnya, sehingga neto pada hari itu langsung dipotong 2,5% dan kami sediakan barcode kirisnya di masing-masing tempat praktek dokter. Selain itu, Basnas Kabupaten Bangka juga akan menggali potensi penerimaan zakat dari sektor pertambangan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Tanjung Pandan telah menyalurkan sekitar 50 ton air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Belitung sejak 23 September hingga 8 Oktober 2026 untuk membantu memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah pemukiman warga, sekolah, dan rumah ibadah di wilayah Tanjung Pandan. Penyaluran ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk sanitasi dan konsumsi sehari-hari, agar aktivitas pendidikan dan ibadah tetap berjalan. Junior Manager Keuangan dan SDM PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Tanjung Pandan, Ibrahim Akbar, menjelaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak keterbatasan pasokan air bersih. Menurutnya, Pelindo memahami kesulitan yang ada di dalam masyarakat Kabupaten Belitung, khususnya di Tanjung Pandan, akibat dampak musim kemarau. Karena itu perusahaan berupaya hadir untuk membantu meringankan beban warga. Ibrahim menambahkan air bersih yang disalurkan bersumber dari perusahaan besar daerah air minum atau PDAM. Penggunaan sumber air tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas air yang diberikan kepada masyarakat tetap terjaga. Program bantuan air bersih merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pelabuhan Indonesia Persero, khususnya dalam mendukung masyarakat di sekitar wilayah operasional pelabuhan. Pelindo Regional 2 Tanjung Pandan berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi warga, sekolah, dan rumah ibadah yang membutuhkan pasokan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Pro Persada 100% Indonesia. Selamat siang pendengar program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, tetap semangat, dan tentu makin hari makin ceria lah kita ya. Walaupun mungkin masih situasi kemarau yang cukup panjang, namun informasinya di awal November nanti kita akan segera dituruni hujan ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya, walaupun masih menantikan hujan yang tak kunjung turun ya. Tapi tentu semangat kita harus tetap membara, seperti menunggu air yang tidak turun-turun. Yang sampai saat ini mungkin ada yang kekeringan, ada juga yang sudah merasa susah dengan airnya ya. Mudah-mudahan tetap semangat yang pastinya. Baik, di siang hari ini kita tidak membahas kemarau, tidak membahas hujan ya. Kita membahas tentang alat musik ya. Untuk para pendengar, alat musik apa yang bisa dimainkan atau kepingin bisa dimainkan ya? Silakan bergabung di telepon 0717943001. Halo, Pro Persada, selamat siang.
1: Siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, ada Julia. Oke, kabar baik Julia?
1: Alhamdulillah baik sayang. Gimana nih kabar Bang Dudi?
0: Baik juga, alhamdulillah, luar biasa ya. Kita ya masih menantikan hujan tapi ya. Kenapa?
1: Panas.
0: Iya, karena masih menantikan hujan kita ya. Mudah-mudahan cepat hujan ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Penyakit minta salah lagi.
0: Kenapa?
1: Panas dalam.
0: Iya, penyakit panas dalam ini banyaknya kekeringan kita ini ya.
1: Kebiasaan deh.
0: Oke. Oh, kamu penyakit cinta dengan Sambas, Bang Putra Sambas. Iya, mudah-mudahan segera menuju jenjang yang serius ya. Iya. Oke, Julia, alat musik yang bisa dimainkan atau kepengen bisa dimainkan, kalau Julia apa?
1: Aku tuh bisa loh main gitar.
0: Oh, bisa, wih keren.
1: Waktu sehat itu bisa main gitar. Sekarang ya lupa lah, nggak tahu lagi.
0: Iya. Oh, terus jadi Julia bisa main gitar ya dulu ya?
1: SMA tuh malahan nyanyi lagu bangsa pakai gitar.
0: Oh, pakai gitar ya?
1: Iya, wow. Bawa sendiri kan gitar dari rumah, gitu. Terus nyanyi lagu hari ini ku sendiri, tak kecawan ke nerungsi, mikir-mikir nanti kemana, di rumah bosan gak apa gawe. Itu pakai gitar itu Bang.
0: Oh, dulunya ya, wih.
1: Sekarang sudah lupa deh.
0: Iya.
1: Tapi masih ingat lah kunci C, G, F, tenor, minor.
0: Wih, masih ingat kunci-kuncinya ya.
1: Iya.
0: Oke lah, wih keren ya. Cewek kalau bisa main gitar tuh keren pasti ya.
1: Ya, alhamdulillah lah.
0: Oke
1: bisa
0: lah.
1: Julianya dulu. Tapi sekarang mungkin gak bisa, karena kan gak terbiasa.
0: Iya.
1: Cuma kalau terbiasa pasti bisa.
0: Tetap bisa ya. Oke lah kalau gitu, mau lagu apa Julia?
1: Lagunya ini ya, Putri Jangan Menangis Hapus Air Mata.
0: Jikustik, judulnya?
1: Ya, Putri Jangan Menangis apa Pandangi Langit Malam Ini.
0: Pandangi Langit Malam Ini. Ya. Oke, siap. Lanjut salam sapanya.
1: Ya, salam sapanya untuk Ibu Kori, untuk Om Alek, Bude Sumi, Kang Ahmad Irwan Bandung, Pak Irwan Air Kantung, Nyi Jamila Jamidong, terus ini Bang Yoganya kemana?
0: Bang Yoga kan libur hari Jumat.
1: Oh iya ya, kemarin dia udah ngomong.
0: Iya.
1: Aduh, Dokter udah. Terus siapa lagi ya? Untuk Mama Rati, untuk Pak Ramadan, Pak Leman, Mbak Ria yang ada di Litung ya, terus untuk Bang Janti juga, terus untuk siapa ya? Ini untuk Yak Slamet ya, untuk Om Rambe Kelana, Pak Azadin, Mas Panji, Pak Yulin ya, Bang Reza, Pak Kapinang, terus untuk Pak Supaizan, Maria, Bu Rindu, Ibe Ampuy, Bang Riz, Bang Niko, Embera, Endero, terus untuk Pak Romlan ya, Bang Herlanda bersama istrinya, terus untuk spesial untuk Bang Putra Sambas deh dan keluarga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus untuk Bang Judinya, semoga Bang Didi sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jaga kesehatan Bang, karena okay, ini masih musim peralihan atau pancaroba.
0: Iya benar.
1: Minum ya. Mm-hmm. Kalau demam minum air hangat kuku atau minum satu galon lah ya.
0: Oke, siap, mantap, luar biasa. Terima kasih banyak ya.
1: Ada pantun nih satu.
0: Boleh.
1: Pergi ke pasar beli jamu.
0: Cakep.
1: Jamu diminum biar segar.
0: Cakep.
1: Kalau kita sudah ketemu.
0: Cakep.
1: Seperti bunga dahlia sedang mekar.
0: Widih, sudah ketemu berarti ya. Sudah ketemu lagi ini sama Putra Sampah seperti
1: ya.
0: Iya,
1: ya, mudah-mudahan ketemu lagi dah.
0: Ah, yang ketiga kali ini.
1: Pasti bertemu.
0: Iya, yang ketiga kali ini jangan lupa berikan undangan ya.
1: Jangan sampai tiga kali.
0: Iya. Kami nunggu.
1: Oke, untuk semuanya aja tanpa terkeruat kecuali ya.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Habis pakai tarung boni.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Dudi yang baik hatinya.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut, silakan di belakang Julia, silakan yang masih ingin bergabung di telepon 0717943301. Halo. Pro Persada.
2: Halo.
0: Pro Persada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pro Persada.
2: Pro Persada, Pro Persada Indonesia.
0: Mantap. Dengan siapa ini?
2: Dengan Berlin di Jalan Tania Pangkal Pinang.
0: Oh, Berlin. Oke, apa kabar Berlin?
2: Alhamdulillah sehat. Kemarau panjang sih, air alhamdulillah tercukupi.
0: Aman ya?
2: Aman.
0: Oh, mantap kalau gitu ya. Siap, kalau Berlin alat musik yang bisa dimainkan atau kepengen bisa dimainkan apa nih?
2: Aku nggak bisa main alat musik sih.
0: Oke, kalau yang kepengen bisa dimainkan apa nih?
2: Pernah main dulu waktu masuk sekolah dulu biola.
0: Oh, biola, wih keren. Tapi
2: nggak tahu nada itu kan, main bunyi itu deh.
0: Beda ya kalo, suaranya.
2: Ya, kalau temen mainnya enak sih. Dengarlah alunan lagu, alunan ininya musiknya kan.
0: Iya.
2: Itu, kalau yang lain-lain kalau gitar, drum, piano pernah juga.
0: Piano pernah.
2: Tapi nggak menguasai sangat lah.
0: Oh.
2: Jadi aku nih nggak bisa lah main alat musik. Kalau masih sekolah dulu, waktu itu kan ada kesenian kan, yang namanya pianika solding gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, pianika masih bisa sih, lagi nyanyi lagu Indonesia Raya itu kan, tengah negeri gitu kan, masih bisa waktu itu.
0: Kalau sekarang nggak bisa lagi ya?
2: Nah, sekarang nggak bisa lagi.
0: Oke lah kalau begitu. Mau lagu apa Berlin?
2: Ini lagu era apa sih?
0: 2000 ke atas.
2: 2000 ke atas. 5 minute bisa enggak?
0: 5 minute boleh.
2: Pujian Hati.
0: Judulnya Pujian Hati ya?
2: Iya.
0: Iya, siap. Salam sapanya silakan.
2: Itu lagu ada enggak?
0: Ada lagunya, boleh.
2: Aku ini kan orang baru sini, jadi mau sapa-sapa sih.
0: Oh, enggak sapa-sapa nih. Weh.
2: Ada orang baru, belum takut kenal.
0: Ah ya, lupa-lupa ingat gitu ya.
2: Kalau yang lama masih Embera, masih enggak Embera?
0: Embera masih.
2: Udah married belum?
0: Belum.
2: itu bos sawit itu.
0: Dia lagi sakit sekarang.
2: Ya, Ember kemarin panjang kok sakit Ember.
0: Iya.
2: Dia itu bos sawit loh, ada kebun sawitnya itu, luas kebun sawitnya.
0: Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya.
2: Embera, kalau dengar suara aku di udara ini ya gabung lah Embera, biar sehat-sehat Embera.
0: Iya, amin. Kita
2: malah kan malam minggu Embera. Terus buat Pak Romlan juga, orang lama-lama itu kan, Bu Kori, Yulin, buat Kak Aisuria, apa kabar sih dia?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya? Terus semangat Kak Surya ya. Kak Surya, Kak Novi Farida, Bang Ipan, Bang Wanda, Kak Tata Kurniawan juga udah lama nggak dengar sih aku radio sekarang.
0: Iya.
2: Ini kan mau kasih Jumat ini kan setengah hari kan. Pas buka radio kok dulu kan.
0: Oke, okay, luar biasa. Nah, mantap kalau begitu ya.
2: Buat Bude-bude Bude Sumi itu kan semangat itu.
0: Iya benar, nah, orang Pangkal Pinang ya.
2: buat ya bos semua lah, salam kenal ya. Ya kalau belum kenal sama Belin sih langsung balik lah bos semua kan.
0: Iya mantap.
2: Oke lah buat Dude juga. Kamu kering nggak airnya?
0: Kenapa?
2: Kamu airnya cukup nggak airnya?
0: Alhamdulillah masih tercukupi luar biasa. Iya, masih aman airnya ya.
2: Oke, pam. Oh, aman.
0: Iya.
2: Aman.
0: Mudah-mudahan lah ya kita aman semua ya.
2: Aman deh. Kalau di kami di Kelurahan Mendunga ini kan tinggi kan. Udah angkut air, udah berlebihan ke rumah enggak pakai bor masih ada airnya.
0: Iya, mudah-mudahan aman lah ya pokoknya iyalah, kita ya.
2: Oke lah.
0: Mudah-mudahan cepat hujan ya.
2: Iya, mudah-mudahan hujannya belum. Oke deh buat kamu salam sehat selalu, semangat, ya bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lanjut silakan pendengar yang masih ingin bergabung di telepon 0717943001. Halo, Prof. Persada.
3: Halo, assalamualaikum, Prof. Persada 100% Indonesia.
0: Mantap, Bude Sumi ya.
3: Siapa tadi yang barusan?
0: Berlin.
3: Berlin, ya.
0: Iya.
3: Terima kasih Bang Berlin, nanya apa aku.
0: Oke, mantap. Budi lagi ngapain ini?
3: Temanya?
0: Oh, langsung ke tema ya? Boleh.
3: Iya.
0: Alat musik yang pengen dimainkan atau pengen bisa mainkannya apa nih kalau Budi Sumi ini?
3: Nggak ada sih.
0: Tapi kepengen...
3: Aku nggak hobi main kayak gitu-gituan.
0: Oh, nggak hobi main
3: yang
0: musik ya?
3: Yang suntik ya hobinya.
0: Orang kesehatan ya? Iya. Oke lah kalau gitu Budi. Mau lagu apa Budi?
3: Lagu tahun berapa ini?
0: Lagu tahun baru, Bude.
3: Tahun baru ya? Dari Rani Maulani aja lah. Satu atap, satu rumah.
0: Satu atap, satu rumah ya?
3: Iya.
0: Siap.
3: Udah lama gak diminta lagu itu?
0: Iya, lanjut sama
3: teman-teman aku di Pro 1 ya. Ada Bang Bebin tadi ya. Semoga sehat selalu. Bang Reza juga di Pangkal Pinang ya. Bang John Ari, Bunda Rindu di Ampu ya. Ada Mas Panji di Pasger ya. Ada Yuk Den juga. Buat Kang Irwan di Bandung Timur, Bang Ramadan di Papua ya di Sorong, buat Bang Jaiz di Riau, Jurpaija di Sengir, ya suami di Puput ya, ada Bang Leman di Tanggamus, ada siapa lagi nih, Bang Gente ya di Belitung Timur, buat Bang Aris juga yang lagi tugas di Belitung ya, buat Ria juga di Belitung, ada Maria di Pangkal Pinang ya, siapa ini? Ini Bunda Kori dan Bang Alex, semoga sehat selalu. Julia dan Putra Sambas ya. Ada Kang Bang Irwan juga di Air Kantung ya. Ada Bang ini Rabe Kelana ya.
0: Iya.
3: Buat Bang Putra Banten juga. Buat siapa? Tayuding ya di Makassar. Buat siapa lagi nih? Banyak teman kita soalnya ya. Buat semualah dari A sampai Z bungkus abis. Salam sehat lahir batin dari Bude Sumi di Parelalang ya. Bapak Rudinya sama bertugas sama cuap-cuap.
0: Makasih
3: Jaga Budi. Selalu kesehatan bro, sehat itu mahal.
0: Oke mantap.
3: Ada lagu?
0: Ada Budi.
3: Oke siap. Terima kasih banyak atas waktu dan lagunya ya Bang Rudi.
0: Yo sama-sama.
3: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Oke
3: Kuta siap. Kutanam padi tumbuhlah lalang. Lalang ku cabut tumbuh beruntun. Bok Desumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Rudinya yang ganteng dan santun.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Bu Desumi ya sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Lanjut kami hadirkan dulu pilihan lagu di ruang dengar Anda. Tetap di Pro Persada 100% Indonesia.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik, kita undang kembali penelpon atau pendengar kita yang ingin bergabung. Halo, Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Persada, Indonesia.
0: Mantap, Embera.
1: Iya.
0: Wah, Embera.
1: Bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur?
1: Makan.
0: Iya. Makan. Oh, lagi makan. Oke, tadi dicari sama sahabatmu yang lama itu, ada Berlin.
1: Apa?
0: Dicari sama sahabatmu, Berlin.
1: Berlin,
0: Pangkal Pinang.
1: Kenal lah.
0: Iya, dicari sama sahabatmu ya.
1: Oh, iya.
0: Iya, oke lah kalau gitu. Embera bisa main alat musik?
1: Gitar. Lagi.
0: Oh, enggak bisa lagi. Oh, dulu bisa. Oh, iya, oke lah kalau gitu. Mau lagu apa?
1: Wali.
0: Oke, okay, siap. Lanjut salam sapanya ya. Wali yang mana sih?
1: Abang Toyib.
0: Coklat. Oh, Bang Toyib. Apa ya judulnya ya? Lupa. Oke, okay, siap salam sapanya, silakan.
1: Banyak masalah. Banyak masalah.
0: Ya, ada sahabatmu. Lagi, ada ya? Budi Sumi, ada Julia.
1: Julia dapat salam, Bu. Iya. Salam buat Ibu Kori Omalek. Buat Julia saya, buat Ibu Kori, buat Budi Sumi, buat Bang Gul, buat Jepan, Lin. Buat Bostan, buat Mamban, buat Rwanda, Mangdul, buat Hamid, Didil, buat Arya, buat Didi, buat Azoi, buat Tadi, buat Berhambat, buat Baiwan, satu lebih, buat Pengota, buat Pak Aladin, buat buat Niko, buat Tiai Tenggampu, Nyembe, buat Aladin, buat Bang An, Abdi, buat Abdi, nanti buat Abadu dia,
0: selamat. Oke, siap, makasih Embera. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Embera ya sudah bergabung. Di belakang Embera, halo Pro Persada.
2: Ya.
0: Halo Pro Persada.
2: 100% Indonesia.
0: Oke, ada Koniko ya?
2: Iya.
0: Oke, baik Koniko. Koniko sehat ya?
2: Sehat.
0: Oke, mantap. Di sana hujan nggak Koniko?
2: Sama aja kayaknya di sana, lihat di dekat ini.
0: Nggak hujan ya? Iya, siapa tahu kan di Rebo hujan tiba-tiba kan?
2: Enggak, biasanya kalau daerah Rebo ini yang paling ujung, soalnya di pinggir pantai.
0: Paling lama hujannya ya.
2: Ujung-ujung ya.
0: Iya, oke, Koniko. Koniko, nah, alat musik yang bisa dimainkan Koniko apa nih? Atau kepengen bisa nih, apa nih?
2: Ah, enggak bisa main apa-apa sih, cuma dulu bisa gitar itu enggak bisa-bisa belajar.
0: Dulu pernah belajar gitar tapi nggak bisa-bisa.
2: Pernah ikut yang nongkrong, kadang dulu pernah juga ikut yang apa ya, kayak temen tuh nggak iseng-iseng kan ngamen gitu kan, dulu lagi merantau tuh nggak bisa juga tadi. Tapi yang paling keren sih yang lihat yang main musiknya, mainnya biola sih yang paling keren.
0: Oh, kepengen mau main biola kepengen.
2: Ah, soalnya oh, iya, kalau pemain biola itu kayaknya keren-keren banget.
0: Iya.
2: Malah susah
0: iya
2: lagi itu kan.
0: Hmm, nah, benar.
2: Kan, kalau biola ini kan solo deh kan. Itu susah jadi.
0: Iya benar. Tapi harus les dulu ya kalau biola ya.
2: Kalau biola yang solo lah kayak kecapi itu kan susah itu.
0: Hmm, benar. Oke lah, tapi ya, ada niat untuk belajar lagi nggak kira-kira ini?
2: Kayaknya sudah nggak punya waktu
0: gitu. Enggak ya?
2: Oke. Soalnya nggak apa ya, nggak punya bakat juga sih, cuma nggak masuk otak.
0: Oke lah, kalau gitu cuma, siap.
2: Cuma kayaknya.
0: Harus cuma nggak masuk lagi ya?
2: Nggak masuk lah.
0: Siap kalau ya gitu. Mau lagu apa?
2: Lagu dari Adera ya.
0: Adera, boleh yang mana?
2: Yang itu lagu ayahnya itu, lagu Masih Ada Waktu lah.
0: Adera, Adera.
2: Masih Ada Waktu, gitu ya.
0: Masih Ada Waktu.
2: Iya, dia kan anaknya Edit GAD.
0: Adera, Masih Ada Waktu. Oh, yang featuring ya. Oke, siap. Salam iya, sapanya,
2: sama,
0: silakan.
2: Sama ayahnya, Edit GAD itu kan bapak gitu.
0: Yang featuring dengan bapaknya ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Baru dikit lah biar lagu lama agak baru.
0: Siap, lanjut salam sapanya.
2: Ya buat tadi ya, buat Julia ya, jalan-jalan juga. Buat tadi belum sini. Juga buat Berlin yang dijalankannya juga tadi sama Yorin juga ya, di sana juga ada Yorin. Tinggal gabung si Yorin. Juga buat Pak Irwan ya yang di Bandung, Pak Iman juga, Pak Ramadan, Ria juga buat Mas Panji gitu ya, kan yang masuk market ini ya, Pak Yota ya, Pak Zadin, buat Bandung juga, buat Lili ya juga, kita lagi, buat siapa lagi ya, buat Lili juga lah, ya buat sama semua aja lah tanpa kecuali ya, jadi ya.
0: Oke, siap, terima kasih.
2: Iya, semoga sehat selalu lah. Tetap jaga kesehatan, banyakin minum air putih aja lah.
0: Kan. Oke, siap, makasih iya, banyak ya.
2: Iya. Ya, selamat tugas ya.
0: Yo, terima kasih ya, Koniko ya. Amin. Selamat siang, makasih banyak Koniko ya sudah bergabung bersama kita. Ya, silakan pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di telepon 0717943001. Halo Pro Persada, selamat siang.
3: Selamat siang Bang Dudi di Pro Persada. Kabar bagaimana Bang?
0: Sehat alhamdulillah. Apa kabar nih? Ya. Wah, ada Bung Ramadan ini
3: belum
0: ya.
3: Hujan juga ya belum ya, sama berarti.
0: Iya, kita sama-sama menunggu hujan ini ya.
3: Iya, itu. Semoga aja tadi ya. Jadi ya, TV ada beberapa daerah itu sholat istiqo ya.
0: Iya, benar. Di Belitung di Belitung di Bangka Belitung juga sholat istiqo ya, juga sama.
3: Iya, ya. Allah mengasihi kita semua, turunkan hujannya ya.
0: Oke. Amin. Siap kalau gitu. Bung Ramadan.
3: Apa?
0: Alat musik yang pengen dimainkan atau bisa dimainkan apa nih?
3: Apa alat musik?
0: Iya.
3: Ya, gitar bisa, terus kalau suling yang enggak bisa ya.
0: Oh, hanya suling yang enggak bisa.
3: Tapi belum begitu lancar lah. Jadi kalau suling saya enggak bisa. Agak susah.
0: Iya. Oh, berarti bisa ya main alat musik ya?
3: Bisa.
0: Wih, keren, mantap.
3: Karena saya kan memang senang sama musik, sama lagu-lagu.
0: Jadi bisa main musiknya ya?
3: Tanya banyak lagu saya hafal, mungkin ada ribuan itu bisa saya tahu itu.
0: Wih, hafal ya. Kalau dari muda sudah menghafalkan pasti bisa.
3: Sudah ya. Lagu anak-anak pun sampai sekarang saya bisa nyanyi semua.
0: Oke okay lah, kalau gitu. Mau lagu apa, Bung Ramadan?
3: Dari Anima aja deh, Bintang.
0: Anima Bintang, siap, salam sapanya. Lanjut.
3: Iya. Salam sapa saya, hari ini saya rangkul semua aja. Ya. Ikut yang udah masuk ya. Siap, walafiat semuanya ya. Karena biar persingkat waktu, biar yang lainnya nanti gantian lagi ya, begitu ya.
0: Oke, siap, terima
3: ya
0: kasih.
3: Kasih banyak, Bang Dudi ya.
0: Yo, nanti sama-sama.
3: Siapa?
0: Bung Topan.
3: Oh, ada topik apa sore?
0: Ada dialog nanti dengan UBB ya.
3: Oh ada ya.
0: Siap.
3: Oke, baiklah kalau begitu.
0: Siap, okay, terima kasih.
3: Thank you ya.
0: Yo, sama-sama.
3: Ya. Ya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kita hadirkan dulu lagu pilihan yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Tetap di Pro Persada.

0: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik, kita ke WA ya. Untuk Ibu Kori dan Bung Yota, silakan yang masih ingin bergabung di telepon WA. Sebelumnya kita bacakan dulu pesan WA yang dikirim oleh Bung Panji ya. Pro Persada, assalamualaikum Bang Dudi. Salam sehat. Musik paling kicik-kicik tamborin. Wih, keren itu. Lagu Bang Kehilangan miliknya Firman. Makasih, salam buat Bang Niko, Bang Ramadan, Embera dan Berlin, Budi Sumi, Bung Yota, Bang Asaldin, Rambe Kelana, Mbak Ria, Mbak Julia, Mbak Lili di Sungai Liat, Mama Endah, Dia Andini, Bu Kori, Mama Ratih, Bang Romlan, Johan Arif, Bang Erwan di Bandung dan Air di Kantung, Gunjanti atau Ian, Bang Tajudin dan lain-lain semua. Terima kasih dari Panji Pasir Garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Panji di Pasir Garam. Oke, silakan Ibu Kori dan Bung Yota yang ingin bergabung di telepon WA, kami undang ya di 0811 7179111.

0: Baik, kita sapa Ibu Kori ya. Halo, Prof. Persada, selamat siang.
1: Halo, Prof. Persada, selamat siang Dudi. Apa ya. Kabar dirimu?
0: Alhamdulillah, Bu Kori sehat.
1: Sehat. Ya, dengar suaranya senang aku.
0: Iya, Bu Kori sehat juga ya.
1: Kadang-kadang sehat, kadang-kadang enggak lah, namanya manusia kan ada sakit, ada sehat gitu kan.
0: Oke lah, luar biasa kalau gitu.
1: Saat ini agak mendingan lah sehat.
0: Mudah-mudahan sehat terus ya, Bu Kori ya.
1: Amin. Dudi juga ya sama keluarga ya.
0: Oke, Bu Kori. Alat musik yang pengen dimainkan atau sudah bisa mungkin dimainkan apa nih kalau Bu Kori ini?
1: Nah kalau saya ya, saya ini kan memang dari dulu kan pemain rebana ya.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Jadi yang saya geluti itu adalah
0: rebana.
1: Ini apa tuh, gendang.
0: Gendang. Wih,
1: saya dulu kan pemain gendang dari grup rebana dari pemerhati RRI juga, pengalihatnya juga. Yang dilatih oleh almarhum Pak Bajuri, ayahandanya apa tuh Bang Wanda ya, yang di Perempat.
0: Bener.
1: Nah, kami dilatih oleh beliau dulu ya, waktu kami masih ada grup dulu kan di RRI Sungaliat nih, grup pemerhati RRI Sungaliat dulu. Sekarang sudah bubar.
0: Jadi
1: seiring bersama bubarnya pemerhati, kami juga bubar tuh Bang Dudi.
0: Tapi dulu aktif ya.
1: Aktif. Kami sering aktif, kadang-kadang dipanggil di pernikahan-pernikahan atau sunatan-sunatan kayak gitu. Tapi mengatasnamakan pemerhati RRI Sungaliat.
0: Wah, keren-keren.
1: Jadi
0: keren,
1: saya menguasai gendang. Semua gendang saya kuasai.
0: Oke, wih mantap ya. Oke lah kalau gitu.
1: Sayang sekarang enggak aktif lagi saya karena enggak ada teman-teman, udah pada bubar.
0: Sibuk ya.
1: Ibu semua, ya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bergabung lagi di RI. Banyak teman-teman udah pada kabur.
0: Oke lah, mau lagu apa Bu Kori?
1: Tapi Ibu Kori tetap aktif.
0: Iya, mantap.
1: Lagunya ya, lagunya 11 Januari dari Gigi ya.
0: Oke, 11 Januari, siap.
1: Salamnya buat Julia ya yang cantik, juga buat Ibu Bude Sumi ya, buat Pak Ramadan juga, Bung Yota ya, siapa lagi ya, Reza di Pangkapinang ya, Mas Panji tadi ya, Bang Alek juga, sehat selalu Bang Alek, juga buat Putra Sambas, juga buat apa, Embera ya, Pak Azaldin ya, juga buat Reza, oh buat ini Berlin tadi ya, Berlin itu bukan pendengar baru loh, dia itu pendengar lama gitu Bang Dudi.
0: Udah lama
1: beliau itu bergabung sama-sama kami dulu ya.
0: Benar.
1: Juga buat Pak Irwan ya, di Kantung juga, Pak Ahmad Irwan di Air Kantung, buat Ria, buat Jante, semualah tanpa terkecuali ya. Buat Bang Dudinya, semoga sehat selalu, selalu aktif di RRI Sungaliat tercinta kita.
0: Oke, mantap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kori ya. Sudah bergabung di kebersamaan kita dalam Propersada ya. Bung Yota silakan kalau masih ingin bergabung bersama kita ya, masih satu penelpon lagi di segmen ketiga kita ini ya, sudah masuk segmen ketiga di akhir segmen kita ya.

0: Oke, kita sapa Bung Yota di Bangka Barat ya. Halo Pro Persada.
1: Halo Pro Persada, 100% Indonesia punya.
0: Oke, mantap Bung Yota ya di Bangka Barat. Kabar baik Bung Yota?
1: Alhamdulillah lah, macam inilah ya.
0: Oke, mantap kalau begitu ya. Bung Yota, alat musik yang pengen dimainkan atau sudah bisa dimainkan apa nih?
1: Paling-paling cuma itulah, apa lagi muda-muda dulu gitar kan, tapi sebatas main-main dasar kan.
0: Tapi bisa ya.
1: Lagi lah.
0: Oh, tapi enggak pernah lagi sekarang.
1: Enggak pernah lagi. Kadang-kadang ketemu yang masih nyimpan gitar kan, kadang-kadang nyoba lah, masih bisa lah istilah.
0: Oh, masih bisa. Oh, mantap kalau gitu. Bisa lah berarti. Biasa apa lagu-lagu apa?
1: Bang Dudi.
0: Ya.
1: Kalau zaman dulu enak itu, kalau nongkrong-nongkrong itu mojok malam-malam misalkan di kampung, main gitar cewek-cewek sudah ngumpul ya kan.
0: Kalo iya, nyanyi sama-sama gitu ya.
1: Nyanyi sama-sama.
0: Kalau sekarang enggak bisa lagi, susah ya. Banyak yang enggak bisa main gitar kalau sekarang kayaknya ya.
1: Kalau sekarang cuma lah itulah center aja pakai HP semua kan.
0: Iya, pakai HP semua ya, semuanya pakai HP. Karaokean pakai HP ya. Iya, oke lah. Mau lagu apa?
1: Dari Iwan Fals aja lah.
0: Iwan Fals nggak masuk, kita yang tahun 2000 ke atas lagunya.
1: Yang Aku Milikmu tuh bukan baru tuh.
0: Aku Milikmu? Judulnya Aku Milikmu?
1: Iwan Fals.
0: Coba kita cek dulu. Aku Milikmu. Aku Milikmu. Pongki Barata adanya Felix.
1: Yang judul itulah kalau macam itu, Aku Milikmu.
0: Oke, sebentar, dari Felix ya berarti ya. Felix, Pongki ya. Oke, salam sapanya silakan.
1: Salam buat Bude Sumi. Bude apa nih? Bude pula. Bu Kori tadi yang baru masuk tadi, berita Bang Alek, Embera, Julia tadi, Bang Niko, Yandi, siapa yang kemarin, Lili, Bang Jante, Ria, Maria, Bang Zulpaizar, Pak Azadin, Bang Jais, Putra Sambas, Bang Ramlan, Atok Dahlan, semua-semua lah, selamat siang aja lah. Terima kasih Bang Dudi.
0: Yo, sama-sama Bung Yota di Bangka Barat.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pukul 14.52 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dari Pro Persada, dan dari Bangka Belitung Siang. Setelah ini akan ada rekan saya Taufan Libero menemani Anda dalam Bangka Belitung Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap pantau dan ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Dialog Interaktif Ekonomi Digital sore ini ya pendengar. Edisi hari ini 9 Oktober 2026 bersama saya Taufan Alibero, dan mengawali program Dialog dan juga Belitung sore ini pendengar, kita tahu bahwasanya perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi dan menjalankan usaha. Peluang ini perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya UMKM di Bangka Belitung, agar mampu bersaing dan berkembang di era digital. Untuk membahas peluang, tantangan, dan strategi menghadapi transformasi ekonomi digital, mari kita simak dialog ini. Dan sudah bergabung di Studio Pro 1 RRI Sungai Liat, yakni Bapak Dr. Darus Altin, dan yang juga merupakan dosen ya, dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Bangka Belitung, dan sudah terhubung melalui Studio Pro 1 RRI Sungai Liat. Pendengar, kita coba sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Darus.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Taufan.
2: Oke, baik, bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, baik, ini cuaca masih panas ini Pak sepertinya.
3: Iya.
2: Bagaimana? Merasakan juga Pak?
3: Iya, sudah berapa bulan terakhir ya?
2: Iya, sudah berapa bulan terakhir.
3: Iya,
2: betul, tetapi betul. Tetap semangat ya Pak.
3: Insyaallah tetap semangat Pak.
2: Oke, baik. Membahas ini Pak, membahas topik kita pagi hari ini, maksud saya sore hari ini ya. Jadi bagaimana Bapak melihat perkembangan ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir ini Pak, dan pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Mas Topan ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia ini, tiap dalam kurun 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan dari hasil dari publikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kalau kita lihat bahwasannya data yang ada menunjukkan tren yang semakin meningkat. Tahun 2025 saja kita nilai ekonomi transaksi ekonomi digital kita capai kurang lebih 1.700 triliun. Itu meningkat dari tahun sebelumnya yang capai 1.400 triliun tahun 2004. Di tahun 2023 naik ke kondisinya 1.432 triliun. Itu tren itu semakin meningkat, bahkan di 2025 kita menjadi negara yang nilai ekonomi digitalnya terbesar di Asia Tenggara.
2: Oke, baik.
3: Kemudian kita lihat juga bagaimana tren ekonomi digital ini naik. Sebenarnya kecenderungannya juga naik dari sisi jumlah pengguna internet kita di Indonesia ya. Di tahun 2026 ini jumlah penggunanya sudah mencapai 81,72% atau sekitar 235 juta orang yang menggunakan internet di tahun 2026. Di tahun 2025 itu kurang lebih 80,6% atau sekitar 200 juta. Dan yang paling mengembirakan ya dari sisi aspek ekonomi digital ini, bahwasannya penduduk di Indonesia kurang lebih ya di data terakhir itu di kuartal 1 tahun 2025 itu pengguna yang sering belanja online gitu ya, di kuartal 1 tahun 2025 itu mencapai 59% dari pengguna internet. Jadi hampir 128 juta pengguna di internet, dan kita negara yang 16 terbesar, negara yang penduduknya paling banyak belanja online tiap pekan.
2: Tiap gitu pekan berbelanja online, iya. Pak.
3: Enggak, kurang lebih kita 128 jutaan ya kalau kita hitung.
2: Oke, artinya itu sudah ada perubahan, perubahan ini Pak ya, perubahan kebiasaan dalam berbelanja berarti beberapa tahun terakhir.
3: Ya, paradigma masyarakat kan sekarang dengan sering menggunakan internet, maka bisnis sudah beralih ke pemanfaatan media. Otomatis perilaku masyarakat dalam berbelanja juga akan geser. Dan perilaku yang berbelanja tradisional atau konvensional beralih ke belanja online. Pergeseran gaya itu.
2: Oke, baik. Itu
3: mungkin akan meningkat terus lagi ya di tahun depan. Seiring peningkatan situasi perdagangan dan perubahan dari para lima pelaku usaha untuk beralih ke pemanfaatan.
2: Oke, baik. Tuh. Kalau kita mengingat lagi Pak, beberapa tahun kebelakang, khususnya mungkin pada 2020 Pak ya, ketika pandemi melanda, apakah itu juga menjadi momentum tersendiri Pak yang menyebabkan masyarakat ini mulai beralih menggunakan teknologi digital dalam berbelanja ini Pak? Apakah itu jadi momentum tersendiri?
3: Ya, betul Mas Upan. Karena di era COVID itu masyarakat tidak keluar ya, ada tatkan sering keluar ya, atau bekerja dari rumah atau ya selalu di rumah, maka otomatis yang akan adalah teknologi handphone ya, dan itu pemanfaatan internet itu dan momentumnya dimulai dari tahun ini ya, hingga muncullah pelaku-pelaku usaha yang kreatif ya, karena orang tidak bisa berbelanja langsung, maka mereka memanfaatkan fasilitas disediakan atau e-commerce ya, itu salah satu faktor.
2: Oke, artinya kondisi seperti itu akhirnya mau tidak mau membuat masyarakat berubah seperti itu Pak ya?
3: Ya, kebiasaannya, coba.
2: Oke, dengan kondisi yang seperti Bapak jelaskan tadi Pak, apakah dengan kondisi tersebut membuat pelaku saat ini juga perlu beradaptasi Pak dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital ini Pak?
3: Ya, betul Mas Upan ya, karena pergeseran salah satu faktor ya, kenapa beberapa pelaku usaha itu terhambat ya untuk mengalihkan ke sistem perdagangan ke bisnis online. Ya, salah satunya pertama kesiapan dari pelaku usaha, khususnya perangkat teknologi, kemudian kesiapan SDM, jadi itu menjadi kendala, dan tingkat literasi digital juga pelaku usaha yang kita juga tergolong masih kurang ya, beberapa ya, beberapa daerah. Jadi itu yang menyebabkan tidak naiknya sama gitu ya, ada yang naik ada yang masih stuck gitu ya, itu yang menyebabkan tidak seragam kenaikannya itu Mas.
2: Oke, baik. Menarik sekali ya penjelasan awal dari Pak Darus ini. Oke, selanjutnya Pak, sejauh mana perubahan kebiasaan masyarakat ini yang semakin terbiasa berbelanja secara online mempengaruhi strategi pelaku usaha ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya ini kan tidak setiap pasar itu, konsumen itu menentukan perubahan bisnis ya, paradigma bisnis. Maka dengan seringnya digital masyarakat kita yang berbelanja online, maka usaha juga harus menyesuaikan kondisi tersebut. Ya, minimal memanfaatkan lah ya sistem atau perangkat-perangkat yang mendukung itu. Misalnya pemanfaatan e-commerce, digital marketingnya. Kemudian pemanfaatan apa namanya itu, saluran lain nih, seperti terjemput makanan gitu kan, itu kan juga apa namanya menjadi salah satu fasilitas ya. Artinya usaha juga bagaimana ekspansi pasar itu terjadi. Jika usaha memanfaatkan media itu, maka maka otomatis produk juga akan bergeser dari satu daerah ke daerah lain, satu provinsi lain, atau mungkin bahkan ke luar negeri ya, dengan pemanfaatan media. Usaha dituntut tuh, apa namanya, menyesuaikan, mempercepat atau menyesuaikan, adaptif ya, adaptif situasi tersebut. Itu mungkin Mas.
2: Oke, baik. Di tengah perkembangan teknologi digital dalam ekonomi ini, Kak, ya, ada kehadiran berbagai merek, berbagai jenis marketplace dan juga media sosial,
3: iya,
2: untuk memasarkan berbagai produk khususnya UMKM juga, ya. Lalu apakah ini juga membuat persaingan usaha ini menjadi semakin ketat, Pak?
3: Ya, betul. Jadi kalau kita lihat memang, karena kan kalau kita lihat sebenarnya pertama kali e-commerce media sosial ini adalah sarana media sosial aja. Tapi sekarang bergeser nih, sudah menyediakan fasilitas-fasilitas perdagangan ya, melalui toko online di media sosial atau marketplace misalnya. Nah, itu sebetulnya kalau sisi konsumen itu memang menjadi pilihan. Tapi kalau sisi pengguna, bagaimana menjaga reputasi produk? Artinya kalau dia dengan situs e-commerce yang resmi, maka itu kemungkinan ada nilai jual produknya. Tetapi kalau di e-commerce itu ada apa namanya, pemikiran dari beberapa konsumen untuk mempertanyakan produknya misalnya, atau produknya itu sesuai dengan barang. Itu yang mungkin sulit meyakinkan pembeli, beberapa tipikal pembeli ya. Walaupun ada beberapa tipikal pembeli kita yang membeli melalui media online. Kalau persaingan jelas, bahkan beberapa produk yang seragam itu kan dijual dalam satu media itu.
2: Okay.
3: Jadi semakin banyak varietas produk, semakin banyak pilihan oleh konsumen. Tapi para pelaku usaha harus membuat satu keunikan tersendiri produknya atau kelebihan tersendiri, sehingga menjadi pilihan konsumen. Mungkin okay, gitu ya.
2: Artinya inovasi memang jadi kunci, Pak, ya, untuk masing-masing.
3: Betul. Ya, inovasi dan daya saing produknya harus lebih dari yang lain ya. Malah ada lebih keunggulannya.
2: Termasuk ini juga mungkin, Pak, ya, perang harga mungkin, Pak, perang harga, perang diskon seperti itu, Pak, ya, jadi fenomena tersendiri.
3: Ya, betul. Sekarang memang, nah, kenapa sih ada survei? Kenapa pembeli, apa yang sering dilihat oleh pembeli online? Ya, salah satunya betul, Mas Opa. Salah satunya yang paling unggul dari survei adalah pembeli banyak melihat dari faktor diskon harga. Ya. Jadi produk yang dicari ada yang memiliki potongan harga.
2: Betul.
3: Kemudian produk yang bisa kalau jual

0: dengan apa yang disampaikan ke konsumen.
1: Okay.
0: Jadi tidak terjadi kekecewaan dan pelanggan. Kesulitannya ya, apa namanya, dampak yang ditimbulkan bagi pelaku usaha itu, ya konsumen tidak percaya dengan produk, maka itu akan dilihat oleh beberapa juta pembeli yang lain, sehingga akan jatuh reputasi produknya itu ya. Tetap harus menjaga kualitas produk, ya, menjaga kepercayaan konsumen dengan informasi yang disampaikan, kemudian memudahkan beberapa fasilitas tertentu, skema pembayaran atau sistem pembayaran.
1: Termasuk gratis ongkos kirim juga mungkin Pak ya? Beberapa ya, masyarakat sekarang saat ini ya, kalau tidak gratis ongkir tidak akan belanja seperti itu Pak.
0: Betul. Jadi kalau apalagi maaf ya yang ibu-ibu ya, kalau apa ya perempuan ya. Jadi otomatis kadang-kadang yang dibeli itu adalah produknya. Tetapi kalau ongkos kirimnya mahal dibanding dengan produk yang satu, maka akan cepat beralih karena ongkos kirim. Jadi pembeli lebih khawatir ongkos kirim nih daripada nilai produk. Karena harga produk tuh sama sebetulnya. Misalkan dia produk sejenis ya. Tapi yang membedakan itu, walaupun selisihnya istilahnya ya berapa ribu rupiah gitu misalkan ya, tapi akan beralih konsumen. Jadi hitungannya sekarang konsumennya cerdas kira-kira sekarang nih Mas Pak.
1: Iya.
0: Dari semakin cerdas ya.
1: Makin kritis.
0: Gitu. Betul, makin cerdas dan kritis. Jadi artinya konsumen melihat sisi-sisi yang diuntungkan bagi konsumen itu apa, walaupun nilainya itu bersisi sedikit. Apalagi jika produk itu ada diskon tadi, ditambah dengan gratis ongkir misalkan ya, ditambah dengan sistem pembayaran yang bisa apa COD cek dulu misalkan gitu ya. Jadi paket-paket itu lengkap.
1: Oke.
0: Ya, bahkan beberapa kita UMKM di kita itu di seperti di Bangka Selatan tuh, kami pernah melakukan kegiatan kajian tuh. Jadi masyarakat tuh senang kalau diberi fasilitas oleh pemerintahnya berupa fasilitas gratis ongkir itu.
1: Okay.
0: Jadi subsidi pemerintahnya adalah gratis ongkir. Jadi pelaku usaha tuh bisa ngirim produknya.
1: Betul.
0: Keluar, pembelinya gratis ongkir karena gratis ongkirnya disubsidi.
1: Okay.
0: Itu skema yang terjadi.
1: Karena sudah jadi, sepertinya sudah jadi keharusan Pak ya, gratis ongkos kirim itu sepertinya.
0: Betul, gratis ongkos kirim itu karena kan pertama kan tidak repot ya, karena hitungan pelaku usaha itu adalah harga yang dibeli itu sudah layak nilainya. Dibanding dia beli offline atau secara konvensional. Dan kalau ke sisi keuntungan yang lain, dia bisa membeli jumlah banyak, tidak perlu menambah ongkos kirim, gitu ya. Jadi, okay, apa namanya, semakin inovatif gitu. Memang e-commerce-nya juga harus semakin inovatif memberikan fasilitas tersebut.
1: Oke, baik.
0: Itu dan Mas Pak.
1: Menarik sekali pembahasan kita di pembuka pada dialog sore hari ini ya pendengar. Tetapi kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

0: Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat dalam program dialog transformasi ekonomi digital dan masa depan pelaku usaha. Dan masih bergabung melalui sambungan telepon bersama kami dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung, Bapak Dr. Darus Altin, S.E.M.M.S.I. Dan kita juga mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama kami ya, melalui line telepon di nomor 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-911. Baik Pak Darus, kita lanjutkan kembali Pak ya, pembahasan kita siang hari ini, sore hari ini. Selanjutnya nih Pak, bagaimana, apa saja peluang terbesar yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha melalui ekonomi digital ini Pak?
3: Baik, terima kasih Pak, Pak Sobat. Jadi memang yang paling penting adalah yang kita bahas di awal, bahwa karena pengguna internet kita di Indonesia nih sudah termasuk, sudah mencapai penetrasinya 81% ya, atau sekitar 235 juta pengguna internet. Maka dengan peluang tersebut sebenarnya para pelaku usaha bagaimana memanfaatkan ya media pemasaran ya, menggunakan jejaring internet tersebut, atau memanfaatkan seperti memanfaatkan platform-platform bisnis ya, atau menggunakan platform bantuan yang lain ya, seperti tadi marketplace atau memanfaatkan sistem antarjemput makanan ya, dengan sarana transportasi online ya. Jadi peluang-peluang tersebut harus benar dimanfaat ya, dan itu salah satu yang meningkatkan omset ya dari para pelaku usaha. Tewas.
2: Oke baik. Lalu ya, kalau dengan UMKM nih Pak, apakah digitalisasi ini benar-benar dapat membantu usaha kecil dan UMKM ini memperluas pasar hingga keluar daerah Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi di Bangka ya, Selatan Pak?
3: Ya, memang sebetulnya yang pernah terjadi ya, case-nya di Bangka Selatan, produk terasi contohnya ya, kita sudah sampai ke beberapa provinsi ya di Indonesia. karena taunya dari apa namanya e-commerce pembeli. Jadi bahkan penjualan itu lebih besar dibanding dijual di daerah sendiri secara konvensional. Nah, itu salah satu contoh ya. Kemudian produk-produk yang lain juga yang memiliki nilai jual ya di daerah atau yang biasanya hampir semua nih produk ciri khas bulan daerah itu dijual di platform e-commerce oleh pelaku usaha. Nah itu apa namanya akan merubah tadi, akan meningkatkan omset tadi banding dia mengandalkan pembeli lokal ya atau yang datang ke kita membeli langsung. Itu memang apa namanya sudah terjadi gitu ya faktanya itu. Jadi tinggal bagaimana difasilitasi tadi dengan beberapa program-program tentu ya.
2: Oke. Itu Mas. Oke, menarik yang Bapak sampaikan tadi, pemasaran di melalui teknologi digital, melalui marketplace tadi lebih besar daripada penjualan yang di lokal, seperti itu ya Pak?
3: Ya, artinya dalam satu sisi tertentu memang kadang-kadang penjualan melalui media e-commerce itu lebih besar ya, kecuali ya di kita di daerah misalnya ada event-event tertentu yang sifatnya misalnya mendatangkan nih tamu atau yang banyak misalnya, itu pasti akan produknya akan cepat habis di lokal. Misalnya kita mengadakan agenda nasional kan ya, mengundang tamu-tamu dari luar daerah misalkan itu datang pemerintah daerahnya, itu otomatis produk-produk lokal itu akan laku terjual. Okay. Nah, tapi itu kan tidak sering Pak, karena tidak sering tadi maka jualan itu dialihkan dengan sistem online. Yang kalau di rata-rata itu produknya bisa meningkat dibanding dia mengharapkan orang datang membeli langsung. Karena kalau kita yang lokal kan terhitung yang belanja itu.
2: Betul.
3: Sama gitu ya. Tapi kalau dia ada terus, kalau di online tuh ada terus yang memesan. Ya minimal peluangnya lebih besar untuk orang melakukan pembelian. Mungkin dalam seminggu berapa kali gitu misalkan ya. Oh. Itu ada seperti itu.
2: Artinya selain terasi, mungkin ada produk-produk lain juga mungkin kita Pak ya? Produk-produk lain di Bangka Belitung mungkin yang juga bisa mengikuti cara-cara seperti itu ya Pak? Untuk pemasaran.
3: Ya betul. Ya, kita punya beberapa produk lokal, mungkin makanan ya. Makanan olahan hasil laut misalnya ya. Kemudian yang menjadi unggulan kita ya selama ini. Kemudian mungkin dari sisi, karena kalau apa yang produk lain kan kita kurang ya, karena daerah kita kan banyak malah mendatangkan produk dari luar ya. Seperti hasil buah-buahan segala macam kan. Ya kita punya produk makanan mungkin ya, prospek. Kemudian atau cindera mata berupa kerajinan tertentu. Ya. Itu juga menjadi nilai jual. Misalkan kita punya apa olahan produk kerajinan dari timah yang jadi ciri khas. Tapi memang perlu inovasi produk juga. Dan ada harga juga yang terjangkau mungkin oleh pembeli yang lain ya. Ya. Yeah. Okay. Jadi yang mencirikan kedaerahan itu ya mungkin jadi peluang.
2: Okay. Itu mungkin Mas. Yang membedakan dari daerah lain seperti itu Pak.
3: Betul, ya? Yang membedakan dan itu dicari biasanya kan.
2: Jadi tanpa harus ke Bangka Belitung, masyarakat itu sudah bisa mendapatkan produk-produk khas Bangka Belitung seperti itu ya Pak.
3: Iya, minimal pengen mencoba bagi yang belum ya.
2: Okay.
3: Kalau produknya sesuai dengan selera konsumen, ya mungkin bisa melakukan pembelian pulang gitu kan.
2: Oke.
3: Okay. Ada hal-hal dampak yang ditimbulkan.
2: Oke, okay, baik.
3: Itu Mas.
2: Oke, lalu Pak untuk bagi pelaku usaha yang baru ingin, nah ini baru ingin masuk ke dunia digital ini, mungkin langkah pertama ini apa Pak yang sebaiknya dilakukan Pak?
3: Ya, memang beberapa pelaku usaha di kita yang baru ya, yang kami perhatikan. Ya salah satu memang memanfaatkan media sosial terlebih dahulu ya, untuk promosi. Mungkin menggunakan TikTok ya, atau Facebook untuk promosi atau menggunakan jasa konten creator misalkan gitu ya, itu menjadi apa namanya yang pernah kita lihat usaha baru itu ya. Artinya yang sekarang kan kadang-kadang konsumen ini kan melihatnya kadang produk tuh viral dulu nih misalkan gitu ya. Itu sebenarnya pop dimanfaatkan sebagai pelaku usaha yang baru ya, arti pengenalan itu makin sering dia di media sosial, produknya, maka semakin dikenal. Itu biasanya. Ya, dan kalau yang baru, dia sering mempromosikan melalui media itu. Nah, tadi faktor pengguna akan lebih banyak. Ya, dan promosi-promosi produk media lain, misalkan ya, seperti radio kan bisa juga kan gitu kan Pak, okay. Bagi daerah lain. Tapi tetap selalu diingat produknya dan punya tren sendiri ya, ya keunikan tersendiri. Itu mungkin Mas Topan.
2: Oke, menarik yang Bapak sampaikan tadi ya, masyarakat itu biasanya tertarik dengan yang viral duluan. Artinya pengusaha saat ini nih penting untuk melakukan promosi ini besar-besaran Pak ya, sampai satu produk yang ia tawarkan ke masyarakat itu mengena di pikiran masyarakat ini karena berulang-ulang terus. Jadi masyarakat jadi tahu ya, dan ingin membeli produk tersebut. Sepenting ya, itu artinya promosi ya Pak ya.
3: Betul Pak. Karena begini ya, kita lihat saja coba beberapa contoh ya. Produk di satu tempat, di satu kota, di satu kabupaten. Karena kalau khusus di lokal kita sendiri nih, misal kita punya penduduk yang tidak banyak ya, artinya tidak banyak jumlah penduduknya yang 1.300.400 ya, kemudian tersebar di beberapa kabupaten ratusan ribu orang, tetapi pembeli itu misalnya dijual di Kota Pangkalpinang, pembeli itu bisa datang dari beberapa daerah karena penasaran ya, ingin mencoba produknya gitu ya. Seperti itu, kalau yang tertentu kan produk lokal, kita punya makanan yang dipasarkan oleh konten kreator misalnya yang udah dikenal ya, untuk followers banyak, akan mempengaruhi. Sangat efektif menurut saya kalau dalam situasi sekarang ya.
2: Oke, baik. Nah, dari peluang yang sudah kita bahas juga tadi dari awal Pak ya, lalu tantangannya ini apa sih Pak kalau untuk para pelaku usaha nih Pak, tantangannya Pak?
3: Jadi memang salah satu tantangan yang paling dihadapi ya, paling berat itu adalah masalah SDM ya. Pertama masalah sumber daya manusia. Karena pelaku usaha kita ini kan cenderungnya yang melakukan usaha yang telah lama tuh umumnya kurang familiar ya dengan teknologi seperti penggunaan e-commerce dan lain-lain. Maka perlu melakukan semacam apa, sumber daya manusia yang cakap atau mampu di bidang itu. Ini itu faktor pertama. Kemudian tantangan yang kedua itu biasanya faktor untuk mempersiapkan itu, yaitu prosedur teknologinya. Nah, misalkan kalau pelaku usahanya ingin melakukan pemasaran seperti itu, bagaimana langkah-langkah yang dia harus lakukan dari sisi aspek pengemasan yang cepat, bagaimana aspek penggunaan fasilitas jaringan internetnya, karena di beberapa daerah kan agak kesulitan misalkan gitu ya, itu yang ini harus dipikirkan juga ya. Yang lainnya tadi karena faktor kecakapan digital juga harus ditingkatkan ya, tingkat literasi itu, pemahaman digital itu juga jadi penting.
2: Oke,
3: jadi menurut saya di situ yang jadi tantangan terbesar yang berusaha.
2: Oke, baik. Oke, selanjutnya Pak, seberapa penting sih Pak literasi digital dan literasi keuangan bagi pelaku usaha ini Pak, agar tidak salah mengambil keputusan ataupun nanti berpeluang menjadi korban penipuan seperti itu Pak?
3: Betul. Ya, jadi karena sekarang ini kan sudah marak ya, artinya tidak hanya di media sosial, tapi di e-commerce juga yang berkaitan penipuan produk itu sangat banyak. Jadi menyamai produk kita tapi bukan produk kita, itu juga akan berimbas kepada usaha ya. Jadi hal-hal yang bersifat pemahaman mencegah itu ya, atau pemahaman kapasitas apa kemampuan individu itu dalam menguasai digital juga harus tahu, terkait bagaimana pemahaman aspek keamanan digitalnya harus dipikirkan, kemudian bagaimana untuk mencari informasi ya benar-benar valid di dalam yang tersedia di digital. Nanti itu akan berimbas, penggunaan digital itu juga beberapa dilakukan dengan sistem pembayaran melalui pemanfaatan media perbankan ya kan, itu juga kan berkaitan nanti ke keuangan, penggunaan keuangan.
2: Oke.
3: Tingkat pemahaman keuangan ini juga harus dipikirkan, artinya selain digitalisasi, tingkat literasinya. Bagaimana kalau dia mendapatkan uang itu juga harus dipikirkan. Kemudian apakah digunakan investasi atau tetap mengembangkan usaha. Oke, manajemen keuangannya juga harus diperhatikan. Kemudian apa namanya keterkaitan di saluran media pembayaran ini juga akan menentukan nih.
2: Okay.
3: Misalkan di beberapa sektor usaha tertentu sekarang media pembayaran kita tuh sudah mulai bergeser ke penggunaan kris ya, misalkan gitu ya. Salah satu contoh itu kan penggunaan dari sistem pembayaran digital.
2: Okay.
3: Pelaku usaha harus menyesuaikan itu, walaupun terkadang ada beberapa usaha menyediakan fasilitas itu misalnya, tapi tidak digunakan karena sistemnya terkadang error juga, misalkan gitu ya.
2: Okay.
3: Karena error itu pengguna beralih misalkan ke pembayaran manual. Jadi, walaupun memang sudah mulai banyak nih menggunakan sarana digital untuk pembayaran ya, dari situ di beberapa kuliner atau toko kelontong bahkan sudah ada.
2: Betul.
3: Jadi itu, tapi memang perangkat tadi ya mungkin sebenarnya gangguan itu mungkin karena faktor jaringan internet misalkan gitu ya. Okay. Itu harus dipahami juga oleh pelaku usaha sehingga tidak membuat trauma pelaku usaha untuk tidak mau menggunakan kembali. Ada yang ngeluh karena lambat pak, karena uangnya lambat masuk ke rekening
2: seperti misalkan. Itu ya.
3: Ya, itu ada keluhan dari para pelaku usaha. Kami tidak mau lagi ya. Sebenarnya kan hal-hal seperti itu kan tidak sering sebenarnya. Nah, mungkin saat itu saja mungkin.
2: Okay.
3: Nah, itu pemahaman sebenarnya kan bagian dari pemahaman digitalnya. Sehingga literasi keuangannya juga meningkat, pemahaman keuangannya. Oh, penting karena dia bisa mengontrol usaha melalui pembayaran kris kan otomatis masuk ke rekening, dia bisa melakukan pencatatan keuangan juga kan begitu kan dengan yang masuk ke rekening gitu. Tidak bercampur ya keuangan pribadi mungkin kan dengan ini. Mungkin itu ya. Banyak faktor itu yang akan terjadi jika agak gagal gitu.
2: Okay. Menarik karena Bapak sudah menyampaikan mengenai kris tadi ya Pak. Apakah menurut Bapak-Bapak hadirnya kris ini sudah menjadi salah satu penemuan terbaik mungkin Pak di dunia usaha dan ekonomi digital di Indonesia beberapa tahun terakhir ini Pak? Bagaimana sih kalau menurut Bapak, ya, pandangan Bapak?
3: Ya, memang sekarang bahkan sudah menyebar nih Pak. Sudah ada istilahnya itu kris antar negara. Ya.
2: Betul.
3: Jadi pembayaran tuh bisa dibayar di beberapa negara tertentu ya, dengan penyedianya sahnya tuh bank Indonesia yang tidak beroperasi di negara itu juga bisa. Gitu. Jadi dari sisi sekarang kan ada istilah itu tidak bawa dompet nggak apa-apa, yang penting bawa handphone, gitu ya. Saking pembayaran bahkan beberapa usaha tertentu ya di kota besar. Satu tempat kuliner dia tidak mau pembayaran cash, jadi ada juga yang menerapkan seperti itu karena menurut mereka itu lebih efektif dalam sisi usaha. Kenapa? Karena semuanya terikut oleh perbankan ya. Satu sisi kan sebenarnya lebih tertib nih sebenarnya ya.
2: Oke. Okay.
3: Artinya dan sisi pembeli itu juga konsumen merasa lebih simpel, lebih mudah, tidak ribet-ribet lagi kan bawa uang tunai segala gitu. Jadi saya sih ini sangat efektif ya Pak. Artinya dalam transaksi jual beli itu sangat efektif. Ya kita memang harus mengakui bahwa perkembangan kris juga termasuk pesat ya yang mulai dituangkan sejak tahun 2022 ya,
2: betul
3: ya.
2: Betul.
3: Perkembangannya sangat cepat. Mulai 2019 diluncurkan itu 2019 dan penggunanya semakin meningkat.
2: Oke. Okay. Sampai usaha-usaha bahkan terkecil pun sudah pakai kris sekarang, Pak.
3: Iya. 2025 ini malah dari data ini, Pak, kris kita di 9 negara itu transaksinya udah mencapai 1,66 triliun.
2: Waduh, luar
3: transaksinya.
2: Biasa.
3: Di tahun 2025, jadi luar biasa itu ya. Jadi memang ya artinya setelah kita di Indonesia sendiri ya, sampai pelosok-pelosok jika ada jaringan itu sudah internet sudah ada nah, karena itu sudah settle artinya di Indonesia ya sebenarnya, bahkan beralih ke negara lain.
2: Betul.
3: Karena negara lain negara kita, apa kita melakukan perjalanan ke luar negeri bisa belanja, sudah nggak repot-repot lagi harus melakukan pemutaran uang. Nah, itu akan meningkatkan itu. Negara lain juga sama itu ke kita misalnya. Jadi istilahnya sudah apa namanya tuh sudah melakukan lintas negara untuk ini sejak diluncurkan ya. Memang waktu itu kan masih baru ya, Kris itu 2019 ya kalau nggak salah tuh tanggal 17 Agustus 2019 baru di Jakarta ya tadi
2: ya. Sampai
3: karena
2: sekarang
3: untuk mendorong iya gerakannya untuk mendorong cashless society ya, masyarakat apa namanya tidak perlu banyak memegang uang tunai
2: ya. Oke.
3: Tapi ke digitalisasi.
2: Bapak sendiri Mas mungkin sudah sering Pak mungkin berbelanja pakai QRIS saja ya, nggak susah-susah pakai cash.
3: Karena kita terbiasa ya sebenarnya kan masyarakat kita sendiri ya sebagai masyarakat. Karena kebiasaan itu menyebabkan kita merasa itu simpel gitu.
2: Oke.
3: Tidak perlu lagi gitu ya. Setelah kita belanja sampai ke warung-warung kecil pun, warung toko kelontong misalnya masyarakat sudah menyediakan juga gitu, fasilitas itu. Jadi sisi keamanan sih aman sebenarnya, karena tidak ada memegang uang tunai terlalu banyak kan. Kan gitu ya. Artinya apa namanya menurut saya ya sangat efektif. Tak usaha juga dituntut untuk menyediakan fasilitas itu gitu kan.
2: Betul. Mau tidak mau juga harus menyediakan Pak ya, karena masyarakat ya pun sudah mengurangi transaksi menggunakan cash ya Pak.
3: Ya, menggunakan transaksi tunai ya, sudah mulai mengurangi.
2: Oke, baik. Gitu. Oke, dan kita tidak terasa nih sudah memasuki penghujung kebersamaan kita dalam program ya, dialog ini. Terakhir nih apa sih Pak? Pesan yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat dan juga pelaku UMKM sendiri Pak. Silakan Pak.
3: Ya, baik. Jadi dengan sharing pesatnya perkembangan ekonomi digital ini ya, pertama memang yang perlu diperhatikan oleh kita masyarakat dalam penggunaan aplikasi digital ini khususnya itu faktor pemahaman kita terhadap digital itu sendiri ya, sehingga apapun salurannya melalui pembelian online juga atau jualan online, masyarakat cerdas dalam melakukan perilaku digital. Artinya masyarakat tahu bahwa ancaman ini adalah keamanan data gitu ya. Karena semua transaksi sudah menggunakan digital loh, banking ya, segala macam transaksi. Kita harus bisa memilah ya, kecerdasan itu kecerdasan masyarakat sendiri dalam menggunakan aplikasi digital terkait apa namanya spek-spek penipuan dan lain-lain gitu ya. Kemudian pelaku usaha sendiri bagaimana? Pelaku usaha artinya dituntut lebih adaptif dalam melakukan transaksinya. Jadi dengan pesat perkembangan digital ini, pelaku usaha juga beriringan menyesuaikan dengan itu untuk kondisi sekarang. Tidak anti lagi dengan digital gitu. Karena memang paradigma konsumennya sudah bergeser. Jadi pelaku usaha mulai menata usahanya, mempersiapkan infrastrukturnya, fasilitas pembayaran, misalkan itu para pelaku usaha. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang wajib untuk sekarang ini ya. Karena yang dicari konsumen itu adalah yang mudah, cepat, dan simple. Tipikal konsumen sekarang ya. Jadi, apalagi yang generasi Z yang banyak ya.
2: Betul, Pak.
3: Pengennya seperti itu. Maka pelaku usaha juga membuat seperti itu polanya. Jadi pelaku usaha sekarang menyesuaikan dengan selera konsumen. Dengan perubahan paradigma konsumen. Tanpa mengurangi kualitas produk dan memberikan informasi yang lebih benar terhadap produk. Ya, kekecewaan konsumen juga terjadi. Jadi keduanya ini saling terkait nih, Pak Mas Topan ya. Gitu. Itu mungkin Mas.
2: Oke, baik. Dan pendengar, demikianlah program Dialog Interaktif Ekonomi Digital dengan judul Transformasi Ekonomi Digital dan Masa Depan Pelaku Usaha, topik kita sore hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan siaran dialog kami sore hari ini. Dan juga terima kasih Bapak Darus Altin yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung. Sehat selalu ya Pak. Dan baik, tentu kita harapkan sama-sama ekonomi digital di UMKM dan masyarakat ini semakin lemah, semakin berkembang, dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital ini juga semakin kuat seperti itu Pak. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa, kita berjumpa lagi di dialog selanjutnya.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Topan.
2: Sama-sama Pak.
4: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bengkulu untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Bonus demografi ini harus dikelola dengan bijak, memastikan program-program tepat. Kalau tidak, nanti malah akan menjadi masalah.
3: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada, tetapi pola kunjungannya mulai berubah.
4: Puskesmas harus buka 24 jam, sehingga kalau terdapat ispa langsung bisa ditindaklanjuti.

pendengar dimanapun Anda berada, itulah informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini di edisi Jumat 9 Oktober 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Haryansyah, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, bonus demografi menjadi peluang strategis bagi Provinsi Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi Provinsi Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindu Kurniawan, mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Lampung saat ini mencapai sekitar 9,6 juta jiwa, dengan 69% diantaranya berada pada usia produktif, yakni 15 hingga 64 tahun. Menurutnya, hal ini menjadi modal besar bagi Lampung, namun harus dikelola dengan baik melalui program nyata agar bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Dia menyatakan pemerintah Provinsi Lampung bersama berbagai pihak termasuk BKKBN terus berupaya memastikan seluruh program pembangunan tepat sasaran, khususnya dalam mengoptimalkan potensi usia produktif. Namun demikian, Marindu mengingatkan bahwa bonus demografi juga dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola secara bijak. Di sisi lain, untuk memaksimalkan bonus demografi, Pemprov Lampung memberikan perhatian pada berbagai segmen usia, termasuk kelompok usia di atas 40 hingga 50 tahun, melalui pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas.
2: Ya, tentunya ini semua harus bonus demografi ini harus dikelola dengan bijak, memastikan program-program tepat. Kalau tidak, nanti malah akan menjadi masalah. Oleh karenanya, peningkatan SDM sampai dengan usia lanjut pun kita memberikan pelatihan-pelatihan, kita memberikan edukasi-edukasi yang bisa, kalau tadi segmennya di usia lanjut, maka adalah peningkatan kompetensi, peningkatan apa namanya, pengetahuan kaitan dengan yang memang dia usianya untuk usia yang di atas 50 tahun mungkin usia lebih lanjut. Nah, ini ada segmen-segmen ya, pemberian apa namanya, kompetensi kepada masyarakat yang usia produktif, yang usianya sudah di atas 40 tahun dan di atas 50 tahun.
1: Dengan langkah tersebut diharapkan seluruh lapisan masyarakat baik usia produktif maupun usia lanjut tetap dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BKKBN, bonus demografi diharapkan dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong kemajuan Lampung, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Mendengar pemerintah terus pacu pelatihan pengurus koperasi desa lewat Kementerian Koperasi. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat perekonomian desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia ataupun SDM. Melalui Kementerian Koperasi, berbagai program pelatihan bagi para pengurus koperasi desa terus digelar secara berkelanjutan di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Kopdes tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga mampu mengelola unit usaha desa secara profesional, akuntabel dan juga berbasis digital. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Saukani menyampaikan bahwa penguatan Kopdes merupakan pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di desa. Oleh karena itu, pengurus Kopdes dibekali berbagai materi krusial, mulai dari manajemen tata kelola keuangan, penyusunan laporan keuangan, hingga strategi pemasaran produk lokal.
2: Pengurus koperasi itu adalah kaula muda. Ada sebagian mungkin itu ya SDM-nya masih kurang ya. Namun demikian sekarang ini selalu dilakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengurus koperasi itu secara pikon ya, online atau Zoom ya. Langsung dari kementerian kepada pengurus-pengurus koperasi untuk memberikan pemahaman mereka terhadap apa itu koperasi, kemudian bagaimana pengembangan bisnis dari koperasi merah putih itu sendiri.
1: Selain tata kelola internal, pelatihan ini juga difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital. Para pengurus dianjurkan untuk menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital dari platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar produk-produk unggulan desa. Melalui program pelatihan yang masif, pemerintah berharap Kopdes dapat terus berkembang pesat, memutar roda perekonomian lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi warga desa. Muhammad Isman, Persatu RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan Vox Pop yang berhasil dihimpun oleh RRI Sungai Liat terkait pemimpin muda yang berkualitas.
1: Menurut saya, generasi muda harus mulai mempersiapkan diri sejak sekarang, baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun kepemimpinan. Bonus demografi akan menjadi peluang besar bagi Indonesia jika generasi mudanya memiliki kualitas, integritas, dan mampu bersaing. Karena itu, anak muda jangan hanya menjadi penonton, tetapi harus berani mengambil peran dalam membangun dan menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif di masyarakat.
2: Bangsa tidak hanya butuh pemimpin yang pintar berbicara, namun bangsa ini butuh pemimpin muda yang ingin tampil berani untuk mengambil tindakan. Pemimpin muda itu bukan soal rentan usia di atas kertas, namun melainkan keberanian cara berpikirnya. Cara berpikirnya untuk mengambil keputusan, mendengarkan suara hati rakyat yang terbuka, dan integritas yang tinggi. Serta cara beradaptasinya untuk menyelesaikan masalah.
3: Bonus demografi bukan sekedar angka di atas kertas, tapi panggung besar buat generasi muda. Saat usia produktif mendominasi populasi, kunci keberhasilannya ada di tangan para pemimpin muda. Ngerape. Menghadapi tantangan ini, ada tiga peran penting yang harus diambil inovator. Pembelajaran adaptif, menggerak kolaborasi, dan merangkul. Tai. Bonus demografi adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tanpa kepemimpinan yang berani dan visioner seperti Prabowo Subianto, peluang emas ini bisa berlalu begitu saja, seperti kesempatan menjadi wakil presiden seperti anak Jokowi. Masa depan tidak ditunggu, tapi diciptakan hari ini. Waktunya anak muda ambil peran.
4: Tantangan ke depan tidaklah ringan ya. Krisis iklim, persaingan global, hingga disrupsi teknologi sudah di depan mata. Namun disitulah sebenarnya letak kekuatan dari generasi muda itu sendiri. Karena kreativitas tanpa batas, keberanian mendobrak batasan, kemudian ada ya tahan untuk bangkit kembali setiap kali terjatuh, harus terus dijaga dari setiap generasi muda.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke ASP Belitung.

0: of Belleville tahun 2026 kategori U10 dan U12 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten. Laporan selengkapnya bersama Septrianingsi dari SP Belitung.
1: Kita kan setiap 4 tahun kan ada pertandingan Porprov. Jadi mereka tuh dipersiapkan. Sekali.
2: Turnamen sepak bola Rising Star of Belleville tahun 2026 kategori U10 dan U12 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten. Sebanyak 75 tim dari seluruh kecamatan di Belitung Timur ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung selama 6 hari hingga 11 Oktober 2026. Turnamen ini diikuti 32 tim kategori U10 dan 43 tim kategori U12. Bupati Kamarudin Muten menekankan pentingnya pembinaan olahraga sejak dini untuk mempersiapkan generasi penerus yang sehat, disiplin, percaya diri, dan berkarakter baik. Ia juga mengingatkan para peserta agar tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tapi turut menjunjung tinggi sportivitas dan menghargai sesama pemain selama pertandingan berlangsung.
1: Terus mulai bangkitkan anak-anak itu supaya dia semangat, supaya mereka juga berolahraga. Jadi sehat semua. Jadi tidak semuanya nanti, sekarang kan banyak kenakalan anak-anak. Jadi dengan ada kegiatan gini, mereka lebih positif. Orang tua juga bisa bina mereka, bisa lihat. Jadi mereka juga bahagia semua.
2: Ya. Turnamen ini pun diharapkan bisa menjadi ruang positif bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang sepak bola. Kegiatan olahraga juga diharapkan dapat mendorong anak-anak mengurangi aktivitas negatif serta menghindari kecanduan penggunaan gawai. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Bengkulu. Pendengar dari SP Belitung, kita menuju ke SP Waikanan.

0: Mendengar, meski perkembangan teknologi digital makin pesat, minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah Waikanan tetap ada. Dinas Perpustakaan setempat pun gencar menghadirkan layanan berbasis digital, serta kegiatan kreatif untuk merangkul milenial dan Gen Z. Rio Tanjung dari RRISP Waikanan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah di Kabupaten Waikanan tetap ada di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan pola kunjungan generasi muda kini mengalami perubahan. Mereka tidak hanya datang membaca buku, tetapi juga memanfaatkan fasilitas digital dan mengikuti kegiatan literasi. Menurutnya, Dinas Perpustakaan Waikanan terus mengembangkan layanan berbasis digital untuk menjangkau milenial dan generasi Z, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, perpustakaan menghadirkan layanan pustaka, literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial. Program tersebut dikemas agar lebih dekat dengan kebutuhan dan minat generasi muda.
2: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada. Tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus membuat perpustakaan lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Kami terus mendorong layanan perpustakaan berbasis digital, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, kami juga menghadirkan layar pustaka, kegiatan literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial yang dikemas lebih dekat dengan minat generasi muda.
1: Lebih lanjut, Dian menjelaskan, tantangan terbesar perpustakaan adalah bersaing dengan derasnya arus informasi dan hiburan digital. Karena itu, inovasi, penguatan layanan digital, ruang nyaman, serta kegiatan kreatif terus dikembangkan. Pihaknya mengajak generasi muda Waikanan tetap memanfaatkan perpustakaan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Mendengar pemerintah Kota Palembang meminta puskesmas di 5 wilayah terdampak karhutlah membuka layanan 24 jam untuk menangani warga yang terserang ISPA. Laporan Erlin Partesa dari RRI Palembang selengkapnya berikut ini.
1: Pemerintah Kota Palembang mengoptimalkan layanan puskesmas untuk menangani warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta puskesmas di 5 wilayah yang paling terdampak karhutlah, yakni Sematang Borang, Kalidoni, Ilir Barat 1, Alang-Alang Lebar, dan Kertapati untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan membuka layanan selama 24 jam. Langkah ini dilakukan agar warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat ISPA dapat segera mendapatkan penanganan.
2: Karena ini kaitan dengan ISPA, puskesmas harus buka 24 jam, sehingga kalau terdapat ISPA langsung bisa ditindaklanjuti di samping rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta untuk harus

0: BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi peluang hujan di tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Operasi modifikasi cuaca berpotensi dilakukan. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi adanya peluang hujan di wilayah Jambi pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Kondisi tersebut berpotensi menjadi momentum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC, terutama dalam upaya membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Tri Agus Pramono, mengatakan pelaksanaan OMC tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Operasi tersebut harus mempertimbangkan kondisi atmosfer, khususnya keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa peluang hujan tersebut tidak serta-merta menjadi dasar untuk langsung melaksanakan OMC. Tim perlu terlebih dahulu melihat kondisi awan di wilayah sasaran. Menurutnya, apabila tidak terdapat awan yang memenuhi syarat untuk dilakukan modifikasi, pelaksanaan OMC justru berpotensi menjadi tidak efektif.
2: Hujan buatan tadi kita sudah memperkirakan bahwa seminggu ke depan kita ada peluang hujan di tanggal 9 sampai 11. Itu bisa berpotensi kita buat OMC. OMC itu tidak serta-merta kita lakukan karena melihat juga kondisi awan. Kalau awan tidak ada, kita OMC itu mubazir seperti itu.
1: Ia menambahkan keberadaan hujan sebagai salah satu faktor penting dalam membantu penanganan karhutla dan mengurangi dampak kabut asap di wilayah Jambi. Tanpa adanya hujan, potensi kebakaran hutan dan lahan untuk mereda akan lebih kecil, terutama jika kondisi lahan masih kering. Sebaliknya, hujan diharapkan dapat membantu membasahi lahan yang terbakar, sekaligus mengurangi kabut asap. Karena itu, peluang hujan pada 9 hingga 11 Oktober mendatang akan menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menentukan kemungkinan pelaksanaan OMC. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Polres Kaur gelar simulasi pelayanan aksi unjuk rasa warga. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Polres Kaur menggelar simulasi pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa di halaman markas kepolisian Resort Kaur untuk melatih kesiapan personel Polres Kaur. Latihan taktis yang memodelkan penanganan demonstrasi warga di kantor DPRD Kaur terkait penolakan kenaikan tarif pajak daerah ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memastikan seluruh anggota mampu mengawal kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat secara profesional, terukur, dan humanis. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa simulasi ini digelar untuk memastikan kesiapan personel dalam memberikan pengamanan secara humanis di lapangan. Pihaknya menyampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang wajib dilayani dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Slamet menambahkan bahwa pemahaman terhadap prosedur standar operasional menjadi kunci utama dalam mengantisipasi potensi eskalasi gangguan keamanan selama berlangsungnya unjuk rasa.
2: Polres Kaur melaksanakan simulasi pelayanan aksi unjuk rasa untuk melatih kesiapsiagaan personil dalam menghadapi penyampaian aspirasi masyarakat. Simulasi ini menggambarkan situasi aksi penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD Kabupaten Kaur terkait keberatan terhadap kenaikan pajak hingga 100%. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin. Dalam simulasi, personel Polres Kaur diperkirakan melaksanakan tahapan pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa mulai dari kesiapsiagaan personel, pengaturan masa, komunikasi dengan peserta aksi, hingga langkah-langkah penanganan apabila terjadi peningkatan situasi.
1: Dalam latihan tersebut, personel dilatih menjalankan tahapan pengamanan mulai dari komunikasi persuasif, teknik negosiasi, hingga pengaturan barisan massa secara terukur. Langkah preventif melalui pelatihan berkala ini bertujuan memperkuat keterampilan pengendalian

0: dan massa jajaran kepolisian dalam memelihara ketertiban wilayah. Seluruh rangkaian simulasi di Mako Polres Sukahur berlangsung lancar serta memperkokoh komitmen kepolisian dalam mengawal iklim demokrasi yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter RRI Bengkulu Anggrit Nardianto bersama Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani, mengenai kondisi pemuda di Provinsi Bengkulu saat ini.
1: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Ibu Yunita Sari Satriani Esos, Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu. Dan kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya mengenai kondisi pemuda di Provinsi Bengkulu untuk saat ini. Ibu Yuni, bagaimana Ibu melihat kondisi pemuda dan perkembangannya di Provinsi Bengkulu untuk saat ini?
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau secara umum, saya melihat kondisi pemuda pada umumnya saat ini sepertinya sama dengan keadaan pemuda di provinsi-provinsi lain ya gitu. Jadi 50-50 gitu kan. Ada adik-adik pemuda yang memang sudah melesat jauh ke depan melakukan hal-hal positif gitu ya. Masih juga ada adik-adik pemuda yang masih tertinggal gitu. Artinya kurang peduli terhadap perkembangan yang sekarang sedang berlangsung dan lain-lain seperti itu. Jadi memang masalah pemuda ini masalah yang kompleks gitu ya Mas ya. Tidak bisa kita melihat dari satu sisi saja gitu kan. Maka pemuda ini apa menjadi PR bersama buat kita gitu untuk tetap digandeng, tetap dirangkul, tetap dibina oleh orang dewasa gitu sebagai pembina, mungkin sebagai orang tua, sebagai guru gitu, agar mereka tetap di rule-nya gitu. Walaupun mereka istilahnya belok, melenceng, tapi tetap bisa diluruskan gitu. Karena memang sifat pemuda itu sendiri yang memang sekarang lagi mencari jati diri ya gitu. Seperti apa sih mereka, apa sih tujuan dari mereka gitu kan.
1: Kalau Ibu Yuni melihat, apa sih permasalahan utama yang terjadi oleh pemuda di Bengkulu saat ini?
2: Kalau secara umum mungkin kita bisa lihat karakter ya gitu, karakter tuh, walaupun tidak semua adik-adik yang seperti itu, tidak semua pemuda yang seperti itu. Kalau menurut saya ya Mas ya, inteligensi gitu ya, kepintaran, akan kepengetahuan dan lain-lain gitu ya, itu tertutup dengan sendirinya kalau kita mempunyai karakter atau attitude yang kurang baik seperti itu kan.
1: Kan kita sudah banyak organisasi kepemudaan yang ada di Bengkulu. Nah, sebenarnya peran mereka ini seperti apa untuk membentuk generasi-generasi muda yang sesuai dengan karakter kita sebagai orang Indonesia nih, Kak?
2: Dengan banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan, secara umum pemerintah terbantu sih ya gitu, karena mereka juga membina kader-kader mereka dengan nilai-nilai baik, dengan hal-hal baik tentunya sesuai dengan visi misi organisasinya masing-masing gitu kan. Tetapi kalau yang masuk organisasi juga itu tidak banyak, berarti tidak banyak yang kita bina gitu. Sedangkan Indonesia ini lagi bonus demografi atas kaum muda ini lagi banyak-banyak ya kan kita gitu kan. Jadi memang dibutuhkan trik-trik khusus gitu loh untuk menarik adik-adik atau pemuda untuk ke hal-hal positif. Salah satunya ya mungkin ikut dalam organisasi kepemudaan gitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Yuni.
2: Sama-sama.
1: Waktunya pagi ya, hari ini.
2: Terima kasih.
1: Dan demikian pendengar wawancara saya bersama Ibu Yunita Sari Satriani Esos, Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sungai Lian, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Menkeu ingatkan harga sejumlah komoditas pangan mulai naik. Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta institusi terkait untuk mewaspadai harga sejumlah komoditas pangan yang mulai naik. Antisipasi perlu dilakukan agar kenaikan harganya tidak memicu inflasi tinggi. Menkeu menyebut sejumlah komoditas yang sudah menunjukkan kenaikan harga, diantaranya cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Kenaikan harga disebabkan pasokan yang terbatas akibat penurunan produksi di beberapa daerah sentra. Penurunan produksi disebabkan oleh gangguan cuaca dan kenaikan biaya input produksi. Dia meminta agar produksi pangan diperhatikan sesuai permintaan di dalam negeri. Dan berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, inflasi volatil food tercatat meningkat menjadi 5,03% secara tahunan. Sedangkan inflasi dari komponen harga diatur pemerintah cenderung stabil di 3,25%. Sementara itu, inflasi inti atau core inflasi pada September 2026 turun menjadi 2,84% dari 2,92% di bulan Agustus. Penurunan inflasi ini ditopang oleh tren harga emas yang turun sejak Maret 2026. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena masih akan kami hadirkan berbagai pilihan informasi dan lagu untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sungai Lian, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam...

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 lewat 1 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar hoax, Presiden Prabowo Subianto beri hadiah uang 5 triliun rupiah dan mobil untuk pemain timnas. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah fantastis kepada pemain tim nasional sepak bola Indonesia usai menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Unggahan yang menyertakan foto Presiden Prabowo Subianto, Presiden FIFA Gianni Infantino dan anggota Timnas Indonesia yang tengah mengangkat trofi tersebut diunggah pada 6 Oktober 2026. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto belum mengungkap hadiah yang disiapkan untuk pemain timnas. Presiden Prabowo Subianto hanya menyampaikan bahwa bonus bagi pemain timnas Indonesia atas keberhasilannya menjuarai FIFA Asian Cup 2026 akan diatur oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir. Hal itu disampaikannya setelah menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Oktober 2026. Erick Thohir juga belum bisa merincikan hadiah untuk pemain Timnas usai menjuarai laga FIFA Asian Cup 2026 tersebut. Dan pendengar, informasi yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto beri hadiah uang 5 triliun rupiah dan mobil untuk pemain timnas dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan rusa, dan juga
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan informasi dari dunia internasional untuk Anda. PBB peringatkan krisis kemanusiaan Sudan memburuk akibat konflik dan El Nino. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa kekerasan yang terus berlangsung di Sudan semakin berdampak pada warga sipil. Kondisi tersebut diperburuk oleh meningkatnya kelaparan dan guncangan iklim akibat fenomena El Nino, seperti dilansir dari Xinhua Jumat 9 Oktober 2026. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA melaporkan 4 orang tewas akibat serangan pesawat nirawak pada Rabu 7 Oktober 2026. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM juga melaporkan gelombang pengungsian baru di wilayah tersebut. Lebih dari 1.200 orang mengungsi pada Selasa 6 Oktober 2026 dari sejumlah desa di wilayah Wad Al-Mahi setelah gelombang pengungsian sebelumnya. Secara keseluruhan, lebih dari 12.400 orang dilaporkan mengungsi sejak akhir September. OCHA menyatakan organisasi-organisasi kemanusiaan meningkatkan operasi bantuan di Nil Biru. Sejak awal September, salah satu mitra kemanusiaan telah membangun 150 jamban darurat di lokasi pengungsian Al-Karama. Mitra tersebut juga membagikan paket kebersihan pribadi kepada lebih dari 4.000 orang. Dalam sepekan terakhir, mitra kemanusiaan lainnya menyediakan obat-obatan penting bagi 50 fasilitas kesehatan. Sementara itu, kondisi kemanusiaan di negara bagian Darfur Timur turut menjadi perhatian. OCHA melaporkan lebih dari 22.000 orang termasuk pengungsi dari negara lain dan pengungsi internal menghadapi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Para mitra kemanusiaan memperingatkan bahwa kegagalan hujan musiman yang dikaitkan dengan fenomena El Nino telah menurunkan produksi pertanian. Kurang dari 1/4 lahan yang ditanami dilaporkan berhasil menghasilkan panen. Selain menghadapi penurunan hasil pertanian, masyarakat juga mengalami kekurangan obat-obatan. Gangguan terhadap kegiatan pendidikan turut meningkatkan kekhawatiran mengenai keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. OCHA menyerukan perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Sudan. Badan tersebut juga meminta tambahan pendanaan agar PBB dan mitra-mitranya dapat memperluas bantuan penyelamatan jiwa bagi masyarakat yang membutuhkan. Rencana respon kemanusiaan Sudan membutuhkan dana sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 53,7 triliun. Namun kurang dari 3 bulan menjelang akhir tahun, pendanaan yang tersedia baru mencapai 43% dari total kebutuhan tersebut. Keterbatasan pendanaan menjadi tantangan dalam memperluas bantuan kemanusiaan di Sudan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami informasikan untuk Anda di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya bahwasanya kumandang azan maghrib pada hari ini, pada sore ini adalah pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kembali, pendengar, untuk Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini ya, hari Jumat 9 Oktober 2026 adalah pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk menemani Anda menantikan kumandang azan zuhur pada sore hari ini, kami hadirkan pilihan lagu religi untuk Anda dan renungan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja tadi Anda mendengarkan sholawat Ya Rabbana dan juga kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, masih kami akan hadirkan pilihan lagu religi untuk Anda sampai dengan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: dan inspirasi.
1: Pendengar, kita akan langsung bergabung ke Pro 1, masuk kami Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Selamat mendengarkan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Hasan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset ini dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien ya. Kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek kerugian itunya itu. Ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa Pak kalau ya, kayak gitu? Kalau
6: satu tidak kapas dan terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Yang tadi kita sampaikan.
4: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti untuk berangkat ditemukan oleh beliau, punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
1: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi pos kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggalakni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: di fasilitas pembelajaran, Pak?
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
21: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures

0: the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Angia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
1: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
0: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
1: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
0: Angie also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
4: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
5: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua usinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
3: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ada Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Ya, terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan back dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja tadi Anda mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 19.31 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali untuk Anda program Mimbar Agama Buddha dengan judul malam ini, yakni Kebahagiaan Sejati. Selamat mendengarkan.

Perkenalkan, nama saya Pungki Arisandi Sage, salah satu penyuluh agama Buddha di Kementerian Agama Kabupaten Bangka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyapa dulu semua pendengar dimanapun berada, Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan tema atau memberikan ceramah dhamma, yaitu tentang kebahagiaan sejati. Pertama-tama, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai, dalam keadaan senantiasa berada dalam lindungan Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Ketika kita bertanya, apa yang membuat kamu bahagia? Tentunya di sini akan menimbulkan banyak sekali jawaban, ya. Ada yang mengatakan, saya bahagia kalau saya banyak uang. Ada juga yang menjawab, saya bahagia kalau memiliki keluarga harmonis. Saya bahagia kalau mendapatkan pekerjaan yang baik. Saya bahagia kalau semua keinginan saya terpenuhi. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan di mana atau jawaban yang biasa keluar atau dijawab oleh seseorang ketika kita bertanya tentang apa yang membuat Anda itu bahagia. Kebahagiaan itu bergantung pada keadaan. Dalam kehidupan ini, kita sering menganggap kebahagiaan berasal dari sesuatu yang berada di luar diri kita. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita merasa bahagia. Kita mendapatkan pujian, kita merasa bahagia. Kita memperoleh keuntungan, kita merasakan bahagia. Akan tetapi, tersebut bukanlah kebahagiaan yang kekal. Uang dapat berkurang, kesehatan dapat berubah, orang yang kita sayangi dapat berubah, pekerjaan juga dapat hilang, pujian dapat berubah menjadi kritikan, keadaan yang menyenangkan juga pasti berubah suatu saat akan menjadi keadaan yang membuat kita sedih. Inilah salah satu sifat kehidupan yang diajarkan Buddha, yaitu tentang anicca, ketidakkekalan. Apa yang muncul pasti akan mengalami perubahan. Keinginan tidak pernah selesai. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma maupun semua pendengar dimanapun berada, salah satu penyebab kita merasakan kebahagiaan adalah keinginan yang terus berkembang. Ketika kita berpikir, saya bahagia ketika memiliki sepeda. Ketika kita sudah memiliki sepeda, nanti kita akan berpikir, saya akan bahagia bila memiliki motor. Setelah memiliki motor, kita berpikir, saya akan bahagia bila memiliki mobil. Dan begitu seterusnya. Nah, di sini bukan berarti memiliki materi yang salah, akan tetapi di sini Buddha tidak mengajarkan kita bahwa kita harus membenci harta benda yang kita miliki. Yang perlu kita pahami adalah bahwa harta benda bukan sumber kebahagiaan yang sejati, bukan sumber kebahagiaan yang kekal. Kita boleh memiliki harta, kita boleh memiliki pekerjaan, kita juga boleh mempunyai cita-cita. Tetapi jangan sampai pikiran kita mengatakan, saya baru bisa bahagia kalau mendapatkan semua yang saya inginkan. Sebab kalau demikian, kebahagiaan kita selalu ditunda. Kapan kebahagiaan? Nanti kalau punya rumah, nanti kalau punya kendaraan, nanti kalau punya jabatan, nanti kalau punya banyak uang. Akhirnya kita terus mengejar sesuatu, tetapi lupa menikmati kehidupan yang sedang berlangsung. Kebahagiaan sejati dimulai dari pikiran. Buddha mengajarkan bahwa pikiran memiliki peran yang sangat penting. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi perkataan kita. Perkataan mempengaruhi perbuatan. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk kehidupan kita. Karena itu, jika kita ingin hidup lebih bahagia, salah satu tempat pertama yang perlu kita benahi adalah pikiran kita itu sendiri. Karena Sang Buddha pernah bersabda bahwa pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor, ya. Jadi segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu didasari oleh pikiran kita itu sendiri. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, dan juga semua pendengar RRI Sungai Liat, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan
untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Jadi, apa itu kebahagiaan sejati? Kebahagiaan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan sejati bukan berarti semua keinginan terpenuhi. Kebahagiaan sejati bukan berarti kita selalu tertawa dan tidak pernah menangis. Kebahagiaan sejati adalah ketika batin kita semakin mampu menghadapi perubahan dengan bijaksana, dengan tenang, dan tidak melekat. Kita tetap dapat menikmati kebahagiaan ketika keadaan baik. Namun, ketika keadaan berubah, kita tidak hancur karena perubahan keadaan itu. Kita belajar menerima bahwa segala sesuatu memiliki sifat tidak kekal. Segala sesuatu tentunya akan hilang, tentunya akan terlepas dari diri kita. Kita belajar mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi kebodohan batin, dan menggantinya dengan kedermawanan, cinta kasih, kesabaran, perhatian, dan kebijaksanaan. Di sini ada beberapa hal atau latihan sederhana yang dapat kita lakukan agar kita menemukan kebahagiaan sejati. Untuk yang pertama, yaitu kita coba melakukan 3 hal sederhana. Yang pertama yaitu kita bersyukur. Ketika pagi, ketika kita menghirup udara pagi, sadari bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk hidup, dan gunakan kesempatan hidup itu untuk senantiasa berbuat baik. Yang kedua yaitu berbuat baik. Lakukan setidaknya 1 kebaikan setiap hari tanpa mengharapkan imbalan. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dalam hal berbuat baik tanpa mengharapkan suatu imbalan. Yang ketiga yaitu kita melatih pikiran kita. Luangkan beberapa menit untuk duduk tenang, mengamati nafas, dan menyadari apa yang muncul di dalam batin. Jika marah, sadari kemarahan. Jika sedih, sadari kesedihan. Jika bahagia, sadari kebahagiaan. Tidak perlu menggenggam semuanya. Biarkan muncul dan berlalu. Dengan latihan yang terus-menerus, kita mulai memahami bahwa keadaan batin juga tidak kekal. Pasti setiap detik, setiap menit, setiap jam pasti akan mengalami perubahan. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia maupun para pendengar RRI dimanapun berada, kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita belajar mengendalikan pikiran, menjaga perilaku, mengembangkan cinta kasih, berbuat baik, dan melepas kemelekatan. Kita tidak dapat mengendalikan semua kejadian dalam kehidupan, tetapi kita dapat belajar mengendalikan bagaimana kita meresponnya ketika kita mengalami sesuatu di dalam diri kita. Kita tidak dapat membuat semua orang menyukai kita, tetapi kita dapat belajar menjadi orang yang baik. Kita tidak dapat menghentikan perubahan, tetapi kita dapat belajar menerima dengan kebijaksanaan perubahan tersebut. Dan kita tidak dapat memiliki segala sesuatu selamanya. Tentunya segala sesuatu, itu orang, itu benda, harta benda milik kita, itu tidak kekal. Itu tidak membuat kita mendapatkan kebahagiaan sejati. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini dapat merubah cara berpikir kita mengenai kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita. Dan tentunya saya mengucapkan dan saya mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan kebijaksanaan, diberikan pikiran, ucapan, perbuatan yang bijaksana, sehingga kita mampu untuk menggenggam atau mendapatkan kebahagiaan sejati pada kehidupan sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang. Akhir kata, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, sabe sata bawantu sekitata.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja tadi Anda mendengarkan ya, ada program Mimbar Agama Buddha yang kami hadirkan dan juga pilihan-pilihan lagu. Dan selanjutnya pendengar, ini juga menjadi penutup kebersamaan saya Taufan Libero menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung sore. Dan selanjutnya pendengar, setelah satu lagu nanti akan ada rekan saya Novi Farida yang akan menemani Anda pada Bangka Belitung malam. Dan juga di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti akan ada program Sandiwara atau drama radio untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami mendengar dengan hal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Dan pendengar, menjelang malam jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Bagi para pendengar yang sedang berada di rumah, semoga sore ini membawa ketenangan dan kebahagiaan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pak, denger itu, radio masih ingat sama kita.
2: Bukan radionya yang ingat, Bu. Kita yang setiap sore gak pernah lupa untuk menyalakannya.
1: Kalau radio tidak ada, rumah ini mungkin sudah terlalu sepi ya, Pak.
2: Anak-anak dulu kalau sore begini, rumah ramai sekali.
1: Iya ya.
2: Yang satu berebut remote, yang satu minta dibuatkan teh, yang kecil lari-lari sampai hampir menabrak meja.
1: Sekarang, meja itu saja jarang bergeser, Pak.
2: Mereka sudah punya kehidupan masing-masing, Bu.
1: Aku tahu, Pak.
2: Mereka bekerja jauh, sudah berkeluarga, punya anak, punya rumah sendiri.
1: Dan kita punya rumah ini, Pak.
2: Berdua.
1: Berdua. Pak, Pak, itu HP Ibu bunyi.
2: Ya, coba lihat, Bu.
1: Ini bagaimana membukanya, Pak?
2: Geser, Bu.
1: Lah ya udah.
2: Yang mana?
1: Ibu gak tahu, Pak.
2: Bapak juga tidak tahu, Bu.
1: Dulu kita cuma perlu angkat telepon ya, Pak.
2: Sekarang teleponnya pintar, Bu. Kita yang gak pintar-pintar.
1: Kadang Ibu ingin menelpon anak-anak, Pak.
2: Kenapa gak ditelepon saja, Bu?
1: Ya kan takut mengganggu, Pak.
2: Mereka anak kita, Bu.
1: Mereka juga punya kesibukan pasti, Pak.
2: Bu, Orang tua kadang bukan tidak ingin meminta. Kita hanya takut menjadi beban.
1: Ya, Ibu kan cuma ingin mendengar suara mereka, Pak. Pak, ini bagaimana nih?
2: Angkat saja.
1: Oh.
3: Halo, Bu. Maaf, baru sempat menelpon.
1: Iya, nak.
3: Ibu sehat?
1: Sehat, nak. Bapak juga sehat?
2: Sehat, nak.
3: Maaf ya, Bu. Pak, belum bisa pulang. Pekerjaanku banyak. Nanti kalau ada waktu, pasti kami pulang.
1: Tidak apa-apa, nak. Kamu kerja yang baik ya. Jaga keluarga.
3: Ibu jangan terlalu banyak bergerak ya. Kalau butuh apa-apa, telepon kami.
1: Iya, nak. Nak.
3: Iya, Bu.
1: Kalau nanti Ibu tidak bisa menelpon, jangan lupa menelpon Ibu ya.
3: Iya, Bu. Janji. Ibu sama Bapak sehat-sehat ya. Besok aku telepon lagi.
1: Sudah besar anak-anak kita ya, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Dulu kita yang menggandeng tangan mereka.
2: Dan sekarang mereka yang harus menggandeng kehidupan mereka sendiri.
1: Tapi sesekali tidak apa-apa kan, Pak, kalau mereka menggandeng tangan kita lagi?
2: Tidak apa-apa, Bu.
4: Bu Sari? Pak Made?
5: Iya, Rin. Masuk. Masuk saja, Rin.
4: Selamat sore, Bu, Pak.
5: Rina? Kamu datang lagi?
4: Iya, Bu. Seperti biasa, saya mau lihat Ibu dan Bapak.
5: Emang kamu tidak bosan apa?
4: Tidak, rumah saya juga sepi kalau anak-anak belum pulang. Ini, saya bawakan bubur dan sedikit buah, Bu.
5: Aduh, jangan sering-sering begitu, Rin.
4: Loh, kenapa?
5: Ya kan nanti merepotkan.
4: Bu, mengecek keadaan tetangga bukan merepotkan. Saya cuma ingin memastikan Ibu dan Bapak baik-baik saja.
2: Rina, kamu tahu, kadang yang dibutuhkan orang tua bukan banyak hal.
4: Loh, terus apa, Pak?
2: Cukup ada yang datang dan bertanya sudah makan.
5: Atau sekedar bilang, saya di sini.
4: Kalau begitu, saya di sini, Bu. Ya udah, Bu. Saya pulang dulu. Besok saya mampir lagi.
5: Ah, oh,
4: Kalau gitu hati-hati ya, Narina.
6: Iya, Bu. Kalau Ibu atau Bapak butuh sesuatu, panggil saya ya.
4: Iya, Rin. Terima kasih ya, Rin.

0: Gas, mungkin ada di antara kita yang sore ini duduk sendirian di rumah. Mungkin ada juga nih orang tua yang anak-anaknya berada jauh gitu ya. Ada yang tidak lagi leluasa berpergian, atau ada yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Namun ingatlah, keterbatasan ini bukan berarti seseorang harus hidup tanpa perhatian, ya kan? Kadang sebuah kunjungan kecil, sebuah sapaan, atau pertanyaan sederhana, apa kabar? Itu bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Sari, Pak Made, jangan lupa makan malam.
2: Iya, Rina. Kamu ini sudah pulang masih ingat kami ya?
1: Saya cuma mau memastikan lampunya sudah menyala, Bu.
3: Bagi sebagian orang lanjut usia, keterbatasan gerak dan ketidakterbiasaan menggunakan teknologi membuat dunia terasa semakin jauh. Namun perhatian tidak selalu harus datang dalam bentuk yang besar. Terkadang cukup mengetuk pintu, cukup bertanya apakah mereka sudah makan, cukup memastikan lampu rumah mereka masih menyala. Karena inklusi bukan sekedar hadir, tetapi memastikan tak seorang pun merasa sendirian. Karena inklusi berarti tidak membiarkan siapapun tertinggal dalam kesunyian. Dan selama masih ada yang peduli, tidak ada rumah yang benar-benar sepi. Demikian mini drama dengan judul Suara di Ujung Senja, produksi RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kisah lainnya.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan malam hari ini, kebersamaan kita untuk edisi 9 Oktober 2026. Saya Novi akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita awali mendengarkan sajian drama radio yang hadir menyapa Anda, dan selanjutnya menemani pendengar jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan pilihan lagu-lagu hip. Terima kasih.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama sajian lagu-lagu hiburan kita untuk kesempatan kali ini pendengar. Dan saya lanjut dulu untuk menghadirkan ragam informasi untuk menemani Anda di malam hari ini pendengar. Dan kali ini kita akan hadirkan juga mengenal food coma ya, yang mana kondisi ngantuk setelah makan yang sering terjadi pendengar. Nah, seperti apa itu? Jadi ini ada informasinya pendengar, saya kutip dari kbrn.co.id pendengar. Food coma atau postprandial somnolence merupakan istilah medis ya, dengan gejala lemas dan ngantuk setelah makan. Jadi gejala seperti ini terjadi akibat dari perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan besar. Dikutip dari alodokter.com, gejala food coma terjadi ketika tubuh merespon asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar. Dalam hal tersebut, tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan, pendengar. Dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan membuat aliran darah ke otak sedikit berkurang. Hal ini memicu rasa rileks, kemudian ngantuk dan lemas setelah makan, terutama dalam jumlah yang besar. Dilansir dari RRI Halodoc ini, penyebab utama fenomena food coma ini berkaitan dengan proses metabolisme di dalam tubuh. Jika kandungan nutrisi yang masuk tidak seimbang, maka lonjakan insulin akan terjadi secara drastis yang memicu rasa kelelahan. Rasa kantuk yang muncul terjadi itu merupakan sinyal ya bahwa tubuh kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam produksi energi. Dengan tidak adanya dukungan energi yang optimal, maka tubuh akan kesulitan mempertahankan fokus setelah proses pencernaan dimulai. Gejala yang biasanya muncul dari food coma adalah rasa kantuk yang sulit ditahan, pendengar ya, dan tubuh terasa lemas dan juga berat. Selain itu, gejala lainnya yang muncul adalah sulit berkonsentrasi dan mata terasa berat, ingin segera dipejamkan. Hal yang dapat meningkatkan resiko food coma, pertama, makan berkarbohidrat tinggi. Yang kedua, makanan dengan kandungan lemak yang tinggi. Kemudian makanan dengan tinggi gula, serta kebiasaan berbaring setelah makan, pendengar. Nah itu ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, selanjutnya menemani Anda yang saat sekarang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali menghadirkan pilihan lagu hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, senang sekali malam hari ini saya hadir kembali menemani Anda dalam acara Ruang Rindu. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini Jumat di hari 9 di bulan Oktober tahun 2026. Dan saya akan menemani Anda pendengar sampai selesai jam 23 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya, tiada kurang suatu apapun juga. Nah, topik kita malam hari ini, Anda lebih suka mendengarkan musik atau membaca? Ya, silakan ya. Anda bisa gabung bersama kami. Alasannya kenapa suka musik apa, atau alasan apa Anda suka dengan membaca? Ya, karena setiap orang itu punya hobi masing-masing ya. Jadi silakan saja, atau kalau enggak dua-duanya, kesukaan Anda apa? Jadi silakan saja. Anda bisa gabung bersama saya di kesempatan malam hari ini. Bisa gabung lewat telepon, lewat SMS atau juga WA kita ya, ke nomor seperti biasa. Dan saya yakin juga Anda sudah cukup hafal dengan nomor telepon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan orang Herbara bukan ya? Iya, apa kabar Om Alek? Alhamdulillah sehat. Iya, Om Alek, kalau Om Alek disuruh milih nih, dengar musik atau membaca, atau ada hobi lain nih, Om Alek?
1: Kalau musik lah.
0: Senang musik ya? Musik. Iya, kenapa? Musik itu bisa apa, membuat suasana ceria ya? Oke. Kalau lagi suntuk-suntuk, nggak ada kerjaan, dengar musik gitu ya? Pas lagi di rumah sendirian daripada bengong dengar musik gitu ya?
1: Benar.
0: Gitu. Oke deh. Kalau Malik sendiri genre musik yang disuka itu apa? Keroncong.
1: Keroncong juga. Suka juga keroncong.
0: Ah, suka juga keroncong. Asal bukan keroncongan ya.
1: Keroncong suka. Orang saya
0: enggak
1: suka.
0: Ah, gitu. Tapi yang paling suka apa, dangdut?
1: Wow, dangdut juara satu.
0: Dangdut murni atau dangdut remik?
1: Dangdut murni.
0: Dangdut murni. Kalau remik-remik kurang ya?
1: Kurang.
0: Oke, yang mana yang lagunya mendayu-dayu gitu ya? Yang ada lagu-lagunya ada makna-maknanya kayak Imam S. Arifin kayak gitu ya?
1: Ya, Tia Ramon.
0: Tia Ramon.
1: Lagunya yang itu kan yang.
0: Oke lah pon. Oke, Om Alek, nak dengar lagu apa malam hari ini, Om?
1: Ini lagunya, jangan ditanya aku kemana pergi seperti ya.
0: Jangan ditanya kemana aku pergi. Ya udah deh, aku enggak nanya. Takut kalau ditanya-tanya ya.
1: Dari Brori lagunya ya.
0: Ya. Oke, selamat siapa, Om?
1: Salamnya buat Ibu Ori, Neng Julia, Neng Fitri, Edera, Abdul Budi Sumi, yang ada Semir itu, Jul Paiza, Maria, Tuno, Bung Gante, Bung Yota, Niko, Mas Panji juga.
0: Baik.
1: Soalnya Mas Panji sering nyalam saya itu. Lupa kan Mas Panji. Kalau saya nggak mau nyalam, saya lupa.
0: Oh, gitu.
1: Buat semuanya.
0: Oke deh.
1: Buat Merah juga ya. Buat cepat sihat sama Merahnya.
0: Amin. Oke, Bung Alek, Om Alek. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Om Alek udah gabung bersama kita malam hari ini ya. Lanjut ke penelpon berikutnya. Ada siapa lagi? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oh, panjang umur, barusan disapa orangnya.
2: Ya, terima kasih.
0: Iya, gimana kabarnya Bung Zulfaizar?
2: Sehat-sehat, anu Mbak Novi.
0: Alhamdulillah. Bung Zulfaizar, kalau disuruh milih nih nyanyi sama baca buku yang mana?
2: Baca buku anu Mbak Novi.
0: Baca buku. Buku apa ini? Ini apa Bang Zul?
2: Buku misteri. Wah, tertarik. Hah? Menarik sekali Mbak Novi, buku misteri.
0: Oh, buku misteri. Kayak cerita apa itu?
2: suka Trubus ya.
0: Hmm.
2: Kalau misteri yang ini yang 7 malam berbulan madu dengan kuntilanak.
0: Oh gitu, membuka membuka sebuah misteri kayak gitu ya. Iya, ada hal-hal mistik-mistik kayak gitu juga ya.
2: Iya, kalau 7 malam berbulan madu kayak kuntilanak.
0: Takut. Oke, tapi kenapa suka kayak gitu? Bukannya agak-agak gimana ya, agak gitu ya, agak-agak serem kayak gitu, Bung Zulfaizar?
2: Ya, tapi senang anu Mbak Novi.
0: Hmm.
2: Nah juga kalau kalau Trubus tuh kan ngelihat binatang-binatang.
0: Benar. Iya. Oke. Tapi kalau Bung Zulfaizar disuruh milih antara buku pertanian atau buku-buku mistik, yang mana yang dipilih?
2: Dua-duanya juga.
0: Dua-duanya. Tapi kan seiring dengan bertambahnya usia, kadangkala kan kita juga lebih selektif ya, pilih-pilih buku ya. Kalau sekarang-sekarang ini sukanya buku-buku yang gimana nih, Bung Zul? Misalnya mengulik tentang sejarah Islam, kayak gitu suka nggak?
2: Ya, suka, Mbak Novi.
0: Suka juga ya.
2: Sejarah kebangsaan juga suka.
0: Oh, suka juga. Oke deh. Pokoknya buku-buku yang istilahnya menambah pengetahuan lah ya.
2: Ya.
0: Oke deh, baik. Bang Zul, malam hari ini pengen denger lagu apa, Bang Zul?
2: Lagunya Jangan Berkata Benci Padaku.
0: Oh, siapa yang nyanyi tuh?
2: Bob Tutu Poli, apa siapa ada yang nyanyi?
0: Jangan berkata benci.
2: Jangan berkata
0: benci padaku. Itu ya? Siapa yang nyanyi ya?
2: Ada yang ini yang cewek itu siapa?
0: Iya, ada yang Yuni Syara, ada yang Bob Tutu Poli, yang mana?
2: Itu jadilah Yuni Syara.
0: Oh, Yuni Syara. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Salam buat siapa, Bang Zul?
2: Salamnya buat Bung Alek tadi.
0: Iya.
2: Bule, Bule, apa tuh? Sumi.
0: Bude Sumi.
2: Bule. Kalau Bule Sumi ini masih tua mak saya. Kawan mak saya kerja di mana, Bi?
0: Oh gitu ya.
2: Ya.
0: Berarti saling kenal ya?
2: Kalau saya enggak kenal, kalau mak saya kenal mana, Bi?
0: Oh, iya ya.
2: Terus buat Mbak Rindunya juga, buat Julia, buat apa lagi, buat Mas Panji.
0: Iya.
2: Buat Sergio Yohanes, buat Herlanda, buat anu apa tuh Bung Ramlan ya, buat Pak Ramadan di ini di Sorong,
0: yeah.
2: Buat Mbak Ayu di Ambon, terus buat anu Bung Leman, buat Kang Irwan juga di Bandung,
0: baik.
2: Buat Kang Irwan di Bangka di ini Sungai Liat, buat Pak Azadin,
0: baik.
2: Buat Reza juga. Buat Bung Rambe Kalana, buat Bung Yota, buat siapa lagi nih, buat Niko
0: Direbu,
2: iya Direbu ya,
0: iya,
2: buat anu Bung Jante, buat Mbak Ria juga, buat Maria juga di Tua Dunu,
0: baik,
2: buat semua semuanya lah Mbak Novi ya.
0: Oke. Okay.
2: Pada sehat semua Mbak Novi.
0: Amin. Iya, Bang Zul juga ya, bareng keluarga ya.
2: Sama keluarga. Mudah-mudahan diberikan keberkahan selalu.
0: Amin, amin.
2: Makasih, Mbak Novi.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bang Zul Faizar yang ada di seputaran Sengir ya. Ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mbak Novi.
0: Iya, selamat
3: malam. Rindu, berbagi rindu, memori lewat.
0: Iya, lagi. Panjang umur. Barusan panjang disapa umur oleh Bang Zul barusan.
3: Iya, teman emaknya teman aku kerja Mbak Novi.
0: Oh di gitu. Oh alhamdulillah.
3: Jadi satu tim lah di sana.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Seneng ya bisa silaturahmi.
3: Iya,
0: ya.
3: Anaknya cuma sayang belum pernah ketemu sama anaknya nih. Kalau kami sekarang ada ketemu-temu fan-fan radio ya.
0: Iya, benar.
3: Jadi mungkin nanti kita di Radio Pro 1 bisa ngadakin itu ya.
0: Iya, nanti ya.
3: Ada yang di Bandung, gimana mau ketemu ya enggak?
0: Jumpa fans lah nanti ya kalau ada rezekinya ya.
3: Sama teman-teman aku di Radio Ramama ya.
0: Oke. Nah,
3: nanti bulan depan tanggal 8 jumpa lagi dengan warga-warga mentor dari Radio Viral ya.
0: Waduh, mantap
3: nah,
0: itu.
3: Aku jadi ketua tim suksesnya. Bangga banget aku enggak?
0: Iya.
3: Walaupun sudah tua dipercaya. Oke, lanjut pokoknya. Tipu lah, masa bodoh orang.
0: Berarti kan kita dipercaya untuk mengemban amanah, Bude.
3: Iya. Jadi temu muka, jangan tahu nama suara orangnya enggak kenal. Nanti
0: kita
3: berjalan datang, itu Bude Sumi, datang bersenggol-senggol, datang sama Bude,
0: ya, benar. Oh belum, nanti komen dulu topiknya. Bude kalau disuruh milih, Bude sukanya nyanyi atau suruh baca?
3: Wah kalau disuruh milih sih aku sukanya nyanyi.
0: Kalau disuruh nyanyi, nyanyi lagu apa, Bude?
3: Lagu aku banyak.
0: Lagu dangdut, lagu pop.
3: Satu rumah dangdut.
0: Rock.
3: Lagu pop juga boleh. Oh
0: iya, pop.
3: Kalau
0: apa
3: kan
0: lagu-lagu
3: lawas.
0: Oh kan? Iya, betul.
3: Seperti lagunya Obi Maisa kan banyak tuh.
0: Benar. Nah, tapi kalau Bude lebih milihnya pop Indonesia ya.
3: Pop boleh lah, karena lagu sehari-hari aku kalau udah sampainya nyapu-nyapu itu sering minta lagu pop ya. Nah, pagi-pagi kalau udah dipus lagu satu atap satu rumah lah kepo.
0: Oh lah sudah lah.
3: Lah
0: sudah
3: lah, pokok goyang tinggal pagi-pagi pakai sapu lidi di belakang
0: rumah. Sambil joget-joget dikit.
3: Sambil ngepel kalau udah diputar satu atap satu rumah sama
0: Itu. Iya, hiburannya dapat, olahraganya dapat, kerjaan rumah beres gitu ya.
3: Pokoknya apalagi kalau ada yayak di depan mata.
0: Ya ampun. Oke deh, baik. Bude mau
3: sayangan aku.
0: Bude mau dengar lagu apa?
3: Aku mau lagunya dari Jamal Mirdad ya. Pohon yang rindang.
0: Apa judulnya?
3: Pohonnya rindang sayangku.
0: Oh, pohonnya rindang. Ada ya?
3: Ada. Coba cari.
0: Oke, sip ditunggu.
3: Ada pohonnya rindang dan Jamal Mirdad. Dari Obi Maisak.
0: Oh iya, ada. Ketemu ada, lagunya.
3: Ada.
0: Ya.
3: Jangan sama dengan orang. Jadi artinya hobi kita masing-masing, lagu kesayangan kita masing-masing.
0: Siap, ya. Ditunggu lagunya ya.
3: Halo Bang Jul, sampai salam sama Maria tuh. Tapi piring bisa terbang Bang Jul.
0: Oh gitu
3: lagi
0: ya.
3: Lagi Sumi mau diapain, masa bodoh orang ya enggak? Karena single Bang Jul, kalau piring bisa terbang. Ayo salam sehat Bang Jul.
0: Baik.
3: Sama istri, semoga bahagia selalu ya. Buat siapa yang udah masuk berbang Jul ya?
0: Baru dua.
3: Bang Alex sama Ibu Kori, semoga bahagia selalu. Julia juga sama Putra Samba, semoga cepat jadian ya Ami Julia. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, ayo gabung bro. Sudah telepon saya, siapa gebetan kamu? Gue bilang. Berarti kamu digombalin Mbak Nopi digombalin Kak Irwan.
0: Iya benar. Kalau dia emang gak heran Bude.
3: Kalau aku tak betek. Buat Bang Ramadan ya di Sorong ya. Bang Jai di Riau. Bang Leman di Tanggamus mah ya. Bang Gente di Belitung Timur. Buat Ria juga di Belitung ya. Buat spesial bayang kita lah di Belitung sana, Bang Aris yang lagi tugas di sana. Suara beliau. Buat Bang Topan, keluarga, semoga bahagia selalu dan ketemu anak dan istri ya Bang
0: Topan.
3: Buat siapa lagi nih, ada Bang Panji ya di Mas Panji Pasir Garam ya. Bang John Ari, Bunda Rindu di Ampuy. Bang Reza juga di Pangkal Pinang. Ada Bang Berlin ya di Pangkal Pinang. Ada Bang Arus juga ya di Pangkal Pinang. Putra ini Rambe Kelana. Buat Putra Banten ya. Buat siapa lagi? Nih ada di apa nih Makassar, ada Tayudin ya. Ada Babang Tampan juga ya. Buat Pak Ajadin ya di Bangka Tengah. Ada di Bangka Barat ada Bang Yokta. Juga ada Ato Dahlan. Atau minggu nanti kita siaran berdua di Radio Ato. Nah, asisten aku sekarang. Jadi aku udah bisa nyian, enggak bukan jadi penyiar. Manggil teman-teman di radio, sekali-kali jadi penyiar enggak apa-apa. Mak-mak yang penting dipercaya.
0: Benar.
3: Buat siapa lagi ya? Buat, ini di, ada Bang... Irwan ya di air kantung. Semoga bahagia sama keluarga.
0: Amin.
3: Buat Bang Romlan di Muntabak. Maaf Bang Romlan, tadi aku lupa nyapa Bang Romlan di radio kita. Maaf lahir batinnya Bang Romlan. Semoga sehat selalu bersama istri ya.
0: Amin.
3: Buat Nyai Jamila juga di Giri Maya. Semoga sehat selalu ya Nyai.
0: Bunda
3: Rindu, ayo gabung.
0: Oke. Okay.
3: Siapa lagi nih ya yang belum dipanggil nih? Oh ini Ambera ya. Niko, Nur Hadi ya.
0: Iya.
3: Yeah. Udah lama gak kedengeran suaranya.
0: Baik.
3: Buat siapa lagi ini? Siapa tuh? Lupa aku.
0: Ayo yang siapa?
3: Siapa ini?
0: Diingat-ingat dulu.
3: Ini Mbak Tiono yang udah lama gak kedengeran ya.
0: Mbak,
3: ayo gabung nih. Budi Sumi kangen loh. Sok Berting juga ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiono kemana ya, tidur ayun. Mbak, ayo gabung.
0: Baik.
3: Pieto kabarin Mbak.
0: Ape-ape wae.
3: Adiknya Tauri sama-sama adik Sri Menanti ya enggak? Aku juga orang Sri Menanti kok Mbak.
0: Oh dulunya orang Sri Menanti ya.
3: Mertua aku kan di Sri Menanti tinggalnya, tapi sudah meninggal beliau.
0: Oh gitu.
3: Tauri Arifin, Pak Arifin nama mertua aku.
0: Oh ya, gitu.
3: Pelayaran.
0: Oh iya.
3: Kakak juga di pelayaran, bagian Tima dulunya kan.
0: Baik.
3: Nah
0: baik.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Jadi banyak keluarga lah di Sungai Liat.
0: Siap.
3: Oke deh, buat
0: Oke.
3: Baik. Lahir batin ya.
0: Amin.
3: Bapak Nopinya sama Cokcio.
0: Iya, makasih Bu De.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Pulang, ya.
0: Makasih Bu De.
3: Buat suami dan anak-anak ya.
0: Iya, makasih.
3: Tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
3: Lalangku cabut tumbuh beruntung.
0: Cakep.
3: Bu De Sumi dari Paret Lalang. Mengucapkan terima kasih sama Mbak Novi.
0: Iya, makasih sama-sama.
3: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Iya.
3: Soalnya udah malam banget, tanggal 12 ya enggak?
0: Iya, betul.
3: Di jemput sayang ya?
0: Iya.
3: Oke lah, jangan pulang dari WA, jaga tuyul. Maaf, bercanda ya.
0: Oke deh.
3: Oke deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Budo Sumi yang ada di Parit Lalang ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih?
4: Bung Romlan.
0: Oh, Bung Romlan. Bung Romlan tadi barusan dapat sapaan dari Budi Sumi ya.
4: Oh.
0: Halo,
4: anak betul, apa tuh? Budi Sumi, gaya suara, gaya anak umur 17.
0: Alhamdulillah. Jadi kalau gitu. Benar. Bung Romlan, kalau disuruh milih mau suka sama lagu atau baca?
4: Lagu, Mbak.
0: Suka sama lagu ya. Dengar lagu-lagu buat hiburan gitu ya. Iya. Lagu apa? Lagu dangdut.
4: Dangdut, tapi kan sering dengar suara aku kan.
0: Iya.

0: udah lu mah.
1: Jadi kalau kalau ada musimnya tambah asik tuh.
0: Oh,
1: ah gitu. Siap siap. Oke, lagunya apa nih Bung Romlan?
0: Lagunya Angin Malam, Mbak.
1: Angin Malam dari Bruri.
0: Bruri.
1: Oh, ini Bruri semua kayaknya ya. Ganti dong.
0: Ganti dong. Kalau kalau berpisah di ujung jalan tuh dari Sultan bisa enggak?
1: Berpisah dari di ujung jalan. Siapa nyanyi?
0: Sultan.
1: Sultan. Oke, okay, boleh. Boleh. Mbak, ya? Sultan ya?
0: Salamnya fotokopi Bunda Sumi kita, semoga sehat selalu Bunda Sumi. Mm-hmm.
1: Oke. Okay.
0: Kita cuma orangnya ceria, sayang belum pernah ketemu.
1: Iya. Yeah.
0: Aku ada pantun, Mbak, kebalik pantun.
1: Gimana pantunnya?
0: Kembang belati petik disusun.
1: Cakep.
0: Bunga berdahan patah terikat.
1: Cakep.
0: Memang Mbak Nopi itu orang yang cantik dan santun. Karena Bung Romlan pernah melihat.
1: Dulu ya, zaman-zaman kita sering karaokean dulu ya, Bung Romlan ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih untuk Bung Romlan yang ada di seputaran Muntabak. Pendengar, nanti kita lanjut lagi ya. Saya langsung saja putarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita untuk sesi berikutnya. Saya buka telepon WA. Kali ini kita dengarkan dulu Bruri Maratika, Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Ya, baik pendengar, itu tadi lagu-lagunya yang sudah dipilih oleh pendengar kita yang sebelumnya tadi sudah bergabung lewat telepon ya. Dan saat sekarang sesi yang kedua, saya buka telepon WA untuk yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini. Jadi silakan saja, dan untuk WA kita juga ada beberapa yang sudah masuk ya. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Ini dengan Ibu Kori ya, Mbak Novi. Kalau Ibu Kori senangnya dengar lagu keroncong ya, karena terasa terhanyut kalau kita dengarkan. Juga bikin ngantuk katanya. Request lagunya Bis Sekolah dari Krisye. Salam selalu ya, pokoknya di fotokopi dari Bang Alek tadi, Bude Sumi juga Julia. Makasih buat Manovinya, sama-sama makasih kembali ya untuk Ibu Kori. Baik, kita ke pendengar dulu, ada yang mau bergabung kembali. Halo, selamat malam Bung Irwan.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, terutama rindu ke penyiarnya.
0: Oke,
1: 301 dari tadi tuluk ini jari udah pegel, enggak masuk-masuk.
0: Ya udah, enggak bisa 94301 ke telepon WA ya.
1: Ya, beli buku dengan pulsa dibawa di dalam tabung, buat aku enggak punya pulsa, teleponnya susah nyambung
0: soalnya. Oke deh, gimana kabar Bung Irwan?
1: Kabarnya lagi berbahagia mak, karena ketemu sama Mbak Nopi di sini.
0: mulai kata ini apa kata Bude Sumi.
1: Bukan mulai, emang benar kenyataan. Tadinya udah ngantuk, ternyata buat kata Bude Sumi teh itu selama Mbak Nopi ya, pasti begadang, ngantuk juga bakal ngantuk. Loyo juga disemangat kan gitu, seperti itu.
0: Oke deh. Baik, Bung Irwan, kalau ngomong soal musik atau juga baca, dua ini yang mana yang paling dominan kalau Bung Irwan?
1: Soal musik sebetulnya saya mah tidak fanatik kepada salah satu jenis musik ya. Musik apapun juga saya memang kalau sekiranya enak ya enak. Jadi wah, musik dogawan enggak saya tergantung. Semua jenis musik saya terkecuali seriosa sama disco sekurang itu suka. Benar,
0: karena nggak bisa kan? Karaoke ini apa namanya, seriosanya nggak bisa
1: ya, soalnya mewah kurang enak aja loh. Karya-karya maaf ya, karya-karya yang paling cocok dengan saya karya Iwan Pales, Frankie Engine, yeah. Terus dengan itu Ebit Gade.
0: Oh gitu.
1: Kalau Iwan Pales kan menjurusnya biola kan ke arah politikan. Betul. Itu makanya musisi di Indonesia yang paling berani cuma Iwan Pales.
0: Yes.
1: Terus Ebit Gade tentang tema masalah
0: sosial ya, alam ya, gitu ya.
1: Alam. Terus kalau memang Frankie Engine masalah ke pedesaan. Jadi musik kan jadi seperti itu, karya-karyanya kan seperti itu. Okay. Itu Mbak Nopi ya.
0: Okay,
1: jadi balada lah gitu kan.
0: Okay. Jadi kalau baca-baca kurang ya, lebih ke musik aja kali ya.
1: Ya ya, itu seperti di Anda. Jadi gimana? Saya mah tidak fanatik itu kak. Salah satu menjadi keroncong saya senang, keroncong juga gitu kan.
0: Asal jangan keroncong. Asal jangan keroncongan ya.
1: Solo.
0: Keroncongan.
1: Keroncong putih solo atau jembatan merah itu kan, iya, seperti itu.
0: Jembatan ya, merah lah yang paling terkenal ya.
1: Ya iya, jembatan iya. Merah sungguh gagah berpagar gedung indah.
0: Itu bisa juga ternyata.
1: Sepanjang hari yang melintasi silih berganti. Udah segitu aja cuma contoh, enggak usah dilanjut.
0: Ya udah, itu tadi udah nyanyi.
1: Apalagi yang melintas di jembatan teh, aduh pada ya enak dipandang itu, saya kira aduh sampai mata desa kira nutup mata.
0: Oke deh, baik. Bung Irwan, dengar apa lagu malam hari ini lagunya?
1: Lagu agak ceria lah kak.
0: Lagu
1: kasihan.
0: Apa? Lagu apa?
1: Kus Plus kasihan. Dan gini kan, apa gunanya kaya raya, tak ada teman, tanda ada kawan, sendirian tiada lagi kasih sayang, siang malam dan lamunan merana kesepian. Nah itu.
0: Iya deh, lagunya ditunggu ya, udah kita siapin.
1: Oh kasihan, kata Mbak Nopi. Oh kasihan deh.
0: Sesuai sama lagi dipilih soalnya.
1: Iya kan, kesendirian cenak sendirian, tambah lagi siang malam merana kesepian cenak kan gitu. Tada teman, tada kawan, kasih sayang takkan datang kan gitu.
0: Itu namanya sindiran manis lewat
1: ya,
0: lagu.
1: Ya itu sindiran diri sendiri itu mah. Kata, kalau kata Banu bisa na, cina air laut ngasinin sendiri, cina kan gitu.
0: Oke deh baik.
1: Pans Ahmad Irwan cina pria sejati, cina air laut ngasinin sendiri, cina kan gitu.
0: silakan salaman siapa tuh?
1: Di belakang ayah mau bergabung mungkin ya. Pertama-tama buat Budek Sumi ya. Kalau udah pada tahu kalau Budek Sumi selalu ceria, tidak ada pernah istilah mengeluh itu kan. Selalu ceria itu kan.
0: Halo. Oh, terputus. Baik. Terima kasih Bung Ahmad Irwan, ini terputus ya. Dicoba lagi apakah ini sinyal lagi? Aduh, janganlah ya. Mumpung bisa gabung di malam hari ini, mudah-mudahan bisa lah ya. Jadi lebih enak, jangan kayak minggu kemarin kita kayaknya udah banyak terputus ya, nggak bisa terima telepon dan sebagainya. Baik, silakan dicoba lagi. Untung tadi Bang Ahmad Irwan udah sempat request lagu ya. Baik, silakan untuk yang mengirimkan sinyal telepon. Kayaknya ada yang udah masuk ke apa namanya, ke teleponnya tapi nggak bisa diangkat ya. Aduh, ini ada apa? On opo. Dicoba lagi nih untuk yang pengen gabung bersama kita di kesempatan kali ini ya. Tadi lagunya sempat dipilih Oh Kasian ya dari Kus Plus. Saya ke telepon WA, teleponnya belum bisa masuk, belum bisa saya terima ya. Dan berikut saya coba bacain dulu, ada Bung Ramadan yang ada di Sorong. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ya, selamat malam Mbak Novi, selamat malam Mbak Tugas ya. Baik, terima kasih Bung Ramadan, moga saya selalu juga, amin. Ya, Mbak Novi request lagunya judulnya Can't Find My Way Without You dari Jane. Ya, topiknya kalau disuruh milih pastinya lagu dong ya, karena semua genre lagu rata-rata saya suka karena secara seimbang asal lagunya bagus, terus mengusik kalbu juga sekaligus menambah semangat ya. Jadi lagu apapun yang penting enak di telinga, termasuk lagu religius, lagu daerah, lagu-lagu perjuangan, dan lagu anak-anak ya. Salamnya buat Bung Alex, Bung Romlan, buat Kang Ahmad Irwan, Bang Irwan, buat Julia, buat Ibu Kori, Bang Leman, Bang Zul, Bang Panji, dan semua pendengar setia Pro 1 RRI Sungaliat di mana aja berada. Semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Buat Mbak Novinya makasih ya, lagu dan waktu. Oh ya Mbak Novi, ini lagunya Can't Find My Way Without ya. Oke deh baik, Without You. Oke deh, ditunggu lagunya, siap meluncur nanti Bung Ramadan yang ada di Sorong ya. Baik, telepon WA ini belum bisa saya angkat ya. Mohon maaf sekali nih, WA-nya udah masuk ya. Saya lanjut dulu. Senyum di Ruang Berbagi Rindu, Mbak Novi senang musik, biasanya cari lagu dan makna lagu itu dibuat ya, otomatis dibaca grup-grup dan juga personilnya kalau lagi malam. Otomatis dibaca grup-grup dan personilnya ya, sambil gitar nyanyi sambil ngeruce katanya. Makasih buat Mbak Novi, dengar suara Mbak Novi agak adem dikit perasaan. Oh ngape Uli, halo. Salam buat Bang Zulfaizar, buat Niko, Bang Yota, Bude Sumi, Bu Kori, Pak Irwan, Julia, terus buat Embera, Bang Panji, Tobelti, Maria, terus buat Ria juga. Lagunya dari Scorpion, When the Smoke the Going Down ya. Belum bisa nelpon katanya, Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. 1.2, adik cantik ada yang punya. Malam sepi tanpa bintang, hanya aku dan awan bercerita tentang kenangan, sementara kelelawar memekik mengupas biji-biji yang termasuk teman di Ruang Rindu. Oke deh baik, makasih ya untuk Bung Juan Arif yang ada di seputaran Pangkal Pinang ya. Untuk yang lainnya, ini sinyalnya masuk ya ke saya tapi gak bisa diangkat. What happened? Saya belum bisa angkat ya, tapi kalau gitu saya buka telepon dulu lah ya, telepon 94301 saja. Ya saya sapa dulu, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu dengan siapa nih? Niko, Niko di Rebu. Apa kabar Niko?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Udah lama saya nggak dengar suara Niko nih. Iya, kemana aja Niko?
2: Ada ya kadang-kadang.
0: Belum berkesempatan gabung aja ya? Oke deh. Oke. Niko, kalau Niko disuruh milih antara nyanyi sama baca buku, yang mana? Nyanyi ya?
2: Iya, kalau dengar lagu.
0: Karena kalau dengar lagu bisa dimanapun dan kapanpun gitu ya? Iya. Iya, tapi kalau nggak disuruh milih, kamu baca buku, paksa dibaca.
2: Baca buku sambil dengerin musik.
0: Tapi kan bukan buku-buku yang serius-serius amat lah, buku-buku yang kira-kira buat kita happy lah ya. Iya,
2: ya,
0: nanti bukunya ini buku apa, Wiro Sableng.
2: Hai, kalau dulu emang kalau kecil emang suka. Soalnya kalau dulu kalau itu kan kalau kontak itu dia kan mau habis.
0: Iya, Niko, jangankan sekarang suruh baca buku, waktu masih sekolah aja ogah ya, PR aja kadang-kadang gak dibuat ya kan?
2: Enggak. Kalau dulu emang itu ya suka kalau baca buku. Cuma kalau dulu itu kalau di kakak itu pilih-pilih di kalau sekarang mau gitu kan. Kalau kecilnya dipilihnya dongeng-dongeng itu Anderson gitu.
0: Iya. Iya, ini suara teleponnya Niko ini emang kecil loh. Ini ada WA dari pendengar kita ya. Iya, nggak tahu juga nih. Saya juga bisa dengar sih, tapi nggak apa? Iya, sinyalnya kali ya. Apa nggak tahu juga nih jenis HP-nya kah apa? Oke.
2: Bukan sama Vi aja yang ada yang bilang.
0: Iya. Ini kecil ini Bang Irwan nih, kecil banget katanya suaranya. Bang Irwan di Erkantung ngasih info nih. Iya. Oke, baik. Nggak tahu. Ini telepon aja, kalau telepon WA ini ya, namanya muncul di layar, di layar laptop saya ini, cuma pas diangkat nggak nyambung.
2: Kadang-kadang saya ngecek juga kalau bukan telepon biasa, telepon WhatsApp, telepon biasanya pasti kecil.
0: Gitu ya. Iya. Aku juga kagak tahu. Benar. Aku di sini feedernya udah full, udah mentok, nggak bisa diapa-apain lagi.
2: Tapi suara pendeknya sih jelas
0: banget. Oke deh, baik. Oke, deh lagunya apa nih?
2: Apa ya, lupa lagi. Lagu kalau enggak lagu ikut Pak Irwan aja ntar.
0: Lagu apa?
2: Ikut Pak Irwan.
0: Oh, ikut Pak Irwan, DR Kantung ya.
2: Soalnya kalau lagu dia itu.
0: Iya, lagunya keren-keren Pak Irwan sih.
2: Sudah banyak sih yang request lagu.
0: Siap. Oke.
2: Mungkin salam-salam. Ya, buat Pak Irwan ya.
0: Oke.
2: Ya, Pak Irwan ya. Juga buat dirinya.
0: Siap. Lanjut.
2: Buat pria kan.
0: Oke.
2: Buat ini Pak Zul ya.
0: Di ini, di Sengir. Iya.
2: Juga buat Bang Panji yang berjuang.
0: Bang Panji tadi ada WA-nya masuk. Telepon WA ya. Oke deh. Siap di pangkal. Sip. Iya, baik.
2: Baik, makasih ya.
0: Yuk.
2: Selamat malam.
0: Malam. Makasih buat Niko yang ada di Rebu sudah gabung juga bersama kita ya. Oke, ke pendengar berikutnya lagi saya coba terima. Halo, malam.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini dengan Julia RY.
0: Oh.
3: Yang malamnya Mbak Bunga dah.
0: Ayo.
3: Kedengeran enggak, Mbak?
0: Kedengeran tapi kecil banget ya. Saya tuh heran ya, teleponnya kecil banget.
3: Tapi Pak Irwan itu kedengeran enggak Pak Irwan?
0: Gimana Pak Irwan?
3: Gimana nih? Coba. Coba di WA.
0: Iya, ini tadi kalau monitor di radio Julia, suaranya siapa namanya Niko tadi bagus nggak sih?
3: Kecil.
0: Nah, beneran kan?
3: Beneran kecil banget.
0: Iya
3: aja, dengernya aduh, deketin radionya tapi suara mbaknya yang mbak Novinya yang gede yang bikin peka.
0: Iya, karena saya posisinya kan kalau saya kan standar nih.
3: Iya.
0: Iya.
3: Tapi Bang Nikonya yang kecil.
0: Nah justru itu.
3: Semut aja masih menang.
0: Nah juga ini telepon Yulia juga kecil kata Pak Irwan.
3: Masa sih Pak?
0: Iya.
3: Ya sengaja ini.
0: Bingung saya jadinya beneran. Di sini.
3: Kalau sistemnya itu diubah.
0: Oh enggak lah, di sini udah standar full kok di ini. Saya cuma naikin feeder aja nggak diapa-apain.
3: Ya dari kemarin.
0: Yang ngomong ya tes. Ya, lanjut ya Yulia silakan nih mungkin kalau Yulia disuruh milih nih musik sama baca yang mana?
3: Ya musik lah. Secara Yulia kan suka nyanyi.
0: Oke. Okay. Ya,
3: kalau baca itu ya masih sekolah lah.
0: Oh gitu.
3: Pelan banget itu kutu buku itu kalau yang suka baca tuh. Ya itu kayak nih. Siapa ya Bang Niko? Dia tuh
0: segalanya
3: tahu.
0: Iya, benar. Oke. Jadi kalau Yulia kan sukanya sama musik ya?
3: Iyalah,
0: musik. Iya.
3: Pokoknya kalau enggak ada musik kayak gimana ya? Rasanya itu bagaikan taman tak berbunga gitu. Ya bagaikan cinta hidup tanpa cinta. Bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata para pujangga. Tapi nggak boleh request lagu dangdut ya Mbak.
0: Oke, halo Julia, sekarang gimana suaranya? Udah bagus ya, Pak Irwan? Mohon info.
3: Pak Irwan, air kantu.
0: Gimana, suaranya udah naik belum nih?
3: Udah bagus belum Pak?
0: Iya, halo. Ini kebetulan ada teknisi kita nih di sini nih lagi upaya banget nih biar suaranya bisa naik.
3: Iya.
0: Silakan infonya ini, pendengar.
3: Halo, Pak Irwan, air kantung.
0: Halo, pendengar yang monitor. Iya, agak naik dikit. Oke, udah bagus
3: tapi
0: dikit
3: ini,
0: ya.
3: Julia, monitor lewat radio nih, tapi agak gede.
0: Oh, agak gede beneran ya. Oke, ya, makasih beneran. Infonya ya, pendengar ya. Oke. Sip, lanjut, silakan.
3: Lanjut. Lebih suka musik ya kalau dia.
0: Oke. Sip.
3: Lagunya apa ya? Ini lagu Jikusik. Lagunya kayak gini.
0: Apa?
3: Putri, jangan menangis. Hapus air mata.
0: Apa judulnya ya? Putri ya?
3: Ya, enggak, ini Pandangi Langit Malam Ini.
0: Oh, Pandangi Langit Malam Ini. Ya. Oke, ditunggu.
3: Tadi tuh saya denger lagu itu loh. Pokoknya request lagu itulah dari Gikustik ya, Mbak.
0: Oke deh. Ditunggu lagunya.
3: Oke, terus salamnya untuk Pak Irwan Air Kantung, makasih ya. Sudah monitor Julia dan apa gitu ngetes kan suaranya. Coba Niko tadi, dari Niko tadi ya.
0: Ya, karena posisinya teknisi kita yang langsung turun tangan ini.
3: Iya, coba teknisinya itu turun tangannya awal-awal mau.
0: Iya, kan dapat laporan dulu dari pendengarnya, baru tahu.
3: Iya, harusnya tes dulu kan.
0: Benar sih. Iya, kita kan nggak tahu nih, ntar ujung-ujungnya ini kita marah loh kalau kayak gitu diintervensi. Beneran?
3: Ya deh, nyala aja Julianya.
0: Oke. Okay.
3: Salam lagi ya untuk Ibu Kori.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Ibu Alex, terus untuk siapa lagi ya? Untuk Bude Sumi yang
0: sendiri ya. Oke.
3: Sama Pak Ahmad Irwannya. Ah, ini udah nih, udah ini bagus suaranya. Suara di radionya.
0: Oke. Okay.
3: Udah terang. Seperti matahari ada empat gitu.
0: Oke. Okay.
3: Terus ini ya. Siapa lagi ya? Pak Ramadan ya yang ada di Sorong, Pak Yota, Pak Lema,
0: okay.
3: Mas Pandi, Pak Azadin, terus Pak Romlan yang ada di Muntabak ya. Terus untuk Bang Reza juga, Yulin. Mbak Ria ya yang ada di Belitung, terus Bang Jante juga yang ada di Belitung juga, Bang Topan Libero, terus untuk Bu Rindu ya, Ibe dan Ampu.
0: Oke. Okay.
3: Juga. Nah, udah gede nih suara Julia nih. Terus ini lagi Bang Herlanda, terus untuk kayaknya semuanya deh.
0: Udah lengkap. Oke okay deh.
3: Mas Panji udah kan tadi?
0: Udah.
3: Udah ya. Bu Rindu udah kan? Terus Pak Zulfaizar, Maria juga, Bang Herlanda. Dan untuk semuanya aja lah.
0: Oke deh. Yo.
3: Oke deh, ada pantun nih satu.
0: Oke deh.
3: Pagi-pagi minum jamu.
0: Cakep.
3: Malam-malam, ya. Malam-malam minum jamu.
0: Cakep.
3: Minum jamu biar badannya segar. Hati senang kalau bertemu.
0: Iya.
3: Bagaikan bunga dahlia yang sedang mekar.
0: Oke. Yuk.
3: Mbak Novinya.
0: Yuk.
3: Selalu bersama keluarga ya.
0: Baik. Oke.
3: Suaranya.
0: Oke deh.
3: Oke, makasih operator. Pokoknya semoga sehat selalu lah Mbak Ria. Mbak Ria lagi. Mbak Novi ya bersama.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Dan salamnya untuk Kak Rizky.
0: Oke okay deh.
3: Oke, okay, Kak Rizky keluarga ya.
0: Oke okay deh. Selalu. Baik.
3: Amin, Irbal Alamin. Terima kasih.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung ya by phone. Makasih banget. Kita coba dulu terima telepon ya. Kita cek dulu ya telepon WA kita. Mudah-mudahan juga bagus. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Aduh, nggak enak.
0: Iya.
1: Suara radio sebetulnya ke pasal okay. Sama ada bagus sama kan menggunakan kalau nggak digital radio online Mbak Nopi.
0: Iya betul.
1: Jadi tiga cara online, streaming, digital.
0: Oke. Okay. Ini kan kita coba bisa, usaha.
1: Ya. Cuman kalau digital bisa melihat Mbak Nopinya lagi siaran lagi siaran. Kalau di digital, kalau di online nggak bisa. Justru tapi gunakan lebih simpel. Mbak online
0: aja lebih simpel.
1: Cuman nggak bisa lihat Mbak Nopi lagi siaran gitu kan cantiknya kan kalau di digital mah kelihatan tuh
0: Mbak Nopi
1: cantik sekali deh.
0: Oke deh baik ya silakan ini Bang Irwan ya
1: kirim salamnya
0: okay.
1: Jadi sempat terputus nggak mau nol lagi pokoknya melanjutkan yang tadi dilanjutkan
0: baik kan. Baik dilanjut lagunya udah tadi udah ada ya
1: baru sampai Bayu ya, tadi kan kirim salam ya,
0: yeah.
1: Buat Bayu lah, Ibu Kori, ya, Mbak Rindu, ada juga buat Nenek Galau, Umar Putra Sambas langsung banjau ke Pata Putra Banten,
0: yeah.
1: Putar Banten Kosebol, Sodolker, Bajung Paijar, Bang Jul Paijar, gua kuasai bola umpan paralel lalu kepada Pak Ajadin. Pak Ajadin kotak bola direbut oleh Bang Jante. Bang Jante sodorkan lagi sebelah kiri. Di sana ada Bang Leman. Bang Leman kapten kesebelasan umpan kepada Bang Irwan. Bang Irwan langsung umpan jauh ke depan. Ya di sana ada Bang Niko bersama dengan Bang Alex. Tak lupa juga Pak Rambeklan penjaga gawang bersih memblok tembakan yang cukup keras. Pak Rambeklan langsung penjaga gawang lemparkan.
0: Aduh sayang meleset.
1: Sudah saudara buat ke semuanya aja. Itulah seperti itu diantaranya Bang Nope.
0: Iya baik.
1: Mengingatkan saya kalau saya di ada pertanyaan sering gitu di antar kampung jadi reporter dia mengingatkan saya dulu.
0: Baik, baik.
1: Semuanya, okay. Tak lupa buat Bang Yota juga ya, mm-hmm. yang baru saja Bang Yota, mm-hmm. buat kemudian buat siapa lagi ya, buat Bang Leman, Bung Sakirim ya, Mbak Ramadan yang ada di Sorong ya. Okay. Terima kasih Mbak Nopi.
0: Sama-sama.
1: Mungkin ada pantun dulu ah.
0: Baik, boleh, silakan ya. Pantunnya gimana?
1: Pantunnya begini ya, kalau ada bata yang belah.
0: Cakep.
1: Simpan dah dalam kantin.
0: Cakep.
1: Kalau ada kata yang salah,
0: yeah.
1: maafkan lahir dan batin.
0: Amin. Saja. Iya deh, sama-sama.
1: Maksud hati pergi ke Bali.
0: Cakep.
1: Ke Surabaya aku trauma.
0: Cakep.
1: Maksud hati ingin kembali. Apa daya tidak diterima.
0: Terima kasih. Cucian deh loh. Oke deh baik, terima kasih untuk Bung Irwan. Dan pendengar, alhamdulillah ya tadi gerak cepat dari tenisi kita Bang Dian Ismu dan juga Bang Fajar Basuseno sudah turun tangan ya, karena tadi laporan dari pendengar kita teleponnya ada sedikit trouble karena suaranya kecil banget. Kita coba lagi ke Pak Irwan di Arkatung. Halo, selamat malam Pak Irwan.
4: Malam Mbak, suara bagus kan?
0: Iya, alhamdulillah bagus nih Pak Irwan.
4: Iya, kawan di telepon tuh memang agak turun Mbak, kecil
0: iya.
4: Ya.
0: Tadi nggak tahu ya. Saya juga dengar di sini sayup-sayup pada udah full di sini, makanya tadi sempat agak gimana gitu.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi setelah di apa namanya di kotak-katik dari sama tenisi kita, lumayan ya suaranya ya.
4: Iya naik. Yulia pas ya. Dia nyanyi itu naik. Tinggi, jadi normal, seperti normal gitu.
0: Oke, keren iya. lah. Oke. Pak Irwan kalau disuruh milih antara lagu sama nyanyi, yang mana?
4: Lagu sama nyanyi sama tuh.
0: Apa, yang mana?
4: Lagu sama nyanyi sama, Mbak.
0: Enggak, maksudnya kalau disuruh nyanyi, beneran.
4: Ya saya... dengar lagunya Mbak.
0: Nah kalau dengar lagunya saya yakin. Musik. Tapi kalau disuruhnya ya. Kalau disuruh nyanyi maksudnya.
4: Oh kalau disuruh nyanyi, mm-hmm. Saya kalau ada di grup-grup, kalau sudah ditodong mau gak mau saya.
0: Kalau ditodong mau ditodong. Gak mau. Harus gitu ya. Tapi kalau dengan pistol sengaja udah telinga,
4: pistol udah di telinga mau gak mau saya. Iya, daripada betul. Saya mati. Iya begitu Mbak.
0: Oke, siap-siap. Oke, malam hari ini mau denger lagu apa nih, Bang Irwan?
4: Saya tuh kalau disuruh milih lagu, terutama mancanegara, bingung. Saya banyak lagunya, Mbak, ya.
0: Makanya, jadi yang mana lagu?
4: Mau pilih yang mana, gitu.
0: Kirim linknya aja lah deh, nanti ya.
4: Saya pilih ini aja, karyanya judul.
0: Kan? Sinyal kayaknya ini. Iya, ini berhenti sendiri. Dilanjut Pak Irwan ini.
4: Iya, lagunya You Are My Dream Come True Mbak. Shop and Tunes lagunya.
0: Apa? You My Dream.
4: You are My Dream Come True.
0: You are
4: dari Shop and Tunes.
0: Dream is
4: Come True.
0: Come true. Oke. Okay.
4: You are my dream come true. Shop ten tune ya.
0: Seven.
4: Shop ten.
0: Shop ten.
4: Shop ten. Shop tune gitu tulisannya. Shop tune.
0: Shop tune.
4: Shop tune nih. Okay. Ada tuh pasti.
0: Ntar dilihat dulu ya. You Are My Dream Come True, a soft romantic pop song. Yeah.
4: Iya, sambil saya kirim nanti ininya, okay. Biar enggak ini. Iya, enggak ya.
0: You Are My Dream Come True kan?
4: Ya, okay. Come True.
0: Sip, itu lagunya.
4: Kamu adalah mimpiku yang jadi kenyataan.
0: Yes, betul. Udah ketemu lagunya. Yang ada ketemu orang duduk ya, berdua di kursi gitu ya.
4: Bukan, Mbak.
0: Yang mana? Ya udah dikirim aja linknya.
4: Bunga-bunga.
0: Oh, bunga-bunga.
4: Iya, jadi nggak ada orang tapi yang muncul bunga dan lover-lovernya muncul gitu.
0: Oh gitu, ya udah dikirim aja nanti linknya ya, takut salah ya. Oke, okay. Silakan disapanya buat siapa?
4: Iya, buat Bangku tadi ya, juga Julia ya, Kang Irwan di Bandung, Bang Zulbaizar juga, Bang Ramadan juga ya, Mbak Rindu di IB, Mbak Rindu Ampuy juga, Budi Sumi juga. Bukori sama Bang Aleknya juga ya, Tembera juga ya, siapa lagi ya, intinya untuk semua aja lah Mbak ya, okay. biar bisa ini. Kalau di Jakarta tuh jatahnya sapanya cuma 3 loh.
0: Iya, memang dibatasi sebenarnya kalau aturan yang sebetulnya memang kayak gitu Bang Irwan.
4: Iya, kita sampai
0: full, ada ya, toleransi gitu ya.
4: Iya, karena nggak disebut nanti tersinggung, Mbak.
0: Makanya
4: merajuk. Iya, Bang Panji juga, ya, Maria juga, ya, Bang Leman mungkin ya, Bang Azadin juga, Pak Yota. Sama Pak Puji juga ya. Kemudian Bang Rambe Kelana juga, Bang Reza. Kayaknya itu Mbak, Bang Romlan juga ya.
0: Iya.
4: Julia tadi sudah ya. Oh, Bang Janti di Belitung sama Mbak Ria juga ya.
0: Yeah.
4: Itu aja sih ya, ya buat Mbak Novi. Semangat, sehat selalu. Terima kasih.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, nanti saya lanjutkan kembali ya untuk menyapa pendengar semuanya yang saat sekarang masih mantau siaran kita malam hari ini. Dan saya langsung saja hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita yang bergabung di acara Ruang Rindu malam hari ini.

0: kemauan dan memicu keberanian. Hei bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai...

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung masih dalam acara kita Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan tadi satu lagu yang sudah dipilih oleh Bung Juan Arif ya, yang ada di seputaran Pangkal Pinang, sudah bergabung juga bersama kita malam hari ini. Dan tak lupa saya sapa juga nih untuk pendengar kita dari Bang Irwan tadi, You Are My Dream Come True ya, satu lagu dari Softin Tune ya. Oke, jadi ditunggu saja lagunya, akan kita hadirkan sesaat lagi, ini lagu balads ya. Dan kemudian juga saya sapa untuk pendengar kita nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Novi, selamat malam. Salam buat semuanya ya, dari Bang Arus yang ada di Bukit Baru Pangkal Pinang. Iya, ini mau salam-salamnya buat Pak Ahmad Irwan, Bung Ramadan, Pak Udo, Pak Azadin, Pak Yota, Bang Farhan, Bung Lara Hiroshima, Bung Romlan, Bung Reza, Bung Jante, Bung Rambe Kelana juga, Bung Juan Arif, Bung Alek, Bung Leman, Mas Panji, Putra Banten, Putra Sambas, Embera, Budi Sumi, Bu Kori, Mbak Maria, Mbak Julia, terus Mbak Rindu dan semuanya. Saya pilih lagunya atau musik ya, apalagi nyanyinya paling suka apalagi nyanyinya paling suka Mbak. Oke deh, lagunya dari Bon Jovi, Bed of Roses ya. Bon Jovi-nya selamat mengudara di angkasa dan sehat selalu. Thank you Mbak, sama-sama. Makasih kembali untuk Bang Arus yang ada di Bukit Baru. Oke deh, ada Mbak Rindu yang ada di seputaran Imam Bonjol. Halo, selamat malam Mbak Rindu. Halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama gak denger suaranya nih.
1: I'm come back.
0: Iya, I'm come back. Emang kemana aja?
1: Di rumah sih.
0: Iya.
1: Masih pemulihan.
0: Oh, pemulihan ya. Oke deh, baik. Mari ini topik malam hari ini adalah menyanyi atau membaca.
1: Menyanyi atau membaca, ya. Iya,
0: sukanya yang mana antara dua itu? Saya harus milih dulu.
1: Dua-duanya sih.
0: Dua-duanya ya. Oke deh. Apalagi orang-orang
1: membaca kayak, sambil bernyanyi. Sambil bernyanyi. Ada nggak orang kayak gitu?
0: Ada.
1: Saya satu-satunya kali ya.
0: Iya. Oke. Jadi kalau disuruh milih antara lagu sama nyanyi, yang mana nih? Baca dulu atau nyanyi dulu nih?
1: Bersenandung dulu.
0: Bersenandung dulu ya. Oke deh, biasanya kalau senandung-senandung itu lagu apa? Lagu dangdut, lagu pop, atau lagu keroncong?
1: Seriusnya kayaknya. Teriak-teriak kan.
0: Rock aja.
1: Udah gak cuma rock lagi Mbak, sekarang blues.
0: Blues ya.
1: Iya, kalau gak sepan gitu ya.
0: Kalau gak sepan, kita gak ajakan rock terus ya. Ganti-ganti suasana ya.
1: Iya, palang ini ya.
0: Iya dong.
1: Itu. Saya baru buka radio. Dari Julia.
0: Betul.
1: Udara tadi.
0: Tapi saya beruntungnya hari ini saya ketemu dengan teknik yang tiba-tiba gercep ya hari ini ya. Sebetulnya
1: iya, saya juga mau protes tapi udah ada yang mewakili kayaknya gimana gitu. Okay. Ya udahlah, saya mengalah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ketikan saya hapus lagi gitu. Nanti kasihan kalau diduain yang di sana itu kan.
0: Bukan gini, nah. Tadi di saat kalian protes itu teknisinya udah masem-masem di sini nanti. Jadi kalian aduh, ini orang ya mulutnya ya pengen cengkem-cengkem.
1: Iya, makanya nanti teraku yang komentar kan wah lebih bahaya nanti. Mbak Novi disuruh tutup radio kan.
0: Iya,
1: sama temannya.
0: Iya, mulutnya enggak bisa direm-rem gitu ya.
1: Iya, makanya udah deh, kasih maklum, yang ditanya aja.
0: Bukan, maklumnya perempuan gitu. Iya.
1: Secara gini. Pas terkuat di bumi.
0: Iya, enggak ada lawannya gitu ya.
1: Iya. Tapi kabar Mbak Novi sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Syukurlah. Udah lama saya enggak mengudara juga.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi bertemu bertatap muka juga udah lama.
0: Betul.
1: Saya kena saru kejepit kemarin, Mbak.
0: Oh, kena.
1: Enggak bisa jalan saya.
0: Oh, berarti ini harus ini dapat kunjungan Bude Sumi nih. Dapat kunjungan Bude Sumi nih kalau gitu. Bude Sumi bisa tuh. Iya. Ke Parit Lalang ya. Coba ke sana ya.
1: Wah, alhamdulillah udah ke bolak-balik ke Blinyu, Mbak.
0: Udah ke Blinyu ya. Iya, siapa tahu kalau enggak cocok.
1: Kemarin waktu diajak Bang Irwan ulang tahun kemarin kan. Enggak bisa hadir karena krisis kepercayaan diri. Jalannya ngesot. Saya jalannya narik gitu kan, nggak bisa kan terlalu lama
0: Itu
1: berdiri juga.
0: gara-gara
1: Dulu
0: apa itu kemarin?
1: nggak tahu deh, bangun-bangun tidur mau sholat subuh tiba-tiba badannya udah kayak batang kayu gitu kan,
0: Oh gitu ya.
1: pinggangnya nggak bisa gerak atau apa, jadi sebelah kanan nih udah ngerasainnya kayak orang stroke gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi sekarang udah banyak
1: Pernah?
0: banyak perubahan udah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah udah
0: Alhamdulillah.
1: mengarah normal lah, udah
0: Syukurlah
1: bisa
0: ya.
1: jalan, udah bisa joget. Sifat aslinya udah keluar.
0: Iya. Atau enggak kalau kalau yang pas
1: Gila.
0: sakit kemarin lihat orang aja rasanya mau ngamuk gitu ya.
1: Iya, apalagi mendengar, ya sudah deh, aku udah ditikung, udah deh,
0: Ya udah deh.
1: udah kecewa aja, pokoknya udah patah hati banget, udah, nggak apa-apa.
0: Iya deh, baik.
1: Jadi
0: Oke.
1: karena sakit hati tadi nggak mau denger radio gitu.
0: Ya udah, nggak apa-apa.
1: Apa
0: Oke.
1: maksudnya gitu?
0: Ya udah,
1: enggak, enggak.
0: maksudnya udah nggak apa-apa, masih banyak kok. Udah main tikung-tikungan, udah selesai gitu ya.
1: Iya bener sih, duitnya emang tuh apa ya dipiara ya kan?
0: Makanya, ya
1: Nah,
0: udah.
1: bingung yang lain dengernya apa gitu maksudnya kan?
0: Udah yang lain
1: Waduh.
0: tuh pura-pura nggak tahu aja lah ya.
1: Iyalah.
0: Oke deh, lagu apa nih malam hari ini Mbak Rindu?
1: Lagunya karena udah ditikung ya udah deh sendiri aja.
0: Dari?
1: Dari Acil Bimbo ya.
0: Hah? Acil Bimbo ya?
1: Acil Bimbo.
0: Oke deh.
1: Kalau nggak Titiek Puspa ya.
0: Oke deh, ditunggu lagunya. Salamnya buat siapa tuh?
1: Salamnya buat semua aja deh. Udah malam, udah
0: Iya.
1: terbatas waktu juga.
0: Iya, takut lagunya nggak keputer soalnya.
1: Oh ya, spesial buat Niko aja. Kangen Ayu Niko.
0: Udah lama juga Niko tadi muncul. Udah lama juga nggak
1: Iya,
0: dengar suaranya.
1: suaranya sahdu karena kecil tadi kan, jauh tadi
0: Betul.
1: kan. Kasihan banget Niko.
0: Oke.
1: Oke deh, gitu aja Mbak ya.
0: Yuk, ih.
1: Sehat semua buat teman-teman semuanya ya.
0: Oke, istirahat ya.
1: Insya Allah ke depan-kedepannya ya bisa gabung-gabung lagi.
0: Oke deh.
1: Oke,
0: Sip.
1: terima kasih Menopi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Mbak Rindu yang ada di seputaran Imam Bonjol. Alhamdulillah udah bisa gabung lagi bersama kita malam hari ini ya. Baik, kita lanjut saja lagu-lagunya. Ini ada banyak yang sudah ngantri lagu-lagunya ya. Saya hadirkan saja. Kali ini saya hadirkan Soft and Tune dengan You Are My Dream Come True. Setelah ini nanti kita menyusul pilihan lagu yang tadi dipilih oleh pendengar kita. Iya, ada pendengar kita Bang Aros ya di Bukit Baru. Lagunya nanti Bon Jovi.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, gak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya. Untuk Bang Yota yang ada di Bangka Barat ya Bang, lagunya kita hadirkan setelah lagu ini ya. Setelah acara Ruang Rindu kita berakhir, lagunya Roxette dengan Dangerous ya, Berbahaya. Salam buat Embera, Bang Zulfaizar, Bude, Maria, Ria dan semua-semuanya. Makasih Mbak Novi, sama-sama. Makasih kembali ya. Baik, dan juga untuk Mbak Rindu di IB, ditunggu saja lagunya ya. Jadi ada beberapa pilihan lagu dari pendengar belum bisa meluncur di kesempatan malam hari ini. Bang Panji, kalau memang mau dengar lagu kesayangannya, silakan ya Bang, bisa dikirimkan ya WA-nya. Ini udah masuk belum ya? Ini cuma telepon aja yang... Oh, masuk ya. Oke, saya coba bacain ya. Ruang Rindu, selamat malam ya. Lagunya Republik Hanya Ingin Kau Tahu. Oke, ditunggu lagunya ya. Salam buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Baik, pendengar, kita saat ini sudah berada di penghujung acara. Untuk Pak Udo juga makasih sekali sudah standby dengerin siaran kita di malam hari ini ya. Walaupun belum bisa gabung langsung bersama kita di kesempatan kali ini. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Pendengar, jumpa lagi dengan kesempatan. Salam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Iya, baik pendengar, mungkin Anda dengar lagu tadi yang baru saja berlalu pendengar ya. Itu lagu yang pernah hadir dibawakan oleh penyanyi Regine Velasquez ya, dan mungkin pemain laga Jackie Chang pendengar dengan lagunya I Will Always Love You ya, satu lagu yang saya hadirkan juga untuk menemani suasana istirahat Anda di malam hari ini. Nah, kali ini

Nah itu ya. Jadi ini ada informasinya, pendengar. Jadi melansir dari Journal of Nutrition, penelitian tentang perempuan sehat dengan usia rata-rata sekitar 23 tahun mengalami kondisi tubuh mereka dalam 3 keadaan selama 8 jam. Yakni saat terhidrasi, kemudian mengalami dehidrasi akibat olahraga, dan mengalami dehidrasi akibat dari kombinasi olahraga serta konsumsi obat yang membuat tubuh itu lebih banyak mengeluarkan cairan. Nah, pada kondisi dehidrasi ya, untuk yang kehilangan sekitar 1,36% berat badan akibat dari cairan. Jadi kondisi ini berkaitan dengan sejumlah perubahan seperti penurunan energi dan semangat, kemudian peningkatan rasa lelah dan perubahan suasana hati, dan bisa juga sakit kepala ya, serta konsentrasi yang lebih rendah. Jadi di sini bagi yang merasakannya tentunya akan di merasa sesuatu itu menjadi lebih sulit ya. Nah, kemudian wanita yang dengan dehidrasi ringan ya, itu biasanya mengalami beberapa aspek memori dan fungsi eksekutifnya. Setelah kembali mendapatkan cairan, beberapa kemampuan mulai membaik. Jadi suasana hati sendiri dipengaruhi banyak hal ya, mulai dari tidur, kemudian juga stres, kemudian kondisi psikologis, hormon juga berpengaruh, belum lagi makanan sampai ke aktivitas sehari-hari. Dan dehidrasi itu hanya salah satu faktor ya yang mungkin ikut berperan. Jadi jangan sampai kita haus dulu ya. Jadi tubuh kita itu membutuhkan cairan untuk berbagai fungsi, termasuk menjaga volume darah, kemudian suhu tubuh kita, kemudian kerja sistem saraf kita. Jadi ketika cairan tubuh kita kurang, jadi tubuh kita tuh mulai memberikan sejumlah sinyal untuk mendorong kita minum ya. Jadi kalau hari ini kita terasa mudah lelah, kemudian sulit fokus, atau suasana hati kita tiba-tiba kurang baik, tidak ada salahnya cek dulu ya, sudah cukupkah minum kita dalam satu hari. Nah itu pendengar ya. Baik pendengar, nanti saya akan lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, Bang Panji. Kita dengar sama-sama yuk, ini dia lagunya Republik Hanya Ingin Kau Tahu.

0: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Penyanyi yang mungkin sudah tidak asing lagi ya, Ruzana ya, dengan satu lagu yang baru saja kita dengarkan di kesempatan kali ini. Dan berikut pendengar, kita akan hadirkan lagi ya, masih dalam pilihan lagu-lagu hiburan kita untuk kesempatan kali ini. Dan ada pilihan lagu yang di aransemen ulang ya, suara Andy Johan dengan Senja di Batas Kota, dan kali ini dibawakan oleh versinya Yulisa.

0: Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Gue pernahkah dulu yang pernah dipopulerkan oleh Angel Pop ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar, menemani suasana istirahatnya ya. Dan sekaligus lagu tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi menemani Anda di malam hari ini. Dan tentunya pendengar, Anda bisa bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung esok ya, tentunya dengan rangkaian acara lainnya. Saya Novi sekaligus pamit undur diri, sudah menemani Anda di kesempatan kali ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendengar terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anu OST-nya ada di ini?
2: Woi, di ini nomor OST-nya di Lama Wanita.
1: Ada tulisan.
3: Aku nggak ada masuk ke situ. Karena ada orang. Aku nggak kerja dual. Soalnya kemarin tuh kan topan kayak Yudi ini butuh ketuk.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dapat dari tengah-tengah ini. Astaganya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ini nih, itulah.
0: Langsung Pak ya, Pak. Ada di situ cak cek tadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup. Lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id.
2: Langsung ini Mas Agung, baik. Kalau langsung ini. Pak Dedi lah nih pola tadi. Ayo ke bayang. Mana tuh lah? Ada belum suara?
3: Belum ini.
4: Tes satu.
2: Putar kali itu, yang di komputer itu.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, alhamdulillah pagi hari ini kami kembali hadir menyapa Anda di Kajian Islam Mutiara Pagi edisi hari ini 10 Oktober 2026. Dan di pagi hari ini seperti biasa pendengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di kebersamaan dalam Kajian Islam Mutiara Pagi. Dan Anda kami undang untuk bergabung nanti di line interaktif kami di telepon 0717943001 dan juga di WA di 0811-7179-111. Mengawali kebersamaan kita dalam Kajian Islam Mutiara Pagi, kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Satera Sudaryoso M.Ahum dengan topik menghidupkan kolbu dengan istighfar. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar penikmat kajian Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Menciptakan. Darinya kita dapati anugerah berupa kehidupan, menjadi pantas untuk kita perbanyak kalimat syukur dan alhamdulillah sebagai bentuk pemuliaan kita kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda mulia Habibunal Mustafa Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, lanjutan bahasan kita subuh lalu seputar menghidupi kalbu dengan memperbanyak istighfar. Kenapa kita perlu banyak istighfar dan taubat? Karena sejatinya kita adalah pendosa. Kita bisa saja berkeyakinan untuk selamat dari dosa badan zahir kita. Tapi kalau kita naikin level berikutnya, bisa saja kita sulit untuk terbebas daripada lalai dan lupanya kita. Kita naiki lagi level berikutnya, istighfar kita dari sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau boleh kita memberi semacam garis besar, istighfar itu ditujukan kepada maksiat dan dosa yang dibuat oleh anggota tubuh kita. Dari dosa mata, telinga, lisan, tangan, perut, kemaluan, kaki, bahkan seluruh tubuh. Itu yang umum. Tapi bisa saja kemudian dari rambut sampai ujung kaki, berikut juga sel-sel di dalam tubuh, ada tulang, ada darah dan seluruhnya, lalai dari ingat kepada Allah, lalai tidak sadar bahwa kita ini statusnya hamba bukan pencipta, itu juga sebagai sesuatu yang mesti diistighfarkan. Itu yang kedua. Jadi istighfar karena lalainya kita, bukan sekedar istighfar minta ampun ke Allah karena dosa-dosa yang dibuat. Lalai kalbu ini untuk menyebut nama Allah. Di kalbu ini masih ada selain Allah yang bersemayam di dalamnya. Di hati kita kebawa tuh urusan-urusan duniawi. Semua persoalan dunia kita tempatkan di kalbu. Padahal kalbu itu mestilah nama Allah yang dihadirkan, yang dimunculkan, yang kita gedor pintu kalbu tadi untuk diisi, disuplai dengan nur lewat nama-nama Allah ya Azza wa Jalla. Nah, kalau kita melihat istighfar dan taubatnya Nabi, istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfarnya 70 sampai 100 kali. Itu berkaitan erat dengan kecintaan Nabi, kerinduan Nabi. Nah, maka sudahkah kita memiliki kesadaran bahwa kita mencintai Allah, taat kepada Allah, rindu akan bermesraan bersama Allah lewat istighfar yang kita tuju, yang kita sampaikan dalam siang dan malam yang kita punya. Orang yang sudah merindui Allah, mencintai Allah, dia akan tenggelam dan merasa nikmat serta bahagia bukan kepalang dengan istighfar yang dilafalkannya. Astaghfirullahaladzim ya Rabb, mohon ampuni dosa hamba. Kalam-kalam munajat ini yang dimunculkan, yang dikedepankan. Suasana kebersamaan dengan bermesra-mesra bersama Allah lewat istighfar dan taubatnya, ini yang kemudian dimunculkan dalam siang dan malam yang dipunya. Maka orang yang mencinta tidak cukup menyebut nama Allah sekali dua kali, tapi berkali-kali. Orang yang lagi kasmaran, keinget dan kepikiran kekasih hatinya dalam banyak waktu yang dilalui. Nah, orang yang sudah memiliki kesadaran dan rasa bahwa istighfar itu mesti dilakonkan dalam siang dan malamnya berulang-ulang, berkali-kali, itu

Berikutnya lagi, kita rindu, kita cinta untuk bermanja-manja dan bercengkrama ria bersama Allah lewat istighfar yang kita lafalkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang terus berulang-ulang dilakukan. Kayak kita pegang handphone, jadi kalau tidak pegang handphone, kalau tidak main, kita itu tidak menarik. Jadi kegiatan apa saja kalau tidak buka handphone menjadi sesuatu yang ada yang kurang, yang enggak enak. Maka ketika dibuka itu handphone, seolah-olah kita tenggelam, nyaman, nikmat, dan lupa akan yang lain. Jadi apa namanya, kebiasaan yang kemudian berulang-ulang membuat kita cinta, rindu kalau tidak membuat yang sama. Nah, kita kembali berikutnya. Bukankah kita, kalau kita mau menegaskan bahwa kita ini pendosa, dan dosa-dosa kita itu membuat kotor relung kalbu terdalam kita, sebagaimana halnya virus, bakteri, najis atau kotoran ketika menempel di badan atau di pakaian, menjadilah badan atau pakaian kita itu menjadi kotor, bernajis, berlumur kotoran. Dan lama-lama ada virus, ada bakteri yang membawa penyakit, menjadi bermasalahlah badan kita kalau tidak dibersihkan. Orang yang dalam kondisi sakit, orang yang dalam kondisi badan dan pakaiannya kotor, ketika dia berinteraksi dengan orang-orang yang mulia, maka orang-orang yang mulia dan dimuliakan ini tidak mau terima kita, karena pakaian kita berlumur kotoran dan najis, gak mau orang terima kita, apalagi bau menyengat. Orang gak akan bukakan pintu agar kita dipersilahkan masuk di satu tempat, di satu komunitas, apalagi misalnya mau menghadap para raja, para pejabat, para petinggi, orang-orang yang dimuliakan gitu. Tidak akan pernah masuk kita dengan standar mereka begitu, dengan aturan-aturan tertentu, pakaian yang cocok, yang layak, yang pantas, yang sopan, yang rapi, yang baik. Sementara kita hendak berkunjung dan bertamu dengan pakaian compang-camping, kotoran, najis, segala macam, tidak akan pernah diterima. Begitu juga kalbu yang kotor dengan dosa, dengan maksiat, dengan lalai, dengan dosa-dosa yang terus-menerus, yang tidak kita bersihkan, tidak kita sucikan. Maka kalbu yang kotor ketika kita menghadap, ketika kita sholat, ketika kita zikir, ketika kita baca Quran, ketika kita berbuat ibadah, kalbu yang kotor menghadap Allah tak diterima oleh Allah yang Azza wa Jalla. Nah, ilustrasi inilah yang memungkinkan kita untuk bersikukuh istighfar sebagai upaya paling jitu untuk mengikis kotoran-kotoran di kalbu, najis-najis di kalbu kita. Sehingga apa? Si kalbu manakala dihadapkan kepada Allah dalam semua ibadah yang ditunaikan, Allah terima, makbulun indallah. Ya. Nah, itulah kenapa kita harus beristighfar dan taubat dalam banyak kesempatan yang kita punya. Karena memang kondisi kalbu kita dilumuri oleh najis dan kotoran lewat dosa dan lalai yang dibuat. Kalau itu tidak ditreatment secara serius, menjadilah semua ibadah yang ditunaikan kita itu enggak ada makna, enggak ada bekas. Wong tidak diterima kok, masuk juga kagak kita. Kita punya hajat nih ke tempat bupati, gubernur, pejabat, presiden atau siapa saja, masuk juga kagak, gimana kita mau menyampaikan hajat kita? Kenapa kita tidak diterima masuk? Karena kita masih kotor. SOP syarat supaya kita bisa masuk kan ada aturan-aturan, dan kita tidak memenuhi aturan itu. Minimal berpakaian yang sopan, berpakaian yang bersih, yang rapi gitu. Ya,

0: Kalau pakaiannya compang-camping, kotor lagi, bernajis, bau, menyengat, ya siapapun gak bisa terima kita. Allah maha peka, maha tahu, sebutir debu kotoran najis di kalbu Allah tahu. Ya'lamu ma fis sudur, alimum bima fis sudur, Allah maha tahu apa yang di dada kita. Secuil dosa yang dibuat Allah tahu. Nah maka tugas kita adalah membersihkan kotoran dan najis di kalbu tadi. Salah satu jalan terbaiknya, jalan utamanya istighfar, taubat kepada Allah. Nah inilah orang yang serius bertaubat, beristighfar. Allah demen, begitu cinta Allah kepadanya, dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang yang fokus membersihkan dirinya, baik zahir badannya maupun batin kalbunya, Allah demen sekali. Karena tadi istighfar itu adalah bagaimana kita menyuguhkan, bukan soal kita minta ampun kepada Allah, tapi di situ kita sedang memadu cinta, memadu kasih bersama Allah. Dan kalimat-kalimat istighfar itu Allah demen dengerin dari lisan dan kalbu kita. Nah dari situlah kemudian para pendosa ini ketika mendawamkan dengan istighfarnya, Allah kasih keberkahan-keberkahan. Kemarin kita sudah ulas dalam surah Nuh. Salah satunya adalah Allah kucurkan berkah dari langit berupa hujan yang berlimpah ruah, hujan yang menumbuhkan, hujan yang menghidupkan aneka tanaman di bumi. Ya hujan, ya maka kalbu yang dilumuri atau mata yang dilumuri dengan air mata itu obat penyakit kalbu kita. Kalbu kita yang tandus, yang gersang, bahkan yang mati, dilumuri dengan air mata, dengan istighfar kita, itu obatnya, itu makanannya, itu minumannya. Sebagaimana halnya bumi yang tandus, yang kering, kerontang selama beberapa waktu, ketika diguyur hujan deras, bumi menghidupkan apa saja yang bisa tumbuh dalam pelukannya. Nah si kalbu yang kering, yang tandus, yang dosanya banyak berlimpah, ketika dilumuri dengan air mata istighfar dan taubatnya kepada Allah, disitulah si kalbu akan hidup. Sebagaimananya bumi menghidupkan aneka tanaman dan segala macam kehidupan di atasnya. Allah hidupkan kalbu kita dengan istighfar, dengan taubat, dengan air mata, dengan kesadaran kita ini pendosa, Allah itu maha pengampun. Maka banyak-banyak istighfar. Bukan 3 kali setiap usai sholat, tidak cukup. Tapi berulang-ulang, berkali-kali dalam kesempatan yang kita punya. Nabi ngajarin 100 atau 70 kali. Tapi istighfarnya serius. Bukan sekedar istighfar lisan saja. Sebagaimana kemarin kita sudah sampaikan, istighfarnya dituju kepada detail-detail dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian menyasar kalbu kita yang lalai, kalbu kita yang dilumuri oleh maksiat-maksiat batin kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah maka di samping kalbu yang hidup, istighfar tadi mendatangkan secara material harta benda yang juga berlimpah. Wayumditkum bi amwalin. Allah siapkan, Allah suguhkan kepada kita bi amwalin, harta benda yang banyak. Harta benda itu kan bukan uang semata, tapi banyak hal yang lain di samping uang. Harta benda berlimpah. Jadi pelaku istighfar dia bisa dia dapat keberkahan anugerah dari Allah. Allah kucurkan keberkahan harta bendanya, harta benda yang berlimpah. Jadi kalau rezeki kita sulit, boleh jadi istighfarnya pelit, istighfarnya sedikit gitu, boleh jadi. Tapi Allah punya cara. siapa dan bagaimana Allah menyuguhkan anugerah berupa rezeki yang Allah beri kepada kita. Wabanin, Allah juga kasih anugerah berupa keturunan-keturunan yang baik, keturunan yang sehat, keturunan yang hebat. Ya, wayaj'al lakum jannat. Allah juga siapkan bagi kita itu kebun-kebun, taman-taman yang indah. Ya, orang kalau punya kebun hari ini, wah hidupnya enak tuh. Hidupnya menawan, apalagi punya kebun, kebun sawit, kebun apa begitu ya. Wah, hidupnya lumayan, tidak merasa sulit di tengah kondisi ekonomi yang susah gitu. Atau orang kalau punya kebun sawahnya berhektar-hektar, insya Allah sejahtera hidupnya. Punya kebun lada berhektar-hektar, insya Allah dalam harga yang sangat besar sekarang, sejahtera hidupnya. Punya kebun apa saja, dan punya kebun itu indah, enak di masa tua gitu. Jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah juga kasih anugerah kita berupa anhar, sungai-sungai. Ya, maka orang-orang kaya hari ini mereka punya kapling pantai, punya kapling sungai-sungai. Wah, itu bisa menghidupkan. Orang-orang yang berkebun sawah gitu, kalau enggak punya sumber airnya bermasalah tuh sawah-sawah yang dipunya. Maka penguasaan air, sungai, pantai, lautan, nah itu jadi rebutan. Untung saja itu enggak, lautan-lautan di kita itu enggak bisa dikapling ya. Kalau bisa dikapling, orang bisa rebutan. Dan hari ini orang rebutan ya pinggir-pinggir pantainya, atau juga sungai-sungai yang ada dihajar semua tuh untuk kebun. Sehingga sungai-sungai yang besar-besar dulu hilang. Ya tinggal kenangan, tinggal nama saja. Itu di sungai-sungai kita. Sementara lautannya ditambang, dikuras ya, dieksploitasi. Ya itulah kita. Pengen mengkapling apa yang Allah anugerahkan bagi kehidupan bumi di kita ini. Nah, di luar itu pendengar kaum muslimin yang berbahagia, beristighfar tadi ya, tadi niatnya bukan karena dapat harta benda ya, kemudian ini itu, tidak, tapi istighfar karena memang kita memang dituntut untuk memperbanyak kalam-kalam istighfar kita. Lebih daripada itu, sebagaimana yang Nabi sabdakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Jadi kalau kita mendapati problem hidup ya, kesulitan-kesulitan dalam hidup, min kulli dhiqin ya makhraja ya, maka istighfar itu jalan yang bisa kita ambil agar Allah ya menggedor singgasananya Allah, sehingga problem hidup kita bisa diurai, terurai, ada jalan keluar. Kesempitan hidup yang kita lalui, ada celah untuk kita bisa survive dan keluar dari masalah tadi. Nah, disinilah setiap problem hidup yang kita hadapi, banyak-banyak istighfar, minta ke Allah petunjuknya, anugerahnya, karunianya, agar bisa keluar dari problem hidup yang kita lalui, kesempitan hidup yang sedang kita rasai ya, semua masalah hidup. Jadi kalau hidup kita dipenuhi dengan persoalan yang sulit, seolah-olah pelik begitu, istighfar, istighfar, istighfar, insyaallah Allah kasih. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah anugerahkan orang yang banyak istighfar tadi, orang yang cinta Allah dengan istighfarnya, rezeki yang tidak diduga-duganya, rezeki yang tiada batas, rezeki yang tak terduga-duga datang dari anugerah Allah yang Azza wa Jal. Jadi enggak ada cerita kita tuh enggak istighfar kepada Allah. Itu kalau enggak salah Bung Dodi atau siapa nih operator kita, moderator kita. Ini di pengantar kita ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita langsung menuju ke pendengar kita di pagi hari ini yang ingin bergabung di telepon 0717943001. Halo, assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Pak Ahmad Irwan ya di Bandung ya, Timur. Silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Pak Ustadznya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mungkin nyambung dari yang dibahas oleh Pak Ustadz kan. Mm-hmm. Sekarang begini Pak, kan hidup di Republik ini adalah kita punya ulama dan umaro. Mm-hmm. Tetap saya Pak, jadi panutan saya adalah ulama. apapun ada keputusan misalkan dari Umaro tanpa ada Bapak ke Majelis Ulama, saya belum bisa terima. Nah sekarang begini Pak, ulama itu kan seharusnya jangan saya mengharapkanlah jangan dijadikan sebagai dimanfaatkan kepada mereka yang kepentingan. Salah satu contoh begini Pak, ormas terbesar di Indonesia itu kan NU ya Pak. NU itu kan bahkan itu jadi dijadikan sebagai pemimpin umat Islam, bahkan jadi mitra. Nah bagaimana? Jadi seolah lagi namanya mitra kan kebijakan-kebijakan pasti didukung kan. Jadi sekarang umat Islam kemana sih buat mengadu, sedangkan ormas terbesar adalah sudah tidak lagi peduli kepada rakyat. Apa yang menurut Pak Ustaz? Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan ditanggapi Ustaz.
0: Ya, ulama yang tergabung di NU atau Muhammadiyah pasti peduli dengan umat, baik atas nama pribadi atau organisasi. Ini kan tempat berkumpul, wadah berhimpun agar gerakan-gerakan keulamaan yang diusung mereka bisa menyisir, menyentuh rakyat-rakyat di pelosok Indonesia, bahkan di mana pun berada gitu. Dengan berkumpul, berhimpun, kekuatannya menjadi kuat dan besar. Dayanya lebih kuat, menyasar ke pelosok-pelosok negeri gitu. Kalau sendiri berat. Tapi kalau punya gerakan di daerah-daerah dengan spirit dan organisasi yang sama, enak. Jejaringnya jauh, menyasar ke bahkan daerah-daerah terpencil. Maka berhimpunlah mereka, ulama ini, dengan gagasan dan ide yang sama. Nah, apapun itu keputusan, kebijakan, organisasi yang diambil oleh ormas besar kita ini, ya kita mendukung, ya kita support, selama itu untuk kemaslahatan. Dan kita yakin demi kemaslahatan, bukan semata-mata apa namanya ambil bagian dalam kepemerintahan. Jadi ulama dan umaro ya perlu kolaborasi. Mungkin aspek kolaborasi ini yang mereka ambil, yang mereka mau tegasin, sehingga NU atau Muhammadiyah ambil bagian dalam kebijakan-kebijakan besar yang diusung dan dibawa oleh pemerintah. Begitu husnuzon kita. Kita yakin mereka berkepentingan untuk menghadirkan kemaslahatan, walaupun kadang-kadang kebijakannya dirasa agak aneh dan muskil bagi kita. Kita berhusnuzon, itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada persoalan, boleh kita mengkritik, kita mengkoreksi begitu, dengan elegan, dengan etika, dengan akhlak yang mulia juga. Tidak bersuuzon Pak Nirwan tadi ya, bahwa yang disebut ulama itu dia atau mereka yang takutnya kepada Allah ya, bukan takut kepada makhluk, bukan takut kepada kekuasaan. Dan juga umaro mesti mendatangi ulama, bukan ulama yang datang ke umaro gitu. Ya ini bagian daripada etika atau adab. Ya kalau toh memang ulama mesti datang ke umaro, ya pasti dengan ada konteks tertentu. Tetapi jangan sampai ulama ya sengaja mendatangi umaro dalam rangka hajat-hajat pribadi dan seterusnya. Ini menjadilah ulama yang ulama su, kata Imam Al-Ghazali, atau apapun itu klaimnya. Intinya ulama umaro saling berkolaborasi, satu kesatuan utuh untuk membangun negeri gitu. Dan kita memerlukan peran-peran besar dari ulama untuk kemudian mereka yang punya umat, yang punya pengikut, yang punya muhibbin, sehingga ulama tadi menjadi panutan, menjadi anutan, menjadi teladanan. Karena ulama ini kan pewaris para nabi, pewaris rohaninya nabi, ilmunya nabi. Mereka mesti menteladani junjungan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat ilmu, lewat akhlak dan juga lewat kebijaksanaannya. Dan kita memerlukan figur-figur ulama yang benar-benar ini. Pemerintah pun, umara pun butuh figur-figur ini sebagai pasak bumi yang membuat negeri kita, negara kita, bangsa ini tetap kokoh berdaya begitu dalam segala aspek kehidupan yang sulit bahkan yang berat untuk dihadapi. Nah, peran-peran ulama inilah untuk kemudian menghadirkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi satu kesatuan utuh, jangan bertikai, jangan sampai kemudian umara tidak respect terhadap ulama, atau sebaliknya ulama cenderung atau bahkan nimbrung gitu terhadap umara karena kepentingan-kepentingan duniawi mereka. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Saya kira begitu Pak Nirwan ya. Kita berharap ulama-ulama kita ini menjadi teladan-teladan api gitu dalam soal kebijaksanaan, keluhuran akhlak, sehingga menjadilah mereka soko guru di tengah kita berbangsa dan bernegara dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya kita undang kembali pendengar kita yang ingin bergabung di telepon. Halo, Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Bung Dudi.
1: Baik, ada Pak Zulfaizar di Sengir. Silakan.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Nah, ini Pak Ustaz, yang kalau hati yang bersih ini tempatnya bersemayam Allah. Allah ya, kalau hati yang kotor maka di sanalah setan bersemayam. Nah, bukan Allah ini lemah untuk ini, untuk memperlakukan ini semua. Bersih kotor juga Allah bisa sebetulnya. Tapi kan ini kan ditugaskan kepada kita manusia nih Pak Ustaz, supaya kita berusaha untuk membersihkan hati kita ini. Nah, inilah apa tuh tugas-tugas kita. Bagaimana dengan kata Pak Ustaz tadi ya, dengan beristighfar, dengan ya macam-macam lah untuk apa tuh alat-alat pembersih hati ini. Nah, kita harus berusaha ke sana. Nah, mudah-mudahan dengan apa tuh, dengan apa yang telah dicanangkan oleh Allah ini, ya kita harus berusaha. Jadi kita tidak bisa diam hanya mengandalkan Allah akan ada di sana. Jadi usaha kita juga Pak Ustaz yang diperlukan di sana. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Zulfaizar. Silakan Ustaz.
0: Ya, kita perlu memahami bahwa memang kalbu itu tempat bersemayam nama-nama Allah yang mulia, bukan Allahnya ya. Ya, jangan sampai difahami Allah bersemayam di kalbu kemudian seolah-olah Allah itu butuh tempat. Tidak, Allah tidak butuh tempat. Allah bukan tempat. Allah pencipta semua tempat yang ada. Jadi Allah enggak butuh tempat. Cuman bahasa kiasan Allah bersemayam di kalbu karena kalbu ini tempat terbaik. Nama itu, nama Allah yang besar itu ditinggikan, dilafalkan, digaungkan. Nah, kalbu ini butuh ya apa namanya? Kalbu ini hidup dengan nama-nama itu. Nama-nama Allah yang disebut di kalbu tadi menghadirkan nur-nur atau cahaya. Ya, nur Allah. Ya, bukan Allah tapi nurnya. Ya, bagaimana nurnya? Ya, Allah punya kuasa untuk menghadirkan nur di kalbu kita. Nah, maka si kalbu mesti kita bersihin terus dengan nama-nama Allah itulah. Jangan sampai si kalbu dikotori, dilumuri oleh maksiat dan dosa yang kita buat. Kalau terus-menerus disuguhi, dilumuri dosa dan maksiat, yang bersemayam adalah setan. Kata Pak Zulfaizar tadi ya, setan yang berkuasa atas kalbu kita. Kegelapan akut di kalbu itu bahasa lainnya. Ya, kalau kegelapan akut di kalbu, lantas gimana si kalbu bisa menghadap, memandang? Si kalbu bisa berkonektif terhubung kepada Allah lewat ibadahnya, lewat sholatnya, lewat zikirnya, lewat sholawatnya, lewat semua ibadah. Padahal Allah hanya memandang si kolbu yang ada namanya. Si kolbu yang dengannya, dengan nama Allah, dengan Allah begitu, dia menunaikan sesuatu. Jadi kalau sholat, di kolbunya ada yang lain, ya maka sholat kita bermasalah. Bahasa fikihnya ya, sholat harus niat karena Allah. Niatnya bukan karena yang lain. Kalau niat sholat kita karena yang lain, ya ibadah itu menjadi tidak bermakna, ditolak ibadahnya. Maka tadi di si kolbu, nama Allah yang bersemayam di situ, Allah, Allah lah semua motivasinya, agar tidak dikuasai oleh syaitan. Ya kalau si kolbu terang benderang dengan nur yang Allah suguhkan, jadilah dia tadi, kemarin kita sudah bilang, kolbun nuroniyun, hati yang didominasi oleh cahaya-cahaya yang menerangi. Hakikat cahaya itu menerangi. Cahaya itu kemilaunya indah, menawan. Cahaya itu menuntun, membimbing. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, kita bisa tersandung, bisa jatuh, bisa sesat. Tapi dengan cahaya, semua terang benderang. Kehidupan dunia ini sebenarnya terang benderang. Kalau didekati dengan nur kolbu kita, cuman menjadi gelap gulita karena nur kolbu kita padam. Sehingga yang terang, yang maksiat, kita bilang bukan maksiat. Yang dosa, kita katakan bukan dosa. Di situ problemnya, karena nur kolbu kita sudah padam. Maka hati nuraninya mati. Yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah, diputarbalikkan fakta-fakta yang ada. Karena nur hati nurani kita sudah padam. Nah, disitulah istighfar menjadi semacam kalimat pamungkas untuk mengikis tadi kotoran-kotoran, noda-noda di kalbu kita, sehingga kembali kepada fitrahnya nur bersemayam, berdominan di kalbu kita. Sehingga Allahu Akbar dalam sholat kita, kita sholat dengan kalbu yang terhubung kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah dalam zikir-zikir kita, kalbu ikut terhubung kepada Allah sebagai zat yang maha hadir, yang maha dicinta, yang maha disebut. Semuanya dengan kalbu, dengan hati. Nah, ketika kita berinteraksi dalam sosial masyarakat kita, di kantor, di sekolah, di mana saja, di kebun, di mana saja, ketika nur kolbu menyala, dengan itu kita beraktivitas. Kita bisa bilang yang salah tetap salah, yang benarnya memang benar. Ini A, ini B, ini C, hitam putihnya jelas, tidak ada yang abu-abu. Kalau nur kolbunya hidup, sehingga dalam aktivitas kesehariannya dibersamai dan membersamai Allah lah dalam kehidupan yang dijalankannya. Nah, inilah pentingnya kita untuk menjaga kolbu agar dia didominasi oleh nur yang mampu menerangi, membimbing dan memandu jalan hidup kita di dunia ini, sampai juga jalan hidup kita di alam-alam berikutnya dengan nur kolbu tadi. Kiranya begitu Bro Dodi ya.
1: Baik. Terima kasih
0: Pak, siapa tadi?
1: Pak Zulfaizardi.
0: Zulfaizar. Jadi baik, mohon difahami, Allah tidak butuh tempat. Gitu ya. Allah bukan makhluk. Cuman bahasa kiasan dan simbolnya, Allah bersemayam di kalbu orang beriman. Maksudnya nama-nama Allah hadir. Ya. Terus menerus disebut, diingat, kemudian dengan nama itu kita memandang segala sesuatu jadi terang benderang. Saya kira itu yang kami pahami.
1: Baik, terima kasih Ustaz, dan tentu ini menjadi penutup juga Ustaz di kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Terima kasih Ustaz atas kebersamaannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Satera Sudaryoso memberikan manfaat ya untuk kita semua, dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Ustadz Satera Sudaryoso diberikan kesehatan, kekuatan untuk tetap bisa membersamai kita dalam kajian Islam Mutiara Pagi edisi-edisi berikutnya. Kali lagi terima kasih Ustadz, kami akhiri kebersamaan dalam kajian Islam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini masa di percepatan mereka membangun ya di masyarakat, di kendalanya nih. Mas Dedi tahu lah, mungkin sekarang timah ini lagi naik kan.
1: Yeah.
0: Nah itulah penyebabnya. Jadi si timah tadi.
2: Harga hari ini di pasar 100 sampai 120.000 per kilogram. Dari petani kita ada 80.000 sampai 100.000 per kilogram.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Kementerian PKP Satker di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kejar penyelesaian target sebanyak 3.511 unit rumah program BSPS. Ekses kemarau panjang, harga cabai merah kecil mencapai Rp100 hingga Rp120.000 per kilogram. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: mengawali warta berita daerah informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar kementerian, kami ulangi pendengar, ekses kemarau panjang harga cabai merah kecil mencapai 100 sampai dengan Rp120.000 per kilogram. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Produksi juga berkurang, maka berpengaruh juga
2: harga cabai merah kecil mengalami kenaikan di pasar tradisional mencapai 100 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Hal itu terjadi karena penurunan produksi dan pasokan dari petani kurang dampak musim kemarau panjang. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka Subhan mengatakan, kenaikan harga cabai tak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung saja, tetapi secara regional bahkan di daerah Jawa sebagai lumbung cabai.
3: Harga hari ini di pasar 100 sampai 120 ribu per kilogram. Dari petani kita 80 ribu sampai 100 ribu per kilogram di tingkat petani. Ha. Ya sekarang karena keterbatasan air nih, cabai ini kan regional ya. Kalau di kita berkurang mungkin di tempat penghasil sebelumnya di Jawa Barat, kemudian di wilayah lainnya itu produksi juga berkurang, maka berpengaruh juga ke daerah kita.
2: Menurutnya, pasokan cabai merah di Kabupaten Bangka sangat bergantung dari luar daerah, karena petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Para distributor juga mengambil pasokan dari luar daerah, yang mana panen petani lokal hanya sekitar 200 kg per hari, sedangkan kebutuhan mencapai 1 ton cabai besar dan kecil. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk menggalakkan kembali penanaman cabai di halaman rumah sebagai upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pihaknya juga melakukan penyemaian 5.000 bibit cabai untuk nantinya bisa ditanam di halaman rumah, minimal bisa menekan laju inflasi yang saat ini mengalami puncak tertinggi. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian PKP Satker di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kejar penyelesaian target sebanyak 3.511 unit rumah program BSPS. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Kendala nih, ini masalah di percepatan mereka membangun ya, di masyarakat nih kendalanya nih. Mas Debi tahu lah mungkin.
5: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP melalui Satuan Kerja Satker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengejar penyelesaian target program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS tahun ini. Hingga menjelang akhir tahun, realisasi penyaluran program Bantuan Perbaikan Rumah Tak Layak Huni tersebut telah mencapai 2.866 unit dari total alokasi 3.511 unit yang tersebar merata di 6 kabupaten dan 1 kota se-Bangka Belitung. Kepala Satker Kementerian PKP Provinsi Bangka Belitung Ahmad Pahmi menyatakan akan optimismenya untuk menuntaskan sisa target sebanyak 645 unit pada bulan Oktober ini. Meski demikian, pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari kendala teknis, khususnya pada tahap pengerjaan fisik pembangunan. Lebih lanjut, Pahmi mengungkapkan, naiknya harga komoditas timah di Bangka Belitung menjadi salah satu pemicu utama minimnya ketersediaan tenaga kerja tukang bangunan di masyarakat terhadap program BSPS ini. Kondisi tersebut membuat proses pengerjaan rumah harus dilakukan secara bergantian karena terbatasnya jumlah tenaga tukang.
4: Kendala nih, ini masalah di percepatan mereka membangun ya, di masyarakat nih kendalanya nih. Mas Debi tahu lah mungkin sekarang timah ini lagi naik kan?
6: Iya.
4: Nah itulah penyebabnya. Jadi si timah tadi tuh, karena timah naik, siapa namanya?
6: Tukang.
4: Tukang.
6: Iya.
4: Tukang-tukang itu pada beralih ke timah gitu loh. Jadi kita kekurangan tukang. Nah kan coba bayangin deh, tukang 200 ya sehari sehari, timah 500, ya kan cuma satu gelas ya istilahnya.
5: Adapun untuk pemilihan dan penyediaan tukang bangunan, pihak Satker menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat penerima manfaat, baik dengan menyewa tukang sendiri maupun dikerjakan secara swadaya oleh pemilik rumah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, hingga September 2026, Bulog Bangka baru serap 4.500 ton gabah di Bangka Selatan. Selengkapnya Amadwi Cahyo melaporkan.
7: Di awal tahun kami menyerap hampir 3.300 ton gabah dari Bangka Selatan.
8: Perum Bulog Cabang Bangka mencatat realisasi penyerapan gabah kering panen atau GKP dari petani di Kabupaten Bangka Selatan hingga September 2026 baru mencapai 4.500 ton dari target 6.600 ton atau sekitar 67%. Kepala Perum Bulog Cabang Bangka Dimas Wagetanti mengatakan capaian tersebut masih belum memenuhi target penyerapan yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan pada musim panen kedua, Bulog telah menyerap sekitar 1.100 ton gabah dari petani di Kabupaten Bangka Selatan. Jumlah tersebut mengalami penurunan lebih dari 50% dibandingkan penyerapan pada awal tahun. Pada awal 2026, Bulog Cabang Bangka bahkan mampu menyerap hampir 3.300 ton gabah dari wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
7: Jadi, kami sampaikan juga penyerapan kami di Bangka Selatan sampai dengan per September kemarin itu kami telah menyerap berhasil untuk panen gadu ini sebanyak kurang lebih 1.100 ton gabah yang kami serap. Memang turun lebih dari 50% dari musim panen yang awal tahun. Nah, di awal tahun kami menyerap hampir 3.300 ton gabah dari Bangka Selatan. Dan di musim yang kedua ini, dikarenakan kondisi alam, El Nino, kekeringan, serta kesulitan air, petani kita di sana benar-benar mengalami kekurangan terhadap hasil panen tersebut.
8: Selain faktor cuaca, keputusan petani untuk menyimpan hasil panen bagi kebutuhan sendiri juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan gabah oleh Bulog. Dimas menyebutkan sebagian petani memilih menggunakan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, menyusul kekhawatiran terhadap kenaikan harga beras. Meski demikian, Bulog Cabang Bangka menegaskan tetap membuka kesempatan untuk menyerap hasil panen petani di Kabupaten Bangka Selatan hingga akhir tahun 2026. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilai oleh RRI SP Pletong. Pendengar, Bupati Belitung Timur Komarudin Muten berencana mengembangkan kawasan Kota Manggar pada 2027. Rencana tersebut disampaikan saat peringatan Hari Jadi Kota Manggar ke 155 tahun. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
6: 55 Kota Manggar. Dari saya kan sudah 1 tahun 7 bulan menjabat.
9: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten berencana mengembangkan kawasan Kota Manggar pada tahun 2027 mendatang. Rencana tersebut meliputi penataan kawasan Simpang 5, pembangunan pusat kuliner atau food court, serta pemindahan kantor camat untuk memperkuat wajah ibu kota Kabupaten Belitung Timur. Bupati menyampaikan hal itu saat peringatan Hari Jadi Kota Manggar ke 155 tahun. Ia mengatakan pengembangan kawasan kota menjadi salah satu upaya mewujudkan komitmen pembangunan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, kawasan food court direncanakan berada di lokasi terminal yang akan dipindahkan. Penataan ini bertujuan memberikan tempat yang lebih terpusat bagi pelaku UMKM.
6: Pasti Kota Manggar akan dikembangkan. Salah satu tadi saya sampaikan adalah Simpang 5 dan ada juga food court. Food court itu, dalam food court itu saya juga ingin bangun satu bioskop kecil supaya janji itu kan utang utang harus dilunas. Nah, seluruh masyarakat Belitung Timur harus kompak sama-sama membangun. Tidak cukup dengan bupati dan wakil bupati, tapi juga perangkat semua masyarakat. Kita sama-sama bergandeng tangan, gotong royong kita bangun Belitung Timur ke depan.
9: Selain penataan kawasan perkotaan, pemerintah daerah juga berencana mengembangkan potensi wisata Sungai Manggar dan kawasan bekas Kulong Tambang. Pengembangan tersebut akan dikemas dengan tetap mempertahankan nilai sejarah yang melekat pada Kota Manggar. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan bupati dan wakil bupati, tetapi membutuhkan dukungan perangkat daerah serta masyarakat. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianing CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi terakhir, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tindak lanjut terkait ASN P3K terafiliasi partai politik. Dewi Nirwandi melaporkan.
10: Nah, itu menjadi hal yang harus kita perisal lebih lanjut ya. Mm-hmm. Yang namanya ASN kan tidak boleh.
11: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara atau ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu yang terindikasi masih terafiliasi dengan partai politik. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Peria Prianto mengatakan aturan mengenai netralitas ASN berlaku mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh aparatur pemerintahan tanpa terkecuali. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui perangkat daerah terkait akan segera menindaklanjuti dan meneliti informasi tersebut.
10: Nah, itu menjadi hal yang harus kita Perisal lebih lanjut, ya. Yang namanya ASN kan tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Ya, nanti menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bagian dari seluruh tugas-tugas kawan-kawan perangkat daerah untuk dapat meneliti lebih lanjut terkait dengan apa yang menjadi informasi dari masyarakat.
11: Sementara, diberitakan sebelumnya, Pemprov Babel memastikan sebanyak 2.852 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu diperpanjang masa kontraknya. Kepala BKP SDMD Provinsi Babel, Dora Wardani, menjelaskan jumlah tersebut berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di akhir tahun 2025 kemarin yang mencatat 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan administratif.
12: Diangkat semua, karena kebetulan kan kita kan sedang berproses ini pengumpulan SPTJM-nya setelah pernyataan tanggung jawab mutlak.
11: Lebih lanjut, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Babel telah menyelesaikan pengumpulan surat mutlak, surat pertanggungjawaban mutlak untuk perpanjangan kontrak seluruh pegawai yang tersisa. Kendati demikian, status mereka tersebut masih sebagai P3K paruh waktu dan belum beralih ke penuh waktu. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
0: Mendengar informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Masih di Bangka Belitung pagi pendengar, dan satu pilihan informasi akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Kali ini informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id terkait dengan 1746 petugas Porprov ke-7 Bangka Belitung ini dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 1746 petugas Porprov ke-7 Bangka Belitung 2026 dijamin keselamatannya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan mencakup petugas teknis, panitia, dan pendukungan demi kelancaran ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Rinciannya 1157 petugas teknis, kemudian 98 panitia Porprov ke-7 dan 491 petugas pendukung, seluruhnya akan di-cover. Hal itu disampaikan Sekretaris Umum PB Porprov ke-7 Bangka Belitung, Panji Utama, dalam rapat koordinasi pada Kamis 8 Oktober 2026. Menjelang 30 hari pelaksanaan Porprov ke-7 Bangka Belitung 2026, PB Porprov memperketat kesiapan petugas di lapangan. Langkah itu guna memastikan rangkaian ajang di tanggal 7 sampai dengan 13 November 2026 berjalan lancar dan tertib serta profesional. Ketua PB Porprov Bangka Belitung, Budi Utama, menegaskan pengetatan mencakup evaluasi teknis, pembekalan regulasi, hingga logistik kontingen. Ia meminta seluruh petugas disiplin menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab. Budi merinci, Porprov melibatkan 90 petugas kesehatan, 135 petugas kebersihan, dan 78 liaison officer. Ia menegaskan pertandingan tidak boleh dimulai jika petugas kesehatan belum di venue. Dan khusus LO diminta memastikan konsumsi kontingen dalam kondisi layak. Jika tidak layak, LO diminta mengembalikan dan tidak diterima. Petugas kebersihan diminta siaga menjaga kebersihan venue dan sekretariat. Petugas kesehatan diminta hadir lebih awal sebelum pertandingan dimulai. Rapat di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur dihadiri Ketua KONI Bangka Belitung Riki Kurniawan, Bidang Kesehatan, Pertandingan, serta Technical Delek Cabor. Budi juga mengingatkan petugas menjaga stamina dan kesehatan selama pelaksanaan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Masih di Bangka Belitung pagi pendengar, informasi kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Kali ini informasi kami lansir kembali dari rri.co.id terkait dengan Presiden Prabowo Subianto ini menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asap. Kepala negara menerima keduanya di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 9 Oktober 2026. Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto meminta laporan kepada Menteri Menteri dan Wakilnya terkait perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Seskap Teddy menegaskan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 kampung nelayan rampung dan siap beroperasi hingga akhir tahun 2026. Seskap Teddy menjelaskan kampung nelayan akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi. Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Pemerintah turut menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat mata rantai usaha, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil laut. Presiden Prabowo berharap dengan adanya kampung nelayan, kesejahteraan masyarakat pesisir akan meningkat. Keberadaan kampung nelayan, kata Seskap Teddy, untuk mendorong perekonomian di pedesaan. Pembangunan kampung nelayan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program tersebut diarahkan agar masyarakat nelayan tidak hanya memiliki dukungan infrastruktur yang memadai, tetapi juga akses yang lebih baik terhadap rantai ekonomi hasil perikanan. Dan dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, diantaranya adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Chief Operation Officer COO Badan Pengelola Investasi Danantara, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Dodi Oskaria.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan serta tidak membiarkan terjadinya